0: Trivia Piala Dunia.
1: Qatar meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA selepas seri satu sama dengan Switzerland hasil gol sendiri Miro Mohain pada minit ke-94. Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia.

0: Kota Baru 102.9 Kelantan FM.
1: Boleh dah.
2: Aku tu cakap umur lah memang.
1: Pilih ke saya. Terima kasih cinta.
3: Eh, boleh kasih pula lagu tadi?
0: Kelantan FM.

Okey tu makan juga. Tapi Mek Bongo ni berak sama. Okey dia dah kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita apa tahu lah jaga kesihatan kita. Sebab tu lah Mek Bongo duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makan nasihat. Kalau kita ni sayang ke tubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadinya. Kita kena jagalah. Molek-molek. Alah gimana nak jaga tu. Kurekan mani. Kurekan makan-makannya bergaram. Makannya hok bergoreng. Lepas tu makannya-makannya segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakannya. Insya Allah tubuh pun molek. Lepas tu. Kalau boleh ada masa ada ruegi lah klinik. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapalah. Bila usia semakin meningkat ni gapo ni. Memang kena jaga. Kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atau gi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat. Alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada. Hak ni lekat gua ni, lekat gua ni. Hak ni kena gua ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bongo tak marah. Mek Bongo.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Kelantan FM. Ada semua temankan anda pagi ni.
2: Easy.
1: Ya,
2: saya nampak luar pagar tu ramai dah. Perempuan dan juga lelaki pelajar-pelajar kita tengah susun-susun di pagar tu.
1: Masuk-masuk kelas belakang.
2: Masuk. Cikgu hari ni cergas sikit sebab dua-dua sudah perkena kopi.
1: Pagi ni kita masuk untuk kelas peribahasa pagi.
2: Yeah.
1: Yang mana seperti biasalah setiap hari Isnin. 8-10 minit pagi. Mm-hmm. Jadi yang mana nak berkongsi jawapan bagi maksud peribahasa pagi. Aha. Boleh sahaja telefon kami. Nombornya ni selalu nombor dia 09-7488-30 ataupun 09-7433-858.
2: Pilihlah mana-mana nak pilih pun.
1: Ikutlah dia juga.
2: Dia
1: juga Is.
2: Yeah.
1: Yang mana nak komen di live TikTok dan juga di live Facebook boleh?
2: Boleh. Kami sekarang ni sudah pun bersiaran di live TikTok dan juga live Facebook. Dua-dua anda type sahaja Kelantan FM rapat-rapat.
1: Mm-hmm.
2: Mesti akan jumpa punya. Jadi anda boleh layan Kelantan FM bersama dengan visual sekali.
1: Boleh tengok dua-dua lah. Nak tengok lagu mana betapa handsome dan juga cantik DJ pagi ni.
2: Yang penting nombor shot tu.
1: Mesti. Okay Is. Stand by dah Is untuk kita bagi peribahasa pagi ni.
2: Kita bagi tahu sekarang.
1: Ya, bagi tahu.
2: Baik. Okay.
1: Yang mana pagi ni bunyinya lagu ni deh.
2: Baik.
1: Dahan pembaji batang.
2: Dahan pembaji batang. Okay. Itu peribahasanya.
1: Peribahasa kita hari ini. Jadi kita nak tanya dengan pendengar-pendengar Gugu Pagi.
2: Aha.
1: Apakah maksud untuk dahan pembaji batang?
2: Anda semua selain daripada kalau tak nak call kami, boleh je komen di Facebook Kelantan FM, di dekat live lah ataupun dekat TikTok live kami Kelantan FM juga.
1: Yo.
2: Kami akan baca, jangan
1: kita
2: risau.
1: Kita akan bacakan, okay? Dan juga untuk anda semua yang mana ada dalam live ni, jangan lupa tap screen. Share juga. Sama juga dengan yang di Facebook tu.
2: Sama. Sebab kita nak trending.
1: Betul. Okey. Lepas ini kita nak bersama untuk yang mana ke ada dah Is. Kita tengok.
2: Ada ni.
1: Jom kita ambil selalulah.
2: Marilah kita. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Is ngali.
2: Okey. Bekat tak tepi dulu?
1: Ini ketua pengawas dah masuk.
2: Ya, ketua pengawas mesti nombor satu.
1: Nombor satu.
2: Okey.
3: Yalah, nanti marah ke pengetua pula.
1: Ya, pengetua je tulis dah nama. Sorry. Okey. Pak okay. Din.
3: Ya.
1: Makna untuk dahan pembaji batang.
3: Pembagi ke pembaji?
2: Baji. Pak Din.
3: Oh, baji. Ya. Kenalah baji.
2: Okey.
3: Peribahasa dia maksud dia hanya buat baik itu atau memberi sesuatu pada orang lain. Tetapi menggunakan wang. Harta dan perbelanjaan orang itu sendiri.
2: Macam Is buat baik pada Liz. Tapi sebenarnya hak Is guna tu.
3: Duit list.
2: Tak kena banyak tu. Tak kena banyak.
1: Guna hak orang lah ni.
2: Buat baik pada Liz. Tapi pakai harta Liz.
1: Guna hak saya sendiri.
2: Macam saya pergi ketuh moktel rumah Liz. Liz ni buat moktel.
1: Tuan rumah pun tak khabar.
2: Alah kena makan ubat.
3: Gambil dah moktel tu buat baju. Buat tu bebatan tu.
1: Berat lagu ni. Okey, tu jadi jawapan maksudnya daripada Pak Din ni. Okey, baik. Terima kasih Pak Din.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Itu dia deh. Rupanya gitu. Maksudnya lah menurut Pak Din. Bagi peribahasa dahan pembaji batang. Jadi kita nak tanya lagi pemanggil yang seterusnya ada ke Is?
2: Ada. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa iwe kita? Hello? Sudah. Senyap.
2: Ini tadi ringkas dah. Ni lagi ringkas dik. kita tengok G ya, by the way.
1: Siapa pula ni?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ini kita ada Kak Weh.
2: Ya, Kak Weh.
1: Kak Weh dari Tanah Mega.
5: Ya.
2: Kalau tadi Pak Ding curi moktel. Kalau hak ni lagu mana pula Kak Weh?
5: Ini kan pun sendiri ya.
2: Sendiri ya.
5: Dia yang melihat dia. Kita pergi pagi hari tu hari tak bangun lagi.
2: Okey.
5: Kita pergi ambil dia. Panggil dia lalu kan. Ni, singgah lah makan durian. Kita makan peluk dia hari ni.
2: Bermakna durian tu dari kebun lis.
5: Oh, kebun lis lah. Tapi dia tak kita sendiri. Kalau tidak tak panggil, kalau dia beli-beli kat ni.
2: Lis pula, lis pula banyak eka kebun buah.
5: Oh, tu lah.
1: Durian tanah pun tak tahu ke satu ni.
2: Durian tanah.
5: Makan durian. Durian macam mana kak? Apa ni? Eh, dia ambil pagi lagi. Dia kat lis tak tengok. Dia tak bangun lagi.
2: Bukit lis duduk di konti. Lis balik pukul 10 tu kak tengok-tengok
1: Agaklah
5: dia tak tahu dia telur masa mana. Mungkin dia tak tahu. Mungkin bekas dia kata abduk ke. Dia tak dapat dikeser. Pukul dia dulu.
1: Ya betul tu.
5: Mungkin kita buat tak bila pokok atas pokok bawah. Apa butir buah dia datang tu.
2: Benar sekali. So jula pun berapa puluh butir.
5: Kita tak kalau mana dia tak 2-3-4 butir kita tahu. Ni supaya dia mah kita supaya ni. Kita tahu lah dia kita.
1: Yo.
5: Duri pendek ke duri bulat apa nak kita.
2: Duri teh ke duri merah ni.
1: Okey, baik. Jadi tu.
5: Ini kena ni kapan ni tu perkata tadi lah. Ajak makan tu. Dia daripada orang juga lah bukan kita.
1: Okay.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Kak Wan lah.
2: Kak Wan mari dengan contoh.
1: Wah duye tu.
2: Wah duye lalu. Sakit perut.
1: Okay, baik. Saya nak baca. Ada yang komen di TikTok ni daripada Psychosocial.
2: Wow.
1: Katanya, tolong orang dengar hasil kita sendiri.
2: Baik.
1: Tu dia. Lepas tu ada lagi ke? Lepas tu ini ada daripada Kero Muhammad. Berbudi kepada orang lain dengan menggunakan perbelanjaan wang atau harta orang itu sendiri. Lepas tu ada juga daripada Hasma. Tolong orang dengan harta orang tu juga. Lepas tu hok ni kedai satar berasap kampung Lakluh. Berbudi kepada seseorang. Macam tak habis sekejap apa itu?
2: Dia tengah fikir. Lost sekejap. Tak apa.
1: Okey. Lepas tu ini daripada ikan bilis goreng Pattaya. Dahan baji batang tu macam orang. Macam buat ulu cok. Caku. Buat baji. Macam paku pahat. Ni dia nak koyak pembaji tu lagu mana ni dia?
2: Ini gambar eh.
1: Gambar eh dia tu lagu mana tu.
2: Definisi baji. Okey tak apa. Teruskan.
1: Lepas tu Psycho Sosial kata lagi. DJ E tolong DJ Lee dengan duit DJ Lee. Contoh dia. Hari ni pagi ni contoh dia duit pula.
2: Dia durian pun durian list, motel pun motel list.
1: Saya belaka.
2: Hak dia belaka. Pasal list ni tokek besar. Amin.
1: Tapi kena lipat semacam.
2: Muka pagi-pagi duduk di konti.
1: Okey, Is kita ambil lagi pemanggil seterusnya.
2: Baik, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Kita ada Umi.
2: Umi.
1: Umi, kelik dah ke?
6: Balik dah kemarin kita temu janji dah ni.
1: Kelik dah lah ni.
6: Balik pasti.
1: Berada di gunung dah lah tu.
6: Ada gunung dah temu janji dia nak buat operation mumi bulat-bulat.
1: Operation apa tu Umi?
6: Ada ketumbuhan dekat dada Umi.
1: Okey. Jadinya akhir buatnya di hospital mana?
6: HUSM.
1: Okey, jadi kita doa okey baik-baiklah sahaja untuk Umi eh Umi.
6: Insya-Allah.
1: Okey, baik Umi untuk peribahasa pagi ni lah.
2: Maknanya
1: gapo?
6: Gini juga lah Umi buat cerita.
2: Okey Umi. Wah gapo Umi? Wah gapo Umi? Timun Cina.
6: Buat baik ke sesat orang nak timun Cina.
2: Kebun timun Cina list okey. Teruskan.
6: Buat baik ke sesat orang tu tapi kita guna bagi orang tu sendiri juga. Macamlah kata apa ni lah. Sebab dia kata kamu Cina ke. Okay, buat gula ayah ke.
1: Ayah ke pelis.
6: Bapak asyik mahak list juga. Melih-melih kat goreng makan.
2: list dia start kereta nak pergi di konti pagi-pagi gelap gelemak tu.
1: Dia ambil ayah
2: kita
1: dia
2: kita ambil ayah dia duduk tengah tidur tu.
1: Ambil ayah gebel.
2: Dia balik konti pukul 10 tu.
6: Pagi hantar rumah
2: kita
6: dia.
2: Kita atas semangat.
1: Tengah hari tu atas. ambil lah ada gula lebih hari ni.
6: Betul-betul.
1: Okey. Baik.
2: Okey, baik.
1: Terima kasih Umi.
2: Hei, ya Allah.
1: Contoh dia lucu
2: kenapa
1: pagi ni.
2: Kenapa kelakar sangat hari ni?
1: Is dah merah dah muka.
2: Okay, Allah.
1: Is. Baik. Tak apa Is, lepas ni kita ambil lagi lah pemanggil-pemanggil. Tapi ni jomlah kita kita nak biar Is bertenang.
2: Okay, kepada penonton-penonton kita di Facebook dan di TikTok, jangan balas semua komen, kami akan baca. Kalau balas juga, kita panggil adik Wani dengan Ida Ezrin. Mari kok pala di Go Pagi.
1: Go kita belakang.

0: Okay, baik. Terima kasih untuk anda semua masih hadir lagi bersama dengan Is dan juga Liz di sini untuk ruangan peribahasa pagi. Yang mana peribahasanya untuk hari ini bunyinya lagu ni lagu Daji. Mana? Daji.
1: Dah. Liz omong gitu. Kenapa tenang? Dah jadi tak tenang.
2: Dahan pembaji batang. Okay. Daji esok ni.
0: Tengok Daji. Tak tahulah Daji apa. Okay. Itu peribahasa paginya hari ini.
2: Dahan jadi pembaji batang.
0: Banyak dah tadi masuk. Ini kita nak baca lagi. Baik. Ada yang komen di live TikTok Kelantan FM. Daripada Inat. Maksudnya orang kepercayaan yang menyalahguna harta tuannya. Okay. Ada juga MZD75. Ambo rasa kita buat sesuatu perkara tu hasil bantuan dari pihak sendiri. Lepas tu daripada pokku. Dahan pembaji batang bangun pagi pergi kutik duye. Umur jirik sebelah. Lepas tu goyak mari makan duye demo tu. Tu dia. Lepas tu ada siapa lagi ni? Kedai satar berasap mudah nak pehe guna duit kita beri kod DJ DJ Kelantan FM. Okey, itu antaranya lah. Kita nak ambil lagi pemanggil. Baik. Sementara ada lagi sikit masa.
2: Kita tengok siapa di talian. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gua nak kira terputus tak dia bebe. Kabar-kabar senyap dengan gitu.
2: Ringkas benar
3: sangat. Ya, okey tu. Gua tak
0: okey. Duduk mana tu bunyi?
3: Bunyi tu. Bunyi tu.
0: Bunyi tu tepi jalan.
3: Memang amat tepi jalan.
0: Bunyi macam ada kereta-kereta lalu gitu deh.
3: Memang kereta sibuk sini ni.
2: Tengah-tengah.
3: Bandar Taiwan ni sibuk.
0: Bandar Taiwan.
2: Tengah gigup lelaki rumah bayi.
3: Lelaki rumah apa? Tepi. Kau tengok juga jalan ni.
2: Okey, bayi. Amat
3: Datuk Bandar Taiwan ni.
2: Gua mana?
3: Datuk Bandar Taiwan.
0: Abang Iwe Datuk Bandar Taiwan.
2: Abang Iwe Datuk Bandar.
0: Okeylah Abang Iwe. Sebab Abang Iwe Datuk Bandar Taiwan. Jawapan kena betul.
2: Sekali dengan contoh. Dehe pembaji bate.
3: Nua satu lalu deh.
0: Boleh.
2: Contoh lalu ikutlah.
3: Ni. Orang ambil inyo Abang Iwe, payo pun belanja ke Iwe juga. Ibarat gitu. Belanja contoh.
2: Belanjanya ke belanja piti?
3: Hanyo. Dia cakap hanyo kita perbelanja kita. Tak kena hanyo kita.
2: Oh kena lah.
0: Gasa dia. Kita tahu kau lagu mana.
3: Nego nyu. Dah ambil nyu.
2: Okey. Kita
3: tengok sini. Dia kata kan. Mula kita nampak ayah. Dia tercuri nyu payah. Jual apa ayah. Mula kita nampak ayah. Lain mati tu. Kita tahu lebih.
0: Jadi itulah contoh dia ni.
2: Contohlah bukan bagi sengok.
3: Kita patah nyo ni patah di tokenyo.
0: Betul lah tu. Okey, baik. Terima kasih Abewe.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey tu, Abewe mari contoh ngi buahnyo. Macam-macam buah tu bek pagi ninyo. Cumanya kita nak tahu jawapan sebenar. Kita nak bersama dengan pengantarannya sebentar sahaja
2: lagi lah.
0: Tapi ini kita lain dululah. Lagu daripada Baby Shima.
2: Pura-pura bujang.
0: Jangan Is.
2: Tak. Saya.
0: Jangan pura-pura
2: Saya. Terkaku-kaku.
0: Gagap.
2: Di gugu pagi.
0: Gugita belakang.

0: bujang.
1: Okey, itu lagu. Jangan Is.
0: Tak baik pura-pura bujang. Awak pun jangan pura-pura
1: Kita tidak. Okey, baik Is. Kita dalam kelas peribahasa pagi lagi ni.
0: Baik, pelajar-pelajar kita pun orang kata nak pergi ke tandas pun dia tahan dulu.
1: Sebab nak dengar jawapan sebenar daripada pengantaranya yang mana dah pun bersedia di talian kita. Kita ada Cikgu Muhammad Hafizi daripada SMK Kedai Buluh. Assalamualaikum Cikgu.
0: Assalamualaikum Cikgu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu besar di sini. Apa khabar cikgu-cikgu sekalian?
1: Khabar baik alhamdulillah.
2: Ya, apa khabar anak-anak murid kita yang dekat pagar tadi? Saya tunggu macam tak ramai je yang masuk ni. Kenapa ni?
3: Baik alhamdulillah cikgu.
1: Duduk cari buah duri berkali
2: okay,
1: cikgu.
2: Okey, masuk dah rupanya. Okey.
1: Okey, baik jadi, cikgu. Tadi ada yang memberikan jawapannya di nombor kita, di TikTok pun ada juga.
2: Ya. Ramai. Di TikTok pun saya tengok ramai pelajar kita di luar sana. Ya. Di TikTok ni media-media ni kan. Jadi, okeylah. Jadi, kita belajar anak-anak. Kita boleh belajar, cikgu? Kita boleh mula sekarang?
0: Boleh, cikgu.
2: Okey, baiklah. Anak-anak murid, dengar sini ya. Jangan terlebih dahulu, kita ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Radio Televisyen Malaysia SM, Dewan Bahasa dan Tetapi Wilayah Timur dan juga Kedah Pasti Kelantan SM atas kesungguhan untuk mengadakan kelas ini. Baiklah anak-anak murid, hari ini sebagaimana yang telah diberitahu oleh dua orang cikgu tadi yang gelak-gelak sampai dah lupa apa-apa, sampai gaji pun terlalu tercakap kan. Jadi sebenarnya hari ini anak-anak kita belajar tentang peribahasa iaitu dasan pembaji batang.
0: Baik.
2: Jadi kalau kita ikutkan dalam kamus peribahasa istimewa bagi pembentang DBP dan juga rujukan PRQM di laman media sosial itu. Dahan pembaji batang ni sebenarnya bermaksud maksud khususnya adalah orang kepercayaan yang menyalahgunakan ataupun macam menghabiskan harta benda milik tuan dia. Jadi macam contoh minggu ni saya perasan anak-anak murid kita banyak bagi contoh. Ini satu perkembangan yang bagus.
1: Siap dengan contoh.
0: Alhamdulillah.
2: Dia bagi contoh dengan buah kelapanya, durian. Ada yang buah duriannya. Jadi saya rasa kelas kita semakin lama, pelajar kita semakin
0: cerdas.
2: Semakin matang dalam memberikan contoh. Jadi benarlah apa yang mereka kata tu macam pot di Abang Weh walaupun dah terputus talian masih lagi call lagi kan.
0: Sebab dia Datuk Bandar tak apa.
2: Datuk Bandar tak apa. Okey, kemudian Umi yang baru balik dari luar negeri masih lagi boleh masuk kelas kita. Jadi memangnya benarlah anggapan dan juga kajian mereka tu bermaksud seolah macam nak bantu untuk orang tu tapi guna balik hak orang itu. Macam saya pun suka tadi. Saya pun nak tergelak sebenarnya tapi guru besar tak boleh gelak kan.
0: Lepaskan je. Tak apa.
2: Cikgu-cikgu tak apa. Cikgu-cikgu yang duduk belakang ni tak apa. Cikgu yang depan tak boleh. Memang contoh durian tu menarik kan. Ambil hak orang. Lepas tu bagi balik kat orang tu. Kalau macam nak buat baik lah kan. Jadi sebenarnya begitulah. Jadi kalau kita tengok ya anak-anak sekalian, peribahasa Melayu ni sebenarnya dibuat pada zaman dulu ni. Kita nak cerita sikit lah ya anak-anak. Bahawa zaman dulu sememangnya kita menggunakan unsur kayu lah dalam kehidupan. Jadi betapa halusnya pemikiran zaman dulu nak menunjuk, nak menegur orang-orang yang ada diberi kepercayaan ni salah guna sebab analoginya ialah digunakan dahan pokok. Pokok tu maknanya di pokok tu ada dahan. Jadi dahan tu pula di yang ada dalam dahan di pokok tu salah satu bahagiannya adalah dahan tu digunakan dibuat baji. Baji ni macam mana kita nak beritahu? Macam alat untuk potong balik dahan tu. Jadi nak menunjukkan bahawa baji tu digunakan untuk memberi kesan yang buruk kepada dahan tu. Sedangkan dahan tu dengan baji tu adalah sumber yang sama. Jadi anak-anak dengarlah bahawa kalau kita nak buat baik, jangan guna harta orang lain ataupun kemudahan orang lain. Sebab kita ni diberi kepercayaan. Jadi kita harus gunakan kepercayaan itu untuk digunakan dalam bentuk, kembali dalam bentuk yang baik. Jadi anak-anak semua ingat pesan cikgu, cikgu besar ni, datang kelas pagi-pagi hari Senin pukul 8 hingga 8.40 dan jangan lupa belajar bahasa dan beri contoh-contoh yang jelas. Macam hari ni cikgu suka, guru guru besar suka gini.
1: Okey, ha.
2: Semua bagi contoh. Bagus.
1: Okey, jadi jawapannya cemerlang lah untuk hari ni. Kita pun cikgu cemerlang lah ni.
0: Kami sebagai kita ada sebagai guru praktika.
2: Apa tu?
0: Kami sebagai guru praktika macam mana markah kami?
2: Guru praktika ni nampak satu kejayaan yang besar lah kerana berjaya menyuruh pelajar bagi contoh sebab jarang pelajar boleh bagi contoh ni.
1: Ya, betul.
2: Okey.
1: Baik, terima kasih juga kita nak ucapkan untuk cikgu sudi bersama kami untuk bulan ini cikgu.
0: Cikgu.
2: Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada
1: minggu
2: DJ.
1: Minggu depan di bulan yang baru kita tak tahulah lagi deh cikgu. Cikgu mana pula hak marinya?
2: Guru besar yang lebih garang lagi ke kan?
1: Risau saya.
0: Tak naklah. Kita kalau boleh nak terus bersama dengan cikgu. Cikgu jangan lupa dekat ujung sana ada kek.
2: Oh iya ke? Ada jamuan rupanya.
0: Ya ada. Anak murid. Ujung sana ada kek, mi kari dengan air lai cikang.
2: Oi, ini bukan kaleng-kaleng ni.
1: Baik, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih untuk cikgu bersama dengan kami untuk peribahasa pagi. InsyaAllah ada masa dan juga ruang lagi, bolehlah kita bersama lagi lah untuk ruangan peribahasa pagi.
0: Terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, itu kita bersama dengan pengantaranya bagi ruangan peribahasa pagi hari ini yang mana berbunyi dahan pembaji batang. Maksudnya menggunakan harta benda tuannya lah. Jadinya sama juga kita nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka dan juga untuk anda-anda semua yang mana berkongsi jawapan pagi ini.
0: Baik, anak-anak pelajar, memandangkan kita semua mendapat markah yang cemerlang, baik guru praktikal ataupun baik pelajar-pelajar semua siap dengan contoh lagi, saya betul-betul bangga sangat dengan korang semua, anda semua. Jadi jom kita bangun menari. Kek roti jala dengan air lai cikang letak tepi. Kita menari dulu dengan lagu Hindustani. Gori-gori, gori-gori, gori-gori. Go pagi!
1: Go kita belakang.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya.

0: Hey, Liz.
1: Ya, buat apa?
0: Buat apa tu duduk nengun di jenelo tu? Buat apa tu? Tahulah lagu sedih. Teringat kau siapa ni sebenarnya?
1: Dia boleh-boleh menghayati lagu. Tengok pula luar, dek. Allah. Lah sedapnya. Oh, dek.
0: It's not you.
1: Menengung boleh-boleh dengar lagu.
0: Kau teringat banyak tu barang-barang kena curi. Tak ada kan punya kata, ayah kena curi.
1: Tak tahulah tu. Yang buat demo lagu tu punya kita ni. Kena lipat semacam, dek. Susah juga jadi.
0: Yo. Sebenarnya
1: Janganlah.
0: Bila kita sebut pasal curi-curi ni, sebenarnya di musim buah pun, bukan tadi kita cerita pasal curi kabel. Sebenarnya curi buah ni memang berlaku. Saya kau ajak benda di kampung saya.
1: Berlaku. Kejadian gini memang.
0: Kadang-kadang dok, ni ada seorang nama ni, ni cikgu dirahsiakan. Dia cikgu di kampung saya. Durian di kebun dia sedap sangat-sangat. And then masa dia nak pergi ke kebun dia tu, memang berigat dengan orang yang duk curi dalam kebun dia tu. Cuma dia tak berani. Tak berani nak sergah.
1: Okey.
0: Jadi dia menyamar sebagai orang kampung yang itu bukan kebun dia.
1: Walau nanya je tadi.
0: Dia tanya banyak. Ya, padahal tu kebun dia. Dia tengah tanya pencuri yang curi di kebun dia.
1: Bagusnya.
0: Dia takut sebab gulawe ada parit tangi.
1: Ya, betul dah ke? Kita perusing ni. Nampak kau parit senjata berbahaya tu.
0: Di kampung saya memang disahkan orang yang mencuri tu orang yang memang di bawah pengaruh.
1: Okeylah, pengaruh adalah dia. Jadinya kita ni, walaupun kita nampak benda-benda kejadian lagu tu, kadang-kadang kita kena fikir diri kita juga dia. Kena ada keselamatan untuk diri kita sendiri.
0: Betul. Tak apalah hilewah diri pun tak apa.
1: Biarlah. Jangan nyawa yang melayu. Bahaya.
0: Betul. Sebab rumah saya ni memang belakang jendela bilik saya tu terus menghala ke kebun saya.
1: Nampak teguh.
0: Jadi malam-malam sebelum saya tidur tu, kalau saya tutup lampu bilik saya, saya boleh nampak ke arah kebun saya tu. Ada lampu torchlight. Adalah tu dia nak ambil gapo. Jadi sebab tu lah kalau kebun saya, kalau nak tunggu buah-buahan itu masak di pokok, tak payahlah, dek. Kena ambil hot putih, pergi di rumah. Kalau tidak, tak ada kita, ada demo.
1: Nak jaga 24 jam ke dia juga, Izri. Tak apalah. Cumanya pesanan kita, kena sentiasa berhati-hatilah. Tak kira di mana sahaja, dek.
0: Kita sebagai tuai kebun,

0: Hantar FM, penuhi cita rasa anda.
1: 102.9 MHz di Kota Baru. Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Kelantan FM.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Lelok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petang, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kerajaan negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni, budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pam.
5: Ya, mudah lah masalah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UITM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan atau kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan dan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum sepanjang PRN tersebut. Pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Teo menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myung Bo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa 3 Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut.
9: Kelantan FM.

0: Fakta Anda.
1: Tahukah anda?
2: Sushi yang kita kenali hari ini sebenarnya bermula sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
3: Selamat pagi! Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Ya, ada sokmo. Kata ujung dah ni kita berada, dah pun masuk ke jam yang terakhir, Liz.
5: Ya, betul. Jam yang keempat pagi ni masih ada lagi bersama dengan Liz dan juga Is. Yeah. Bagi edisi hari Isnin 29 Jun 2026. Terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami, khususnya yang ada di live Facebook Kelantan FM tu.
4: Berapa mata memandang? 80? 90? 70?
5: Aku nak tengok.
4: Rahsia lah .
5: Okey, baik. Dan juga yang mana berada di live TikTok Kelantan FM. Okey? Yeah. Dan juga ini Is, pagi-pagi ni kita nak berkongsi lah. Berkenaan dengan rumah mesra rakyat.
4: Rumah ni rumah yang kata ada 3 bilik itu kan?
5: Ya, betul lah. Ada juga yang mana sebenarnya kalau nak ikut Ken ni lebih kurang ataupun kira-kira 80,600 unit rumah mesra rakyat sebenarnya. Telah pun dibina di seluruh negara sejak daripada tahun 2002 lagi. Membabitkan peruntukan melebihi RM6 bilion.
4: Wow, banyak tu.
5: Banyaklah.
4: Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. M. Muhammad Nur Azman Taib. Kata dia, bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000.
5: Okey, dan ini sebenarnya menjadikan nilai pembinaan loninya, dia mencecah kira-kira RM90,000 seunit. Dengan peningkatan kadar berkenaan, ini sebenarnya susulan daripada kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan loan ni lah.
4: Perkembangan semasa lah dia.
5: Ya, betul.
4: Jadi peminjam perlu buat bayaran balik peminjam kepada peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB.
5: Ya.
4: Mengikut jadual yang ditetapkan lah.
5: Ya, betul. Okey, sebabnya kadar bayaran ni ataupun bayaran balik dia akan menjadi dana pusingan lah untuk membolehkan lebih ramai lagi pemohon-pemohon lain ni hok mana nak mendapatkan kemudahan pinjaman pulak deh.
4: Faham.
5: Bila dah bui ke kita, kita kena bayarlah balik deh kos-kos pembinaannya tu.
4: Itulah kenalah buat lagu tu lah, rolling lah panggil.
5: Betul.
4: Jadi setakat pemantauan, alhamdulillah lah kata pembayaran balik pinjaman dibuat dengan teratur. Jadi untuk menyempurnakan majlis penyerahan surat tawaran dan kunci rumah mesra rakyat kepada 50 penerima hari ini.
5: Okey, tu di Terengganu lah tu. Kejadiannya dia buat, dia menyempurnakan majlis di sana. Cumanya kita dapat tahulah keseluruhannya kalau kira-kira di seluruh negara ada lebih 80,900 unit rumah mesra rakyat yang telah pun dibina. Mungkin lepas ni akan banyak lagi pertambahan sebabnya pembinaan rumah mesra rakyat ni dia dapat membantu golongan-golongan yang kurang berkemampuan Tapi nak ada rumah sendiri. Ada tanah.
4: Ada tanah je.
5: Boleh kerajaan boleh bantu untuk rumah mesra rakyat ni lah. Jadi boleh mohon lah siapa-siapa hot nak tu.
4: Ya, rumah mesra rakyat ni comel.
5: Ya, comel. Okey, doh. Saya rajin masuk. Saya rajin masuk. Masa tu masa duduk di bahagian berita lah, dek. Kita buat berita berkenaan dengan rumah mesra rakyat ni. Okey, lengkap, selesa. Ada 3 bilik. Ruang untuk tetamu pun okey lah. Kalau tetamu mari ke apa, okey dah, selesa sangat-sangat.
4: Dan design dia tu berubah mengikut masa ke semasa sebenarnya. Kalau dulu ada berubah sikit, patut design lor ni semakin okey.
5: Okey, jadi siapa-siapa nak mau boleh lah. Okey, dan untuk anda semua selepas ini, kita nak masuk untuk sembang
4: pasal kopi bola pagi.
5: Bersama dengan DJ Ih kita, Panilah. Kalau semalamnya lagi. Ih, kita kick off day semalam Ih.
4: Baik, jadi?
5: Jadinya saya dapatlah tengok bola pagi-mari.
4: Secara penuhnya?
5: Ya.
4: Jadi macam
5: dua-dua
4: mana?
5: Dua-dua perlawanan saya tengok.
4: Oh, berbaloi tak?
5: Metak. Tekai TV 2, mata tekai TV 1, pas tekai TV 2 bola. Okay.
4: itu dia.
5: Semangat.
4: Ini bagus ni. Biasanya kalau sekarang ni DJ Liz dengan suami mungkin jauh. Kalau dekat macam mana? Adakah DJ Liz mengganggu tidur suami?
5: Tak, sebabnya mari dia pagi, Is. Dia punya perlawanan tu dia bukan tengah malam. Dia pukul 7 pagi, okay. Pukul 9 pagi, 7 pagi sampai pagi. Okeylah, kita boleh tengok. Tengoklah. Adik, tidak mengganggu dah tu. Bangun dah pun masa tu.
4: Tak bangun lagi, aku simbah.
5: Okey, dan untuk anda semua, kena nantikan lepas ini. Pasal apa pula bola kali ni?
4: Tapi kita dengar dulu lagu Kelateku. Fendi kenali dengan Dimanja.
5: Untuk anda, Gu Pagi.
4: Gu Kita Belakang.

0: Trivia Piala Dunia. Qatar meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA selepas seri satu sama dengan Switzerland hasil gol sendiri Miro Mohain pada minit ke-94.
1: Baiklah, bila dah bola berkumandang dah tu trivia dia, bermakna kita buka meja dah ni, Lih.
2: Ya, betul tu.
1: Kita buka meja dengan kopi ada masing-masing secawe ni.
2: Boleh-boleh lah kita nak berkongsi ke. Berkenaan dengan, semua sudah maklum lah, berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Benar sekali. Okey, di kopi bola pagi ni, muka semalam Lih cuti. Lih kata dia tengok bola. Boleh tak kongsikan sikit pengalamannya?
2: Pengalaman.
1: Ingat senang boleh tengok bola secara penuh.
2: Okey, kalau marinya kita tengoklah. Portugal dan juga Colombia deh. Moga ada Ronaldo, okey. Kenalah tengok walaupun keputusannya 0-0 seri. Tiada jaringan. Saya siap pakai baju bola lagi marinya.
1: Walaupun duduk rumah.
2: Walaupun duduk rumah, tak apa. dan juga yang satu laginya apa ni, Uzbekistan menentang apa dah? Lupa dah. Kejap, kita carilah lepas ni lah.
1: Tapi tak apa, sekarang ni kan kita nak bagi tahu juga yang Canada dengan Afrika Selatan. Canada dapat jaringan satu mata gol dan Afrika kosong. Jadi jaringan kemenangan hadir pada penghujung permainan sekaligus membawa Canada ke pusingan 16 yang terbaik, Liz.
2: Itulah antara pasukan yang dah pun layak untuk ke 16 pasukan terbaik.
1: Dan untuk Argentina pula mendapat 3 mata jaringan, menentang Jordan hanya dapat 1 mata jaringan. Jadi Argentina menamatkan aksi dengan bergaya, kapten mereka jaringkan gol menerusi sepakan percuma yang cantik sekaligus memastikan mereka mara dengan penuh keyakinan jugalah. Dan Algeria dan Austria masing-masing dapat 3 mata gol. Serilah orang kata deh. Dan ini antara perlawanan paling mendebarkan lah setakat ni. Keputusan seri ni, okey. Jadi kita boleh menyaksikan dua-dua sekaligus layak ke pasukan apa ni yang pusingan seterusnya.
2: Okey, baik, itu antaranya lah. Dia juga kalau kira hari ni ada satu sajalah perlawanannya pagi tadi tu, dan juga esok akan ada lagi pasukan-pasukan yang akan menunjukkan kehandalan masing-masing lah esoknya. Cumanya untuk anda semua yang mana nak saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026, boleh sahaja ikuti kami di saluran TV OK. Lepas tu tengok juga di Sukan Plus dan di RT M Klik. Situlah boleh tengoknya deh.
1: Jadi untuk waktunya pula, Brazil menentang Jepun pada 10.30 malam.
2: Kita pastikan. Saya pun pening ni. Lah ni saya nak sokong Brazil ke nak sokong Jepun?
1: Awak.
2: Disebabkan oleh Jepun itu sebagai wakil kita di Asia ini, tapi Brazil pun kuat juga.
1: Kalau
2: jadi saya tak tahu.
1: Saya duduk di Brazil.
2: Saya rasa saya senyap je.
1: Jerman dengan Paraguay pukul 2 pagi 30 Jun nanti. Belanda dengan Maghribi pukul 6 pagi juga 30 Jun. Maksudnya esok lah. Pagi esok lah.
2: Okey, baik, itu antara perlawanan-perlawanannya. Risau. Tak apalah, kita nantikan je lah ya. Kita nak tengok pun sebab dia pukul 3 pagi. Kalau supaya main tak apa, saya boleh tengok.
1: Tapi kan, istimewa jugalah untuk kopi bola pagi ni, di mana kita untuk kali pertamanya, saya rasa ni kan. Untuk segmen Gu Pagi ni, kita akan memainkan lagu bola. Orang kata lagu rasmi untuk
2: lagu-lagu,
1: FIFA.
2: Lagu-lagu yang mana menjadi tema untuk Piala Dunia. Daripada hot lama sampai lah ke hot baru, kita mainkan.
1: Benar sekali. Jadi ready dah belakang. Pakar dah Jesse, bola dah tangan. Jom kita layan lagu baru ni. Daddy Yankee, Eco, FIFA Workout 2026. Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kui tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: diperintahkan keluar padang.
1: Okey, baik, kembali bersama dengan Liz dan juga Is untuk pagi ni. Gu pagi masih lagi menemani anda semula. Tapi kita dah di hujung-hujungnya, Is.
2: Tapi hujung-hujung pun tak kira. Kita ada juga nak tanya satu soalan kat Liz.
1: Ya, yeah, betul. Saya nak tanya sebenarnya. Kalau dua-dua nak tanya. Kebanyakan daripada kita, kan, dia adalah yang tak berapa suka dengan lipas.
2: Liz suka lipas?
1: Saya tak suka lipas, tapi saya tak takut.
2: Saya pun tak takut dengan lipas.
1: Kita tak takut dengan lipas ni, Wak.
2: Dia terbang hingga kepala ke, hingga bahu ke, saya suka.
1: Tak apa, saya boleh jentik je dia.
2: Jangan jentik. Jangan jentik.
1: Jangan jentik.
2: Jangan jentik. Jangan jentik. Kita ambil dia, letak dekat atas meja, minta dekat dia lipas, awak main dekat tempat lain.
1: Saya biasa saya pergi dia punya gapo hot depe tu. Sesungguh
2: dia kau apa? Misai.
1: Misai. Pergi hot tu lah, pergi.
2: Sebenarnya lipas ni comel.
1: Cumanya ada di antara kita ni, kebanyakannya Is, kita tengok lipas ni, kita tahu dia lipas. Tapi sebenarnya lipas ni dia ada dua jenis tau.
2: Okay,
1: berbeza, tak sama.
2: Macam mana tu? Yang satu macam mana? Yang dua macam mana?
1: Kebiasaannya kita tengok ada dalam rumah kita, khususnya ada dalam tandas. Kalau yang di dalam tandas itu, itu adalah lipas rumah ataupun lipas lokal lah deh. Lipas ini kebiasaannya memang dia ada di bahagian dapur, tandas dan juga longkang.
2: Ciri-ciri dia macam mana? Saya rasa
1: lepas tu mata dia, mata. Dia ada mata. Mata dia ni nampak lebih jelas lah berbanding dengan lipas outdoor lagi ni. Lepas tu juga lipas yang di dalam rumah ini dia suka tempat-tempat lembap. Sebab itulah dia duduk dalam tandas, dalam longkang, dan kadang-kadang lipas hot berhi terbang ni, lipas tu lah.
2: Okey, saya baru nakak. Sebenarnya ada satu lagi spesies lipas.
1: Yo, betul.
2: Lipas dalam keto, Liz.
1: Dalam keto tu spesies lain pula. Jenis lain pula.
2: Okey. Spesies lagu lain tu, saya rasa ciri-ciri dia ni jenis cekap menyorok. Lepas tu dia suka masuk celah-celah seat, dashboard. Lepas tu dia suka makan sisa-sisa makan ni. Kalau kita kan beli donat lah, kopi lah, apa.
1: Tupah-tupah tu kak.
2: Dia suka. Lepas tu dia cepat membiak.
1: Ya, betul. Beranok itulah. Berbeza dia. Lipas yang duduk dalam keto dengan dalam rumah tu dia berbeza sebenarnya. Jadi tapi dua-dua pun lipas.
2: Dua-dua pun lipas. Ada setengah

0: Aku minta kipas lah, bukan.
1: Eh, kadang-kadang ke tak nampak lagi, baru sebut je, eh ada lipah. Terkebek dah. Tu eh, hak terkebek. Bukan lipas, hak terkebek.
0: Ya, ya. Nah, biasanya kalau lipas tu kalau tak terkebek, dia lipas. Kalau dia terkebek, dia jadi lain.
1: Dia jadi benda lain. Dia jadi sumpahan dekat situ. Jadi apa yang penting sekali, kita kena sentiasa jaga kebersihan lah kawasan rumah kita. Dalam kereta pun, kadang-kadang isken. Bila ada setengah orang yang hak takut ni, tapi bila bila ada kipas, kipas pun ada.
0: Aku minta kipas, bukan lipas. Ini kipas.
1: Bila ada lipas dalam kenderaan, dia main dengan nali, takut, kejut ke?
0: Tertekan pedal minyak.
1: Bahaya.
0: Bahaya.
1: Sebab jadi kena jagalah.
0: Kebersihan awal-awal.
1: Yo, kalau boleh vacuum.
0: Vacuum, spray.
1: Spray, gitulah. Letih ke, kecek pasal lipas.
0: Yang main dengan mengoh, guys. Okay.
1: Tak apalah, kita dah pun di penghujung-hujungnya untuk Good Pagi-pagi ni.
0: Sebenarnya kita hujung-hujung betul, Liz.
1: Betul dah ni.
0: Ini adalah sesi kita yang terakhir untuk bulan ni. Dan kita tak tahu apa yang jadi pada Easy bulan depan. Dan ini adalah jam yang terakhir untuk waktu yang terakhir, segmen yang terakhir di bulan yang terakhir.
1: Ya, betul. Okey, jadi sampai di sini saja kami temankan anda semua, insyaAllah lah. Tengoklah gimana pula mari nanti.
0: Doa-doa semoga Easy kekal lah.
1: Okey, baik. Okay. Dan lepas ini akan bersama untuk Gugalik. Kami nak undur diri dahulu lah. Okay.
0: Kita dengar lagu Cak Ciku Udang Gami.
1: Bye-bye. Assalamualaikum.

0: lagi.
1: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari. Susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela, kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang, manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy SC di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Tablin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil, Marquinhos, yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara 2 kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: dengarkan Kelantan FM penuhi cita rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum belakang. Selamat pagi set-set kita warga Kelantan. Dan untuk pagi ini, ku galik bersama saya Dia Fauzi untuk edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah. Beres kau belakang. Mungkin ada hari ni kita bangun dengan penuh semangat deh. Kita rasa macam hari ni kita nak buat yang terbaik, insyaAllah. Tak apa, yang penting kita mulakan, orang kata, langkah untuk kita cari rezeki dengan semangat yang berkobar-kobar. Isnin ni bukan orang kata sekadar hari yang kalau kita di Kelantan, hari Ahad merupakan hari permulaan minggu baru. Tapi kita hari Isnin ni masuk hari kedua dah. Mood dia pun lain lah sebab Maya menghijau dah, okay? Dan kalau minggu lepas mungkin ada benda hok kita buat tak jadi, dok kita rasa macam apa sebetul kena minggu lepas, jangan putus asa. Dan kita harap minggu ni kita reset molek, kita jadi yang lebih baik. Ini betulkan langkah dan juga mulakan dengan senyuman. Mana tahu minggu ni Allah buka pintu rezeki yang kita tak sangka-sangka deh. Walaupun apa saja rutin anda pagi ni, biar Kelantan FM jadi teman perjalanan anda. Kita di sini ada lagu-lagu yang best sambil-sambil kita share juga info-info menarik dan sembang santai menanti seksi awak belakang. Jom layan lagu dari Amirul Teman, Leyale, dan selepas itu Koi Air Seni. Terus layan Kugali Kelantan FM.

Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan.

Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Itu dia sedikit mengenai promo Piala Dunia World Cup FIFA 2026. Alright. Dan untuk hari ini, South Africa 0 bertemu dengan Kanada. Kanada mendahului permainan untuk hari ini dan kita cerita sikit lah kedudukan Grup A, di mana tangga pertama diduduki oleh Mexico, diikuti dengan South Africa, South Korea dan juga Czechia. Itu mengenai Grup A, empat kumpulan tempat teratas diduduki oleh Mexico, right? Dan sekarang sudah pukul 10.23 minit pagi dan selepas ini macam biasa kita ada info sukan. Abidin Mari Kodak ini kena tunggu deh. Mungkin ada lagi ulasan ini nak cerita pasal inilah World Cup 2026. Jom layan lagu dari Naim Daniel, Sembah untuk anda, Kuralik, Kelantan FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan lulus dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, lulus jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.

0: Stay tuned at Kelantan FM.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. 10.36 minit pagi dan ini sedikit berita mengenai seorang wanita melecur kira-kira 70% selepas dipercayai terkena renjatan elektrik ketika cuba mencuri kabel di Pencawang Tenaga Nasional Berhad di Sungai Petani Kedah. Dan perkara ini berlaku petang semalam dan dalam kejadian itu mangsa yang identitinya masih lagi belum dikenal pasti mengalami kecederaan parah akibat melecur dan dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan. Dan mangsa juga sedang menerima rawatan di hospital dan keadaannya dilaporkan kritikal selepas mengalami kecederaan melecur sebanyak 70%. Akibat itulah, akibat nak dicuri kabel elektrik ni dan serta sekarang ni mangsa ditidurkan. Itulah pesan ni untuk seksi awak. Kok-koklah ada hok mendengarkan Kelantan FM ni deh. Nak pesan, jangan buat hijau air tak molek gitu deh. Bila kena gini, tak ada guna limosin deh. Awak kata tu kata panjang umur lagi. Tapi dalam keadaan kritikal lah, sampai 70% melecur. Jadi nak pesan juga ke adik-adik kita, jangan buat benda-benda gini. Tambah-tambah lagi kalau kena dalam tu, kalau kata pakai gis selalu guana. Dia ni 70% ni terbakar dan sekarang ni keadaan beliau ditidurkan lah. Jadi kabel elektrik ni bukan sekadar barang besi biasa. Ia membawa arus voltan yang tinggi yang boleh meragut nyawa dalam sekelip mata. Jangan kata ambil risiko demi keuntungan sementara. Jadi kalau sesawa nampak aktiviti yang mencurigakan ataupun melibatkan kabel dan juga kemudahan awam, laporkan kepada pihak berkuasa. Ingat, nyawa tak boleh ganti, duit boleh cari dengan cara yang halal.

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, seneng nak telah, renget teko.
1: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
2: Baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi pada pagi ini untuk kita sedikit lagi memperkatakan berkenaan dengan
3: Piala Dunia, terutamanya apabila kita telah pun melihat perkembangan-perkembangan pasukan yang sudah pun tersingkir, pasukan-pasukan yang sudah pun layak ke peringkat separuh ataupun peringkat kalah mati. Dan sebelum itu kita nak berbicara terlebih dahulu berkenaan dengan perlawanan-perlawanan yang berlangsung 28 hari bulan ya, di mana sudah pastilah perhatian ramai peminat-peminat bola sepak, terutamanya kepada pasukan England yang beraksi menentang Panama untuk perlawanan ketiga peringkat kumpulan. Dan di talian bersama saya ketika ini, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, Wan Cik Wan Nazrul, Wan Aisyam, Wan Ahmad ya, selaku pengulas, selaku pemerhati ataupun penganalisis bola sepak tempatan dan juga jurulatih untuk apa ni, untuk akademi bola sepak. Jadi sihat Wan pagi ni?
4: Alhamdulillah, Din. Alhamdulillah.
3: Ya, ramai yang dah tahu keputusan perlawanan terakhir yang membabitkan pasukan-pasukan yang bertanding untuk cuba melepaskan diri, meloloskan diri ke 32 pasukan yang terbaik dalam pusingan kalah mati. Jadi ramai yang melihat kepada persaingan England dan juga Panama, dan sebagaimana yang kita katakan terdahulu, tidak ada masalah untuk pasukan England. Wan.
4: Ya, saya rasa untuk pusingan group stage ni semua dah tutup buku lah.
3: Ya.
4: Kita dah tahu siapa yang layak, dan tumpuan kita adalah pada round of 32 ataupun 32 pasukan.
3: Ya.
4: Di mana awal pagi tadi berlangsung satu perlawanan yang cukup menarik, walaupun membabitkan dua pasukan yang tidak begitu popular dalam peringkat kalah mati ini, iaitu Kanada dan juga Afrika Selatan. Ya.
3: Ya.
4: Dan keputusannya sudah kita ketahui, yang mana Kanada menang 1-0 ke atas Afrika Selatan awal pagi tadi.
3: Ya.
4: Dalam perlawanan yang berlangsung ini adalah pasukan yang pertama layak ke pusingan 16, iaitu pasukan Kanada. Apa yang menarik adalah mengenai bagaimana corak bertahan yang diperkatakan dalam bola sepak edisi 2026 ini. Banyak pasukan yang bermain secara defensive play,
3: yeah,
4: dan menunjukkan hasil untuk mara ke peringkat seterusnya. Selain daripada South Africa yang bertahan habis-habisan, kita juga menyaksikan bagaimana pasukan-pasukan seperti Congo, Cabo Verde juga yang bermain secara defensive, juga melayakkan mereka ke pusingan seterusnya.
3: Yeah.
4: Ianya sedikit banyak menjadi sebutan pemerhati bola sepak yang mengatakan bahawa bosan sedikit, boring sedikit tengok bola. Tapi ini adalah gameplay ataupun tactical,
3: yeah,
4: yang memerlukan ketahanan fizikal selain daripada pemain-pemain individu yang boleh memainkan pemain secara bertahan.
3: Yeah.
4: Dan Dave, kalau kita menyentuh mengenai pusingan kalah mati ni, Dave, dalam off 32 ini ya, yang mana setiap pasukan ada pendekatan yang berbeza.
3: Nah.
4: Pasukan yang mempunyai squad depth yang baik, ada pemain-pemain simpanan, mereka mempunyai kelebihan. Fitness juga memainkan peranan, kerana permainan diheret ke masa tambahan.
3: Yeah.
4: Dan yang paling penting adalah nasib baik menjadi penentu, iaitu sekiranya penentuan penalti terpaksa dilakukan. Jadi pasukan-pasukan yang mempunyai nasib yang baik akan mara ke pusingan seterusnya, Din.
3: Ya. Okey, apa ni, di pasukan ataupun dia di saingan kalah mati ni sebenarnya sudah pun keluar, antaranya yang akan berlangsung pada besok pagi, Brazil, Jepun yang akan bermula 1 pagi, Jerman dan juga Paraguay pada pukul 4:30 pagi, Belanda, Morocco 9 pagi, ya. Yeah? Jadi ini adalah merupakan pembuka tirai lah untuk pusingan kalah mati. Jadi ramai yang berharap peminat-peminat pasukan dari Asia, terutamanya Jepun yang menjadi wakil untuk ke peringkat ini. Jadi Wan melihat apa ni, tiga-tiga perlawanan yang akan berlangsung besok pagi, Brazil, Jepun, Jerman dan juga Paraguay, Belanda dan juga Morocco. Dan satu lagi, Morocco ramai juga peminat tu. Okay.
4: Ya. Yeah. Ya. Yang menanti sama ada Belanda atau Morocco adalah Kanada. Jadi Kanada sedang menanti ketika ini, mereka sudah mengalahkan Afrika Selatan pagi tadi. Ini adalah perlawanan yang, kalau secara peribadi saya menanti-nanti perlawanan ini. Kalau kita lihat kualiti yang dipamerkan di peringkat kumpulan sama ada oleh Belanda maupun
3: Morocco,
4: menunjukkan bahawa mereka adalah pasukan yang bersedia memberikan cabaran kepada nama-nama besar yang lain. Morocco sendiri pada perlawanan pertama apabila seri dengan Brazil, ramai yang melihat potensi pasukan ini untuk mara lebih jauh. Namun harus menghadapi cabaran Netherlands di peringkat

0: pukul 1 pagi nanti sampai ada yang katanya nak ambil cuti. Sebenarnya ada 3 game yang berlangsung esok. Brazil dan Jepun.
1: Yeah.
0: Kita tahu sejarah Jepun pernah mengalahkan Brazil dalam persaingan yang sengit. Dan apa yang saya nak sentuhlah, ini pandangan saya setelah saya memerhati perlawanan demi perlawanan yang dilalui oleh pasukan Jepun. Di mana Jepun adalah pasukan yang solid di atas kertas. Mana mereka bermain gameplay mereka secara sistematik. Pemain mereka cukup disiplin mengikut arahan jurulatih untuk menepati sistem macam apa yang nak dimainkan di atas padang. Inilah sebenarnya Jepun. Dan Brazil pula adalah pasukan yang mempunyai pemain-pemain yang memiliki kelebihan individu. Mereka memiliki Vinicius Junior, Cunha, mereka Neymar pun masih lagi saya rasa perlu diberikan perhatian kalau diturunkan. Jadi inilah Brazil, Paqueta, kapten mereka juga Marquinhos. Ramailah pemain secara individu yang boleh memberikan kejutan ataupun yang boleh menafikan kemarahan Jepun pada pagi nanti.
1: Dan untuk Brazil dan Jepun juga, faktor yang tak boleh nak kita abaikan adalah berkenaan dengan pemain-pemain Brazil. Mereka berada pada level yang sangat tinggi sebab mereka bermain pada liga yang kompetitif, berbanding dengan pasukan Jepun. Tetapi yalah, di atas kertas memang begitu, tetapi dalam padang segalanya faktor nasib juga ada sedikit penentulah dalam perlawanan yang akan berlangsung, Wan.
0: Ya, betul. Faktor nasib, pemain yang saya katakan tadi, ada kemungkinan perlawanan diheret ke masa tambahan, ada kemungkinan penentuan penalti. Jadi kalau jangan jadi macam saya pada pagi tadi, Ladin. Saya dah bancuh kopi sebenarnya. Bila perlawanan masuk ke minit ke-90, kerana menjangkakan akan ada tambahan masa. Tapi apabila Kanada menjadikan gol pada minit ke-92, jadi saya pun tak jadilah minum kopi, tak jadi menyambung perlawanan tadi ke masa tambahan. Dan kita jangkakan akan ada perlawanan begitu, akan berlanjutan ke masa tambahan dan juga mungkin ada
1: penalti. Okey, Wan, untuk seketika ni kita tak boleh nak bercakap panjang sebab mungkin pada sebelah malamnya sembang bola tu kita boleh cakap panjang sikit. Jadi kita apapun, terima kasih, Wan, untuk seketika berkongsi berkenaan dengan peluang-peluang pasukan yang beraksi dalam 32 kalah mati, pusingan kalah mati ini. Dan insyaAllah juga kita akan memberikan gambaran-gambaran pada perlawanan yang akan datang. Untuk itu terima kasih, Wan. Seketika.
0: Baik, sama-sama, Adik.
1: Baik, Wan Nazrul, Wan Aisyam, pengulas bola sepak, penganalisis dan juga jurulatih Akademi Bola Sepak. Jadi Cian, terima kasih untuk seketika, kembali kepada dia. Terima kasih.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. Assalamualaikum di jam yang kedua ini. Masih lagi kita teman-teman bersama saya, Dia Fauzi, untuk edisi hari ini. Hari Isnin, 29 Jun 2026. Orang kata sebentar sahaja masa berlalu tanpa kita sedar. Nak masuk bila tujuh lah. Pejap celik. Orang kata 6 bulan telah pun berlalu. Beres kau belakang dengan azam baru. Azam baru buat apa dia? Kecik bulan ni. Bukan. Sebab kita dah masuk kata pertengahan bulan ni dok, kita nak tahu jugalah gana bereh kau set-set kita. Kalau tak bereh, kita bereh-bereh lah deh. Setengah-setengah hari awal tahun tu dia kata dia nak ada saving. Kalau boleh tahun ni nak ada biar ada RM10,000. Kalau orang negara kata Allah sikit je RM10,000. Tapi kalau orang makin gaji sepuluh kita ni, kita suruh banyak dok. Kita suruh banyak lah. Nak boleh kena ipung RM10,000 tu lama seronya. Tapi orang kata semuanya benda tu tak mustahil dengan tekad dan juga disiplin kita. Di mana tahu dok, orang kata boleh awak pergi Mekah kau hujung-hujung tahun ni, boleh pergi jalan kau, nak bawa anak-anak ke mana-mana kau, guna duit saving tu. Tapi setengah-setengah orang kata kalau tak, kata tak penting, tak emergency, tak payahlah waktu tu. Biar sipir, biar jadi kohor banyak. Gitu. Tambah-tambah mah murah pula lah ni deh. Kata kalau beli mah tu bukan satu pembaziran, pastinya ia satu pelaburan untuk jangka masa panjang. Alright, jom layan lagu dari UK's Redeem Si Jantung Hati, dan selepas tu Dinamik di Antara Gadis untuk anda kurali Kelantan Abang.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap Go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Sushi yang kita kenali hari ini sebenarnya bermula sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian yang dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.
0: Trivia Piala Dunia.
2: Oliver Kahn dari Jerman.

0: Piala Dunia FIFA 2002.
1: Okay, itu dah sedikit info mengenai Piala Dunia World Cup. Dan ini kita masih lagi juga bercakap mengenai Piala Dunia World Cup 2026 di mana penerbangan khas dibatalkan dan Uruguay mengakhiri kempen Piala Dunia dengan hambar sebaik tersingkir di peringkat kumpulan. Malah perjalanan pulang skuad itu dari Amerika Utara juga dilaporkan tidak berjalan seperti yang dirancang. Dan Persekutuan Bola Sepak Uruguay dilaporkan membatalkan penerbangan sewa khas yang dijadualkan membawa skuad dari pengkalan latihan mereka di Playa de Carmen, Mexico, ke ibu negara Montevideo, menurut beberapa laporan media Uruguay. Dan sebaliknya, pemain terpaksa menggunakan penerbangan komersial untuk pulang ke tanah air. Menduduki ranking ke-16 dunia sebelum kejohanan bermula, Uruguay menjadi pasukan dengan kedudukan tertinggi yang gagal mara kepusingan 32 terbaik. Dan Le Calestet terpaksa bangkit untuk mengikat Arab Saudi satu sama dalam aksi pembukaan kumpulan H sebelum mensia-siakan kelebihan pada babak kedua ketika seri dua sama menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde. Itu sedikit orang kata info mengenai Piala Dunia 2026.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi citarasa anda. 11.31 minit pagi dan macam biasalah di jam ini kita ada siapa di talian untuk tajaan untuk pagi ni. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Lin.
2: Ya, saya.
1: Lin, kalau Lin memang organic menstruous lah ya.
2: Ya, betul.
1: Alright, Lin, tak nak buang masa sebab masa yang ada sangat orang kata berharga. Dan memang kita nak bagi Lin wawarkan apa istimewanya tilam organic menstruous ni. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Sendirian Berhad. Kalau dengar Organic Mattress ni, tak lain tak bukan kita nak bercerita mengenai tilam organik ataupun orang Pantai Timur panggil lembek. Okey, di Organic Mattress kami menyediakan pelbagai pilihan lembek. Antaranya kita ada lembek manja organik. Ini antara best seller. Yang keduanya lembek daripada sabut kelapa asli. Ini pun antara yang menjadi pilihan ramai juga. Okey, dan seterusnya kita ada lembek Surya daripada High Density Reborn dan dikompreskan ya, iaitu lembek daripada Compress Foam. Kita ada lembek daripada Bonel Spring ya, dan ada lembek daripada Getah Asli juga. Tapi mungkin dalam satu tajaan ni kita tak dapat nak habiskan semua pilihan yang ada. Ya, kita akan ceritakan mengenai satu atau dua pilihan lembek sahaja. Okey, jadi hari ini antara lembek yang kita nak war-warkan yang pertama adalah lembek daripada Anissa. Lembek Anissa ni setahun sekali atau dua kali sahaja kita keluar. Kalau kita keluar tu maksudnya adalah harga-harga yang mampu milik, harga-harga yang murah kita nak bagi kepada anda semua. Okey, dan seterusnya yang kedua, kita nak bawarkan mengenai tilam manja organik. Kalau sempat, saya sentuh sikit mengenai tilam sabut kelapa. Kalau tak, boleh je telefon saya untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey, nombor telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, jadi untuk yang pertama kita nak cerita mengenai lembek Anissa. Untuk lembek Anissa, kita buat daripada High Density Reborn. Okey, di Organic Mattress, specialnya kalau abang kakak makcik-pakcik beli dekat sini, kita akan tengok dari segi berat badan dahulu. Untuk pasangan suami isteri berapa kilogram. Lepas tu barulah kita padankan dengan lembek yang mana sesuai untuk menampung berat tersebut. Kita tak nak bila tidur nanti dia terlalu lembut ataupun terlalu keras untuk badan tuan-tuan. Okey, dan seterusnya kita tengok juga dari segi faktor umur. Bila umur dah meningkat kan, biasanya kita lebih terdedah lah dengan masalah belakang, pinggang, lenguh-lenguh kan, susah nak tidur. Jadi kita akan sesuaikan dengan lembek yang mana satu untuk membantu mengurangkan mengurangkanlah rasa tak selesa. Dan yang ketiga, kita akan tengok sama ada pelanggan kita ni ada masalah sakit belakang, pinggang ataupun slip disc tak. Ya, kalau ada kita akan rekomenkan mengikut yang sesuai. Jadi apa yang tuan-tuan dan puan-puan perlu terhadap sebuah tilam tu, insya-Allah kami dapat sediakan dekat sini. Sebab kita bukan saja ada ready size ataupun ready item je. Kalau kata nak custom mengikut size tuan-tuan sendiri pun boleh, tak ada masalah. Boleh bagi tahu size jenis yang mana, nak material apa. Nak material sabut kelapa ke, nak material compress foam ke, kita boleh buat. Kepada anda yang nak dapatkan detail lebih lanjut lah, boleh hubungi 013-584-0288. Okey, berbalik pada cerita Anissa tadi tu. Untuk tilam Anissa, kita keluarkan setahun sekali atau dua kali sahaja. Dia bergantung kepada stok yang ada. Sebab stok dia agak limited. Ya, untuk lembek Anissa ni, kita buat daripada High Density Reborn. Maksudnya bila kita baring, dia tidak melendut mengikut berat badan. Dan kita tambahkan sedikit foam supaya bila baring tu kita rasa sedikit kelembutan. Ya, bila nak mengiring ke kanan atau ke kiri tu kita tak sakit bahu lah sebab dia tak keras sangat kan. Okey, dan seterusnya, lembek ni boleh menampung berat sehingga 160 kg ke bawah. Okey, jaminan pun kami sediakan. Okey, harganya berapa? Harga kita jual dengan harga $999. Tapi untuk hari ini ada promo trade-in tilam lama. Tak kira lah lembek lama tu apa jenis, apa jenama, apa saiz pun Abang Kakak boleh trade-in. Kita bagi potongan $300. Satu tilam lama, satu harga yang kita potong. Ya, satu pembelian hanya satu tilam lama sahaja harga yang kita potong. Okey, jadi daripada $999, tolak $300, tinggallah RM699. Dan bukan itu sahaja, untuk 5 orang pelanggan yang telefon dan buat tempahan awal, boleh dapatkan ya dengan harga potongan lagi sebanyak RM100, yang mana menjadikan tilam tersebut anda boleh dapat dengan harga serendah $599. Yang keenam dan seterusnya harganya $699. Tapi untuk yang satu sampai nombor lima yang telefon dan buat tempahan, tempahan tak perlu bayar dulu ya, telefon dan buat tempahan saja, bagi nama alamat, setibanya barang di rumah baru buat bayaran. Okey, dan jaminan pun kami sediakan. Jadi sebelum tu kita bagi nombor telefon dulu sebelum kita beralih kepada ni. Okey, nombor telefon kita 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Alright. Jangan pergi mana-mana, kita kembali selepas ini.
1: Okey, layanlah dulu lagu dari Wings, Bernafas Dalam Lumpur untuk anda, Kelantan.

0: bernafas dalam lumpur. Dan masih lagi di talian bersama dengan Lin, berbaki 5 minit terakhir. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah belanja semua dengan promosi yang pertama kita, tilam 8 inci daripada RM999. Yang ni hanya ada satu saiz sahaja, satu ketebalan sahaja untuk 8 inci, saiz queen. Yang ni kalau habis-habis ya, macam Lim bagi tahu tadi, dalam setahun mungkin sekali atau dua kali sahaja kita keluarkan dan stoknya agak limited lah. Okey, jadi hari ni untuk anda daripada RM699 setelah tolak tilam lama tu, kita nak belanja untuk 5 orang dengan harga RM599. Yang seterusnya tu RM699. Okey, itu yang pertama. Yang ni kita nak pergi kepada tilam yang kedua. Siapa ada bajet lebih, tolong grab ataupun tolong proceed untuk lamb bag yang kedua ni, iaitu lamb bag manja organic premium versi baru 2026. Yang ni dah 32 tahun dan inovasi ataupun kita upgrade ni dah 4 kali lah. Ya, ini kali keempat dan yang paling banyak kita upgrade, 4 bahagian yang kita sentuh. Yang pertama adalah dari segi jaminan waranti, daripada 5 tahun sekarang dah jadi 10 tahun waranti, jadi kita boleh pakai dengan selamat lah. Kalau ada masalah lekuk tilam ke sebagainya, kita boleh servis secara percuma, anda boleh bagi tahu kita semula. Okey, dan seterusnya dari segi kain, fabric kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Yang seterusnya dari segi sokongan, dia ada fungsi dual comfort yang akan memberikan sokongan secara sama rata pada badan ya, secara keseluruhannya. Dan juga yang keempat adalah dari segi ketahanan, dia boleh menampung berat yang maksimum sehingga 250 kg. Berbanding sebelum ini 180 kg. Okey, tilam ni tilam yang separa empuk, tak keras sangat, tak lembut sangat. Ya, dia bantu secara menyeluruh. Menyeluruh macam mana? Start daripada kita balik bekerja, badan rasa letih, badan rasa penat, badan rasa lenguh, baring dulu atas tilam ni sekejap, hilangkan dulu kepenatan harian kita. Dia akan buatkan kita rasa leganya, relaxnya, rasa hilang penat kerja daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam tu. Okey, yang ni juga sesuai lah bagi mereka yang mungkin ya, peniaga-peniaga kita kadang waktu tidurnya tu kurang. Ya, kurang. Jadi walaupun waktu tidur anda digalakkan 6 hingga 8 jam untuk seorang dewasa kan, tapi disebabkan kekangan kerja dan sebagainya, mungkin waktu tidur kita menjadi lebih pendek. Tapi tak apa, guna tilam manja, insyaAllah dapat tidur yang berkualiti walaupun sekejap. Ya, dia bantu pada sebelah malam, dia bantu untuk memberikan sokongan pada zon-zon utama pada badan, mengurangkan rasa lenguh, rasa letih, rasa penat ya, mengurangkan rasa tak selesa pada bahagian pinggang dan belakang yang mungkin dah lama kita rasa. Okey, juga disarankan kepada mereka yang ada masalah slip disk, yang memerlukan tilam yang ada sedikit sokongan yang lebih padu. Ya, jadi boleh dapatkan tilam manja organik, jaminan ketahanan sehingga 10 tahun, boleh digunakan setiap malam tanpa gagal. Dia setiap hari dia bantu untuk tidur yang selesa dan sokongan yang sempurna. Okey, harga pasaran kita jual dengan harga RM1,700, tapi hari ini ada potongan untuk tilam lama sebanyak RM300, yang mana menjadikan tilam ni dengan harga RM1,400. Tapi untuk tempahan hari ini kita nak belanja lagi untuk tilam versi baru. Siapa yang tempah hari ini, anda boleh dapat dengan harga serendah RM1,000 sahaja. Okey, RM1,000 sahaja. Jadi siapa cepat dia dapat, jangan lambat, nanti takut harga dah berbeza. Sebab versi yang lama pun paling murah saya jual RM1,130. Ini versi baru dapat dengan harga RM1,000. Habis-habis ya. Jadi yang mana nak, cepat-cepat call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, saya ulang, 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi kepada pendengar hari ini yang memerlukan tidur yang selesa, yang memerlukan sokongan daripada tilam, dan nak bangun pagi dengan rasa lebih baik, jadi dapatkan tilam keluaran Organic Mattress. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Okay. Jangan lupa untuk follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. Jadi insyaAllah ada masa dan ketika akan kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Malaysia kekal komited mengekalkan hubungan kerjasama dengan Thailand menerusi semua jaringan diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguatkuasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasarah berkata, mekanisme dua hal sedia ada akan digunapakai jika berlaku sebarang isu berbangkit termasuk dalam eksploitasi dan pencerobohan sempadan. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Hasbi Habibullah, LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari pada tahun pertama operasi dan dijangka meningkat kepada 126,000 penumpang sehari menjelang 2030. Penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi rangsangan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah dan kesan pengganda sekaligus membantu merangsang aktiviti merentasi pelbagai sektor. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, walaupun impak penurunan harga bahan api itu bersifat sederhana, namun ia mampu meringankan beban perbelanjaan harian rakyat. Luar negara, lebih 1,300 kematian akibat gelombang haba direkodkan sejak 21 Jun lalu di seluruh Eropah. Ketua Pertubuhan Kesihatan Sedunia Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, benua Eropah mengalami pemanasan paling pantas di dunia dengan kadar peningkatan suhu dua kali ganda berbanding purata global. Jelas beliau, fenomena gelombang haba yang dahulunya dianggap berlaku sekali dalam satu generasi kini hampir menjadi kejadian tahunan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Kanada Jesse Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira selepas mereka mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Jelasnya, kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 bukan sahaja membawa mereka ke pusingan kalah mati, malah menjadi detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dengan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Yang ketiga Guralik pagi ni, pagi pula hari ni. Kalau ada yang baru je buka radio, selamat tengah hari belakang. Semoga urusan kita hari ni dipermudahkan dan apa saja yang sedang diusahakan membuahkan hasil yang baik, insyaAllah. Right? Dan tengah hari ni macam biasalah, ada antara kita nak pergi tubik makan tengah hari, ada nak memenuhi jemputan sign-sign hop balik haji dia. Kata sign-sign balik haji ni, kata kita nak ambil aura dia. Mana tahu, boleh jumpa mata, tahu ada pattern kita pula. Dan mungkin juga ada antara kita yang masih lagi bertungkus lumus di pejabat, ataupun yang dalam perjalanan nak ambil anak sekolah hari ni. Ada juga orang baru kata nak buka meja, nak start nego adalah nego gapo pun, kita doakan moga jualan anda habis licin hari ini deh. Apapun rutin anda hari ini, terima kasih sebab masih lagi setia bersama kami Radio Malaysia Kelantan FM, pastinya ada sokmo. Dan dalam jam ini macam-macam yang kita nak kongsi, ada info semasa, ada berita menarik dan juga untuk kita ambil pengajaran lagu-lagu yang best, dan macam biasa kita temani anda sehingga habis waktu tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama saya, dia Fauzi Dalekuralik. Kelantan FM, ada semua.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jumpin dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Duit satkan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Kelantan FM.
1: Okey, Kelantan FM PDH, terasa anda 12.22 minit tengah hari. Dan sedikit berita yang agak orang kata tragis jugalah. Orang kata bila kita dengar berita hot macam-macam ni memang rasa seram. Ini berlaku di Kajang, Selangor, di mana seorang pemilik rumah dikatakan terhidup bau busuk dari rumah yang disewakan sebelum menemui satu bagasi yang dipercayai mengandungi mayat penyewa wanita. Dan bila berlaku kes gini, ia mengingatkan kita bahawa di sebalik pintu rumah jiran kita mungkin ada orang yang sedang berdepan kesusahan tanpa kita sedar. Dan sebab itulah aku bersedih, jangan kita putuskan hubungan dengan keluarga, dengan jiran-jiran, dengan anak-anak kita. Sebabnya kalau ada ahli keluarga yang tiba-tiba kita tak boleh nak hubungi, tak boleh nak telefon, tak telefon tu akak berhari-hari senyap ataupun jiran, selalunya kita tengok ada sokmo dak depan mata kita, okay, give us apa, kata jiran pokok bunga tiba-tiba senyap. Jangan anggap benda ini adalah biasa. Cubalah bertanya khabar atau maklumkan kepada pihak berkuasa jika ada perkara yang mencurigakan. Dan dalam masa yang sama juga, kita doakan semoga segala siasatan dipermudahkan dan keluarga mangsa diberikan kekuatan menghadapi ujian yang sangat berat ni dah. Alright, jom layan lagu hiburan seterusnya untuk anda. Kita ada lagu dari Hazama, Aku Yang Sebenar untuk anda, Guralik.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Alright, itu adalah lagu dari New Boys, Secara Mungkin Berulang. Bawa kita ke pukul 12.32 minit tengah hari. Dan untuk jam ini, sekarang ni saya bukan lagi seseorang di Konti Kelantan FM. Kalau saya awak tengok live Facebook sekarang ni pun, kita ada tetamu bersama saya. Begitu juga menerusi live TikTok sekarang ni. Kita bersama dengan orang besar juga ni. Bersama saya tengah hari ni, kita bersama dengan Tuan Wildan, Tuan Muhammad Wildan Azhari, penolong pengarah bahagian keselamatan kebakaran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan. Dan hari ini Tuan mari nak catch up mengenai kempen keselamatan kebakaran komuniti. Betul?
1: Betul.
0: Oh, depa kita cari nama tak jumpa. Okeylah. Topik kita hari ini adalah mengenai kempen keselamatan kebakaran ataupun fire point bomba komuniti ni. Mungkin Tuan tengah hari ini boleh aku kata secara ringkaslah boleh cerita sikit apa topik ni dipilih. Silakan.
1: Baik, terima kasih terutama sekali pada pihak Kelantan FM lah kerana sudi menerima kami, menjadikan ruang surat untuk kami ni di Jedia. Okay, baik, saya penguasa kanan bomba 2 Muhammad Wildan bin Azhari, yang kini merupakan penolong pengarah bagi keselamatan kebakaran di negeri Kelantan lah. Jadi sebenarnya tujuan kita ni adalah kita ingin menerangkan berkaitan aspek keselamatan kebakaran komuniti itu sendiri. Jadi sebenarnya bila dikatakan berkaitan fire point bomba komuniti ni adalah kita nak wujudkan pasukan bomba komuniti dengan peralatan-peralatan asas yang agak lengkap, sekurang-kurangnya bagi pihak komuniti tersebut respon dahulu. Dan pada masa yang sama, mungkin kita boleh berkongsi sebab kita akan buat program. Kita akan berkongsi daripada aspek-aspek keselamatan kebakaran yang perlu diambil oleh pihak komuniti lah di sebuah kampung, okay, ataupun sesuatu ni lah.
0: Alright, dah kita percaya setiap program yang dijalankan mesti ada objektif. Antara objektifnya tuan.
1: Okey, sebenarnya salah satunya adalah kalau kita tengok senario-senario yang berlaku kebakaran ni, mungkin knowledge, pengetahuan komuniti tu agak kurang berkaitan api dan sebagainya. Jadi objektif yang pertama adalah kita nak memberi kesedaran, kesedaran berkaitan keselamatan kebakaran. Lepas tu kita pun nak bagi tahu apakah tindakan awal yang perlu diambil ketika kecemasan. Pada masa yang sama kita nak melatih komuniti ni cara menggunakan alat pemadam api, dan kalau kata untuk kali ini kita nak cuba wujudkan sendiri fire point bomba komuniti sebagai pusat tindakan awal. Dan pada masa yang sama kita boleh wujudkan kerjasama lah antara bomba dan masyarakat.
0: Okey. Dan saya percaya ramai juga tertanya-tanya kenapa dia sebenarnya fire point community ni. Mungkin tuan boleh jelaskan lagi.
1: Okey, terima kasih. Sebenarnya di jabatan ini kita memang melihat somor lah berkaitan kita punya statistik kebakaran. Jadi kita tengok respon time tu adalah perlu di peringkat awal oleh pihak community. Sebabnya kita boleh tengok dia punya fire behavior tu kan, api tu akan menaik dan sebagainya. Jadi bila kalau ikut jabatan, sebenarnya kita ada wujudkan fire point daripada aspek operasi. Fire point aspek operasi ni untuk cover respon time. Tapi bila kita kata fire point bomba community adalah kita nak pihak community tu sendiri ada satu lokasi khas dalam community ni yang dia akan menempatkan peralatan-peralatan asas pemadaman. Contoh alat pemadam api, hose, peralatan kecemasan yang lain. So penduduk ni juga akan dilatih sebelum tibanya pasukan bomba. Jadi dia boleh buat tindakan awal. Itulah sebenarnya kita punya key point lah, key point untuk program ni.
0: Okey. Kepentingannya pula pada masyarakat tuan?
1: Dia sebenarnya macam saya maklum tadi, kadang-kadang masyarakat ni dia tahu kemerbahayaan api itu sendiri.
0: Betul.
1: Tetapi mungkin dia tak tahu apa yang perlu dia buat. Jadi bila kita buat program dengan komuniti ni, lebih-lebih lagi yang kita akan buat ni adalah di kawasan pulau, Teluk Renjuna kan, di Kepulauan Tumpat. Jadi maksudnya bomba punya respon nak mari tu pun dengan nak turun bot apa semua, dia jadi akan berlaku kelewatan. Tetapi kenapa tidak pihak komuniti tu boleh memberi respon awal. Jadi masyarakat bila dia dah tahu, contohlah saya bagi tahu kebakaran dapur, kadang dia panik kan, dia tak tahu apa nak buat.
0: Betul.
1: Kan, jadi daripada segi tu kita akan dedahkan menggunakan tuala basah, cara menggunakan alat pemadam api, dan lepas tu apa tindakan yang perlu dilaksanakan awal kan, seperti menghubungi terus direct ke direct line balai. Jadi benda macam ni kita akan berikan pendedahan kepada komuniti di kawasan tu sendiri.
0: Alright, betul lah, kita main tengah api ni mudah panik.
1: Jadi
0: air je tak nampak air lah. Okey tuan, kita rehat dulu seketika, lepas ni kita sambung lagi beberapa soalan.
1: Baik, terima kasih.
0: Pelayan lagu dari Iklim, Sandiwara, Cinta Semusim untuk anda, Gua Alik, Kelantan FM.

0: Itu dah sandiwara cinta semusim membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari, dan masih lagi bersama dengan tetamu saya hari ini, Tuan Muhammad Wildan Azhari. Dan topik Tuan kita hari ini kecek lah mengenai fire point bomber community. Kalau tadi banyak dah Tuan cerita dia punya objektif, kepentingan kepada masyarakat semua, dan sekarang ni kita nak tahu juga Tuan mengenai aktiviti yang disediakan. Silakan.
1: Terima kasih sekali lagi. Okay, sebenarnya kita akan buat satu program yang boleh dikatakan agak besar untuk dekat negeri Kelantan lah. Iaitu program dia kempen keselamatan kebakaran dan wujudnya Fire Point Bomber Community. Dan program tu antara aktiviti dia lah, selain daripada kita akan buat ceramah keselamatan kebakaran, kita akan buat sendiri demonstrasi pemadaman kebakaran, latihan menggunakan alat pemadam api, dan kita akan pamer jugalah sebabnya dia buat di pulau. Jadi kita akan tengok dulu kelengkapan macam mana kan. Sebab kalau yang ada festival kesenian tu, kita letak kita punya jentera bomba, kita punya rapid intervention motorcycle. Dan kalau untuk komuniti budak-budak, kanak-kanak ni, kita ada buat juga pertandingan mewarna. Kita buat kuis keselamatan. Selain daripada pertunjukan kebombaan sendiri, aktiviti bersama komuniti ni banyak yang kita akan buat. Kalau ikutkan draft yang kita punya perancangan ni, antaranya adalah kita akan buat program Jom Belajar Renang. Program Jom Belajar Renang ni, kalau ikut target dia, pelajar-pelajar IPTS, IPTA dan ke bawah. Maknanya sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah. Dia bukan program untuk, maksudnya bila pergi attend tu confirm boleh berenang dok. Tapi kiranya dia orang ni ada awareness of water punya survivor ni. Maknanya sebab kadang-kadang budak-budak dia panik dalam air, dia terus jadi panik kan. Jadi kita pun ada program Suri. Suri ni dia sedia urus risiko isi rumah. Dan ada satu rapi, satu rumah, satu alat pemadam api. Yang ni pun kita akan buat di kawasan kampung tu. Dan kalau ikutkan pameran pun menarik juga. Kita ada pameran ular. Yang ini bukan apa, sebab kita nak bagi awareness bahawa macam mana sebenarnya ular ni dia punya apa dia panggil, sikap dia lah kan, macam nak pelajari dia. Dan ada juga jabatan-jabatan yang hadir bersama. Kita ada pihak KKM, kita ada pihak AADK. So boleh lah kalau nak daripada segi pemeriksaan kesihatan, kita ada KBMC. Ada turun. Dan sebenarnya saya nak nyatakan juga, ada suka-suka rakyat ni. Yang ni mungkin tarikan lah kepada penduduk kampung. Kita akan buat mungkin kukuk kelapa, tarik tali, bowling. Dan sebenarnya benda-benda gini ni pun ada cabutan bertuah. Saya dimana kalau pegawai saya, mungkin kita nak bagi seekor kambing ni. Seekor kambing. Dan di pihak komuniti tu pun, kita akan buat macam backwash punya suasana. Maknanya kita libatkan komuniti. Alhamdulillah Tok Imam di Teluk Renjuna tu pun very supportive. So komuniti boleh bersama-sama menggerakkan program ni, dan diorang pun rasa seronok lah. Itu sebenarnya antara aktiviti intipati yang program yang kita akan laksanakan. InsyaAllah lah.
0: Kalau tadi kita dengar dah, kata macam-macam aktiviti menarik ni, dan juga sesara peserta dari Hot Bomber Target lah. Kita tahu juga tarikhnya bila ni.
1: Itulah kata.
0: Kita dah tunggu tadi lagi.
1: Okay, kita perancangan akan melaksanakan pada 10 hingga 11 Julai.
0: Tak lama dah.
1: So kita pun dah buat 2-3 kali mesyuarat, dah buat pemantauan di lokasi. InsyaAllah sekiranya tiada aral yang melintang, kita akan proceed tarikh itulah. Maksudnya 10 tu sebenarnya program dia yang betul-betul pada 11 hari bulan. So 10 tu mungkin kita akan buat program Jom Belajar Renang. Ada program yang kita akan
0: dua
1: buat awal
0: lah.
1: Ya, 2 hari. Tapi climax itu pada 11 hari bulan.
0: Tempatnya di
1: Pulau Teluk Renjuna.
0: Tumpak.
1: Dia panggil Tumpat.
0: Tumpat ni. Tumpat tu utamanya ni.
1: Marilah. Sebabnya saya dimaklumkan time tu pun hari Sabtu minggu. Hari Minggu. Dan ada juga Pasar Suri. Di situ saya dimaklumkan. Seri Tanjung kan? Seri Tanjung. Jadi insyaAllah lah. InsyaAllah so pada masa sama boleh bawa anak
0: family,
1: dan family pun boleh join program bersama bomber.
0: Alright Tuan, kalau kita tengok kepada persediaan soalan ni, kita nak tahu juga lah tindakan pertama yang perlu kita buat jika berlaku kebakaran.
1: Okay, kalau tanya saya lah kan, kebanyakannya kadang-kadang bila kita di dalam suasana sesuatu operasi ni, bila panik tu kadang-kadang tidak tahu siapa yang menghubungi pihak bomba. Dan kalau kita ambil talian kecemasan tu, of course lah 999 kan. Tetapi di situ tu sebenarnya ada tempoh masa bila dari 999 ni pergi ke hotline. Betul. Dia akan sambung. Jadi pada masa itu juga kita akan dedahkan siapa ketua balai fire station yang bertanggungjawab untuk kawasan tersebut. Jadi dia boleh terus direct. Kita akan wawarkan, maknanya itu adalah benda yang paling utama. Dan yang seterusnya adalah mungkin bila kita dah dedahkan dengan penduduk kampung, Tok Imam ataupun ketua kampung penghulu dan sebagainya, maka mungkin dia boleh buat apa dipanggil pengungsian dahulu kawasan tersebut. Dia mungkin boleh tahu apa tindakan yang sepatutnya dia buat awal lah. Jadi contohlah menggunakan alat pemadam api. Ini pun ramai yang tidak tahu.
0: Kena tapi tak kena.
1: Dah kata tu. Jadi kita akan bagi pendedahan. Sebab kadang-kadang dia tak berani sebenarnya.
0: Betul.
1: Tak berani nak pergikan. Tapi sebenarnya api ni, kalau kita tahu cara nak kawal dia, InsyaAllah kita boleh tangani. Jadi benda-benda macam inilah antara yang kita akan dedahkan kepada komuniti di Pulau Teluk Lunjuna lah terutamanya.
0: Alright. Okey tuan, masa pun kita pun tak berapa banyak dah. Kita nak dengar jugalah harapan tuan terhadap program yang akan dilaksanakan ni.
1: Okey. Saya... Kamilah di Jabatan Pemuda Malaysia Negeri Kelantan mengharap agar lebih ramai komuniti ni menjadi rakan strategik kita. Sebab mereka, contoh kalau kita pergi satu kawasan pun, mereka lebih mengetahui selok-belok kawasan mereka. Jadi bila ada bantuan daripada aspek tu, mungkin akan lebih mempercepatkan kita punya respon lah. Jadi masyarakat pun akan lebih bersedia, dia akan lebih berpengetahuan dan mampu bertindak cepat. Jadi harapan saya adalah lebih kepada kita punya relation dengan komuniti dan pengetahuan yang boleh diberikan kepada pihak komuniti tersebut.
0: Jadi kita berharap pendengar kita, terutamanya yang berada di sekitar tumpat tu lah, pakat gigi meramal 10 dan 11 Julai ini.
1: InsyaAllah.
0: Ada program yang akan dianjurkan oleh pihak Mabes sendiri. Memang kalau kita dengar tadi pun macam-macam program yang menarik lah akan diadakan.
1: Tapi kita tak terbuka hanya tumpat sahaja kan.
0: Sebenarnya boleh pergi je. Tapi kalau tumpat tak pergi, rugi lah. Tapi sebab tuan kata tadi, apa ni, program ini bangsa hari Minggu. Dia orang kata kalau kebetulan tak ada nak pergi mana, berdekatan dengan Pulau Seri Tanjung. Jadi kata orang tahu semua tempat tu meriah lah ni. Jadi orang kata tumpuan pelancong juga. Gilah sebabnya boleh jumpa lah ngambil bawang berkita ni.
1: Mari tu pakat mari.
0: Tu orang kata pesanan daripada boh kita dah ni. Dari okeylah tuan, nampaknya kata masa pun tak berapa mengizinkan. Sebab pukul 1 jam lagi kita ada berita yang akan disiarkan dari Pusat Berita Kesepuri Kuala Lumpur. Dan kita tu dah bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ni, Tuan Muhammad Wildan Zahari, Penolong Pengarah Bahagian Keselamatan Kebakaran Jabatan Bomba Negeri Kelantan. Dan untuk seketika, maksudnya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan ialah pada pukul 1.17 minit tengah hari.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Baiklah, sebentar lagi akan disiarkan seruan azan bagi menandakan masuknya waktu zuhur bagi Zon 1 Negeri Kelantan, dan kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat zuhur. Allah.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras perhasian. La la la la la
1: la Selang. Kelantan FM, di mana jua?

Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Muhtaram, Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia. Yang dihormati para alim ulama di tanah air ini Malaysia. Dan seterusnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu dan ketika yang barakah ini anda bersama dengan Ustaz Dai Fuad Mukhtar. Bagi kita bersama-sama membincangkan berkenaan dengan satu topik yang kini terlalu banyak melanda umat manusia, yang mana mereka terkapai-kapai dalam perjalanan kehidupan mereka bagi mencari Allah Subhanahu wa taala dan cara penyembuhan padanya. Sebab itu tajuk ini dinamakan sebagai sihir rumah tangga. Sahabat para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinyatakan dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yu'minuna bilghaibi wa yuqimunash-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang membawa maksud iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan mengerjakan sembahyang serta membelanjakan mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi sihir di dalam rumah tangga ini adalah satu perkara yang jelas termasuk perkara yang gaib. Ianya bukan sahaja berlaku kepada insan yang berada di dalam rumah tangga sendiri, tetapi terkadang datangnya orang yang ketiga bagi memisahkan mereka. Sebab itu ulama menyatakan bahawa sihir rumah tangga ini disebut juga sebagai sihir tafrik, iaitu sihir pemisah yang berlaku di antara sepasang suami isteri. Bahkan termasuklah dalam hal dan keadaan ini berlakunya di atas tujuan-tujuan kebencian dan tidak rasa sukai di antara mereka. Antara faktor berlakunya sihir pemisah ini yang pertama adalah kerana pinangannya ditolak. Sebab itu sahabat para pendengar dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pantang larang orang tua-tua dahulu apa dia? Iaitu jangan menerima pinangan sama ada pernikahan ataupun merisik pada waktu malam, saudara. Kena pernah suatu saat dan ketika dahulu pengalaman ustaz, apabila ada satu orang ini datang pinangannya daripada seorang lelaki ini yang kaya raya, bawa pelbagai jenis kewangan dan harta benda, datang pinang kepada sebuah rumah ini. Apa yang berlaku? Pinangannya ditolak. Bermula daripada waktu itu, 2 minggu sahaja, wanita yang menolak keluarganya itu, wanita yang menolak pinangannya itu, wanita yang tidak menerima cintanya itu, telah pun menghadapi satu penyakit yang dinamakan sakit-sakit sendi dan akhirnya meroyan ataupun hilang akal warasnya, saudara. Hal ini menjadikan suasana sangat berat. Apa yang berlaku? Pada saat dan ketika apabila kita melakukan rawatan, terlihat rupa-rupanya di belakang rumah perempuan tersebut telah pun ditanamkan beberapa tulang haiwan yang kita tidak pasti sama ada di kalangan beruang, anjing ataupun selain daripada kedua haiwan ini. Yang mana rupa-rupanya pada malam tersebut, mereka datang meminang seorang perempuan itu dalam keadaan yang berisi. Artinya ada ilmu guna-guna dan pakai yang mereka hadirkan, saudara. Dan perkara ini amalan berbahaya sekali. Yang kedua, berlakunya sihir pemisah rumah tangga ini adalah kerana hasad dan dengki jiran tetangga. Apabila melihat kejayaan dalam rumah tangga jirannya, melihat kejayaan dalam rumah tangga kawan-kawannya, maka mulalah mereka menghantarkan sihir yang pada ketika itu akan memberikan mudarat yang sangat dahsyat. Cuma saudara, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sihir tafrik ataupun pemisah ini mempunyai beberapa syarat yang tertentu, saudara. Yang pertama adalah sihir pemisah memerlukan beberapa bahan seperti contoh pakaian dalam pasangan tersebut ataupun gambar mereka ataupun apa-apa alat yang menjadi alatan peribadi terhadap pasangan tersebut. Bahan yang digunakan akan dipuji dan dipuji disertakan dengan makhluk halus dengannya itu untuk memberikan mudarat kepada insan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara dimulakan oleh Allah,
Sihir tafrik ini seringkali sihir yang akan diletakkan, ditanamkan ataupun akan diletakkan di bawah tilam mangsa tersebut. Sebab itu ada pengalaman ketika mana sepasang suami isteri ni dia pergi untuk melakukan haji. Namun dalam keadaan kebahagiaan mereka di sana melakukan pelbagai ibadah bersama-sama, akhirnya apa berlaku? Balik daripada haji, tiba-tiba berlakunya penceraian. Sahabat, rupa-rupanya ibu mertuanya sendiri yang masuk ke dalam biliknya dan meletakkan bahan sihir tersebut di bawah katil mereka. Akhirnya perpisahan telah pun berlaku, saudara. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah cabarannya apabila hubungan mereka sedang bahagia namun tidak diredai daripada ibu dan ayah mereka sendiri. Sihir tafrik ini juga telah banyak memberikan perpisahan di dalam rumah tangga. Akibatnya, anak-anak mereka akan mengalami kemunduran dalam pembelajaran. Bukan itu sahaja, perkembangan minda, keberanian, jati diri anak-anak itu akan terhenti, saudara. Kerana sihir pemisah ini akan menjadikan ibu dan ayah tidak lagi serasi. Mereka akan mengalami pelbagai bentuk hal dan keadaan. Sahabat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara perkara yang sangat berbahaya yang menjadikan sihir ini sangat-sangat kuat adalah apabila tukang bomoh tersebut dapat masuk ke kawasan rumah mangsa, maka pelbagai jampian yang akan diletakkan, disemburkan beberapa jampi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan diletakkan bahan-bahan yang berbentuk logam sama ada besi, duit syiling, dan mengikut apa kaedah yang digunakan oleh tukang bomoh tersebut. Sebab itu, jika kita melihat beberapa persamaan yang berada di dalam sihir tafrik ini, ianya sangat jelas. Yang pertama, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ataupun sihir permisah ini akan menjadikan seorang isteri itu membenci suaminya dan seorang suaminya itu membenci isterinya. Padahal pada awal perkahwinan mereka, mereka sangat bahagia. Mereka adalah pasangan yang mencintai di antara satu sama yang lain. Tetapi daripada perasaan cinta itu datangnya dan berubah kepada bentuk kebencian, inilah perkara yang amat menyakitkan. Yang kedua, saudara, apa yang akan berlaku dalam kehidupan mereka? Suami akan membenci bau badan isteri, bahkan isteri akan membenci bau badan suami. Perkara ini amat membebankan apabila mereka tidak mampu lagi bersama, saudara. Sehingga yang ketiga, akan terganggulah hubungan suami isteri di antara mereka. Waktu itu akan hilanglah selera dan juga kekuatan serta niat bagi melakukan amal kebajikan, bahkan melimpahkan kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri, sebagai seorang isteri kepada suami, para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ustaz nak nyatakan di sini, sebagai seorang insan yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, sihir tafrik ini bukanlah mainan bicara semata-mata. Ianya memang wujud, saudara. Dan ini semua pengajaran yang telah diajarkan oleh insan-insan yang telah menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu indikator berkenaan dengan sihir pemisah ini ada di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102. Disebutkan dengan jelas kepada kita ini apabila وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ, iaitu apabila syaitan itu yang kufur telah pun mengajarkan manusia tentang sihir. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, dan apabila Harut dan Marut itu di negeri Babylon dalam keadaan tersebut, mereka ini tidak mengajar pun melainkan setelah mereka menasihati insan-insan itu dengan berkata dengan jelas, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ, jangan engkau lakukan perkara-perkara sihir ini kerana ianya akan memberikan banyak mudarat. Dan sebenarnya dengan jelas dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102 mengajarkan kepada kita, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Maka mereka pun mempelajari suatu ilmu yang mana ilmu tersebut mampu untuk memisahkan di antara sepasang suami dan isteri. Akibatnya apa? Akibatnya dengan sihir tersebutlah menjadikan sepasang suami isteri itu hidup mereka akan merana dan meronta-ronta saudara. Tidak ada satu pun perkara yang akan ditinggalkan dalam kehidupan mereka selain daripada keperitan semata-mata. Sebab itu saya nak beritahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang apabila suami tersebut berjalan di luar sana, nampak kelihatan indah, orang pun rasa nak dapat laki macam tu. Kita hari-hari promote baiknya suami kita. Akhirnya apa yang berlaku? Datanglah mungkin perempuan-perempuan yang jahat yang menghantarkan sihir. Sama ada sihir tersebut digunakan sebagai sihir pukau pada permulaannya, namun ditutupkan perasaan cinta lelaki tersebut kepada isterinya berpindah pula kepada wanita yang ketiga ini. Akhirnya apa yang berlaku? Diletakkan pula sihir tafriq, iaitu kebencian, kedinginan dalam rumah tangga mereka. Suami tidak mahu lagi bercakap dengan isteri. Bahkan isteri pula merasakan bahawa suami itu adalah merupakan seorang lelaki yang sangat tidak dapat diharapkan. Akhirnya berlakunya penceraian, saudara. Dan penceraian itulah satu perkara yang amat merugikan setelah mana perkahwinan yang telah dibina selama ini, yang digunakan dengan pelbagai jenis perasaan, dibangunkan dengan kewangan yang kukuh, saudara. Namun akhirnya semuanya telah terlerai begitu sahaja. Ustaz nak beritahu kepada mereka yang mengamalkan sihir ini, yang gembira di atas keperitan kehidupan orang lain, sesungguhnya telah pun terdapat larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin pada ayat yang ke-6, saudara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Membawa maksud kepada kita dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang daripada kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan kepada ketua-ketua golongan jin ini, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat, saudara. Sebab itu kepada mereka yang masih lagi melakukan dan beramal dengan sihir tafriq ini, minta tolong jin bagi memastikan kehidupan saudaranya itu ranap, bagi memastikan kehidupan mereka itu terpisah, ini satu perkara yang sangat berat, saudara. Jangankan saja menggunakan himat jin, telah pun terdapat ancaman besar daripada Allah. Tetapi apabila mereka yang gunakan himat tukang bomoh sahaja, ianya telah pun mendapat larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2230, saudara. Dinyatakan kepada kita, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah. Artinya apa, saudara? Sesiapa yang datang mengunjungi penenung nasib dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah keadaan yang akan berlaku apabila seseorang insan itu telah pun melakukan dosa-dosa besar, memohon pertolongan makhluk gaib untuk memusnahkan rumah tangga insan yang lain. Ianya bermula daripada apa? Ianya bermula daripada sihir. Sihir tafriq. Apa artinya sihir? Iaitu penggunaan penyeruan terhadap makhluk gaib yang bermotifkan hasad dan dendam, berhasrat agar mangsa berada dalam keadaan yang punah kehidupannya. Tafriq itu pula artinya apa? Perpisahan yang mereka inginkan, yang mana mereka mahu insan yang mereka ranapkan itu tidak memperoleh kebahagiaan. Anak-anak mereka gagal serta seluruh kehidupannya bakal ranap, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya
banyak impak negatif apabila berlakunya sihir tafrik ataupun sihir permisah. Antara yang pertama adalah sukar bagi mendapatkan zuriat. Ustaz ingat lagi, apabila Ustaz melakukan satu program bagi usaha bersama dengan doktor dan juga para pakar motivasi bagi membangunkan semangat, menceritakan berkenaan dengan sains dan kehidupan, bagaimana mungkin zuriat dapat diwujudkan? Namun di saat penghujung program, kita telah pun membacakan ayat ruqiyah. Boleh dikatakan majoriti ataupun ramainya dalam program tersebut di kalangan para peserta kita yang masih belum dapat rezeki anak ataupun zuriat, menangis dan kesakitan, tergelak kerana rupa-rupanya tubuh mereka telah pun dipengaruhi dengan makhluk gaib tersebut. Yang kedua, saudara, mereka itu kerap sekali mimpi pasangan curang, saudara. Setiap sangkaan buruk itu akan bermain pada minda dan pemikiran. Merasakan sepertinya pasangannya itu curang dan acap kali perkara itu berlaku. Itu di antara alamat rupa-rupanya dalam keadaan tersebut sihir tafrik telah pun berlaku dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, apa dia? Isteri akan kerap meminta cerai kepada suaminya setiap kali bergaduh. Dan perkara ini akan menjadikan persoalan hubungan mereka tidak bahagia. Kerana sedikit permasalahan penceraian, sepertinya tidak ada jalan lain yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kitaran haid isterinya itu tidak akan menjadi normal. Banyak perkara ini berlaku. Sebelum kahwin, haidnya normal. Tetapi apabila telah pun bernikah dan sewaktu berhasrat ingin memohon kepada Allah Ta'ala itu rezeki zuriat, waktu itulah kehidupan mereka sukar, saudara. Kenapa? Rupa-rupanya kehidupan mereka telah pun diganggu dengan gangguan sihir tafrik. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Dan yang paling utama, seringkali mereka yang menghadapi sihir tafrik ini akan kerap sakit belakang. Bahu mereka, tengkuk mereka, bahkan di kalangan urat belikat mereka. Sebab itu kalau boleh, di kalangan suami isteri yang baru bernikah ataupun yang sedang mendengar kuliah dan ceramah ini, ambil nota ini dan pastikan anda berada dalam keadaan bersedia. Kerana Ustaz akan kongsikan beberapa amalan bagi menangkis sihir tafrik yang mungkin terjadi dalam keluarga kita, saudara. Bagi yang mungkin telah pun mendapatkan zuriat, belum tentu kalian terselamat. Belum tentu. Sebab apa dia? Kita tak pasti siapakah musuh yang mungkin datang dalam keluarga kita, merampas suami, mungkin merampas isteri. Oleh kerana itu, dengar baik-baik. Ambillah maklumatnya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, saudara. Baik, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali, mulakan dengan membaca surah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai Ummul Kitab. Mulakan dan diniatkan sebagai pendinding kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, diikuti dengan bacaan yang terpenting, iaitu Al-Baqarah pada ayat 1 sehingga 5, saudara. Dan diikuti dengan Ayatul Kursi. Ambil tangan kanan kita, letakkan di dada, dan ambil tangan kiri kita, letakkan di perut kita, saudara. Setelah itu, bacakan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhithuna bi shay'in min 'ilmihi illa bima ja'a. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Wala ya'udu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Ingat, tangan kita sewaktu membaca Ayatul Kursi, sebelah tangan kanan berada pada dada, sebelah tangan kiri pada waktu dan ketika itu berada di perut kita. Selesai baca Ayatul Kursi itu tadi, maka kita tarik nafas dalam-dalam dan kita merasakan seperti mana bacaan itu masuk ke dalam tubuh kita. Ingat,
gangguan sihir ini terkadang mereka menggunakan aura, menggunakan perkara yang boleh menyebabkan tubuh badan kita di bahagian dalamnya terasa sakit dan perit, saudara. Sebab itu yang pertama, jangan lupa untuk mengamalkan bacaan tersebut. Yang kedua, sahabat, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk tengok dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-102, saudara. Al-Baqarah ayat 102 adalah ayat khusus untuk kita memastikan sama ada kita ada gangguan sihir pemisah ataupun tidak. Ayat yang dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman ila akhir ayat. Ayat daripada surah Al-Baqarah pada nombornya 102. Berikan masa untuk suami isteri mendengar ayat ini. Dan jika ada gangguan tersebut, maka kalian akan merasai tekanan, loya, lenguh-lenguh badan. Dalam hal itu, ianya merupakan di antara alamat dan petanda sihir pemisah akan dan terjadi terhadap keluarga anda. Para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Kita harus faham seperti mana di awal perbincangan kita tadi. Sihir pemisah ini seringkali ianya menggunakan bahan. Anda boleh juga mencari di sekitar perumahan anda ada ataupun tidak bahan-bahan sihir. Seperti contoh, ada juga di antara pengalaman para perawat apabila menjumpai minyak yang telah dicampurkan dengan darah diletakkan di sekitar rumah musuh, saudara. Na'udzubillah min zalik. Ada juga yang mereka mengambil tanah daripada tanah kubur dan diletakkan di rumah pasangan yang ingin mereka ceraikan, saudara. Bukan itu sahaja. Ada juga yang meletakkan najis-najis haiwan yang sukar dijumpai, dibacakan dengan jampi serapah. Akhirnya dicampurkan dengan bahan yang berbentuk jarum dan diletakkan di persekitaran rumah mangsa. Di persekitaran rumah mangsa, terkadang bau itu harus dipastikan, saudara. Dan kita kena pastikan bahawa bahan-bahan yang mereka gunakan ini ianya bukanlah bersifat sihir. Jika kita terlihat perkara itu seperti balutan berwarna kuning, terlihat seperti ada pujaan dan diletakkan dalam keadaan meragukan, barulah kita merasakan itu sihir. Jika sekadar kita menjumpainya sahaja, janganlah terlalu paranoid. Rujuk para perawat Islam yang bertauliah, yang diperakui, yang mendapat keizinan daripada Jabatan Agama Islam Negeri. Sebab itu para pendengar yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari perkara tersebut. Setelah dibacakan ayat ruqyah di awal tadi, setelah itu diikuti dengan perkara yang kedua, iaitu mencari bahan jika punyanya di sekitar rumah, dan masuk kepada perkara yang ketiga, iaitu dengan mengamalkan surah Al-Falaq yang merupakan surah yang ke-113, saudara, sebelum surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini sebenarnya ada kekuatan, dan pastinya kekuatan tersebut

bahagia, jangan lupa amalkan Al-Falaq ini yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu birabbil falaq ila akhir ayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan ustaz nak pesanlah kepada suami ataupun bakal-bakal suami, kalau betul nak jaga rumah tangga kita, kalau betul nak pastikan isteri terselamat, tidak ada unsur sihir, tidak ada unsur gangguan saudara, jangan lupa diamalkan dengan surah Al-Mulk. Kerana surah Al-Mulk ini adalah merupakan surah kerajaan Allah. Apabila kita minta Allah jaga keluarga kita, tidak ada lagi sesiapa pun yang boleh melanggari penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta bantuan Allah. Kerana apabila Allah menurunkan bantuannya, disitulah kejayaan yang akan datang kepada kita. Sebab itu kepada semua para pendengar, ustaz nak bagi tahu kepada anda. Hati kita, hidup kita ni, apabila kita minta bantuan daripada Allah, insya-Allah ianya akan termakbul. Tapi apabila kita tinggalkan Allah, ianya akan datangkan mudarat kepada kita. Dan buat pasangan yang mungkin sedang melalui perkara yang getir pada waktu dan ketika ini, ustaz harapkan kalian bersabar. Redha di atas ujian yang sedang kalian alami. Ingatlah, wa imma sekuat mana pun sihir itu, ianya terjadi bukan kerana kehebatan tukang bomoh, bukan kerana kekuatan orang yang mengupah tukang bomoh, tetapi sihir itu terjadi di atas izin Allah Ta'ala. Ingat, Allah itu An-Nafi' dan juga Ad-Dar, yang maha memberi manfaat dan juga yang maha memberi mudarat. Oleh kerana itu, jika kita ingin mohon perlindungan, tidak ada perlindungan lain yang lebih sempurna melainkan ianya hadir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terimalah ujian ini dan pastikan kita tidak terdesak untuk terjumpa orang yang salah. Ingat, jika anda merujuk arrafan atau kahinan, iaitu tukang-tukang bomoh ataupun dukun, maka ianya akan memberikan mudarat yang sangat besar terhadap hidup anda. Ianya akan menambahkan masalah. Maka nak tahu ataupun tidak tentang keluarga kita diserang, rujuk daripada permulaan itu tadi, iaitu yang pertama dimulakan dengan Al-Fatihah, diikuti dengan Al-Baqarah 1-5, diikuti dengan Ayatul Kursi, yang apabila kita baca, tangan sebelah kanan di dada, tangan sebelah kiri di perut kita, dan kita makrifatkan bahawa ayat itu masuk ke dalam tubuh badan kita. Dan sehingga dengan itu dibacakan dengan Al-Baqarah pada ayat 102, kerana itu merupakan ayat utama bagi menangani sihir tafrik. Oleh kerana itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ambillah ilmu ini, simpanlah sungguh-sungguh, mudah-mudahan ianya bermanfaat, dan yang pastinya kita buat sebab Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi alhamdulillah kita bersyukur mada dia. Ha-ha. Kita boleh mari semula bersama dengan adik aku Ambo. Dan apa khabar orang Kelantan?
1: Hari ini hari senang.
0: Ha, ya lah dah. Ya lah sengati hari senang 29 Jun.
1: Okey.
0: Jadi bulan ni tak jadi 31, 32 tak ada deh. Dia tu sekat 30
1: lah. Dia sekat 30, sekat esok je.
0: Esok ngelah ngesuk di bulan Jun lah. Jadi bertinya esok adalah ngelah juga untuk separuh kita di tahun 2020
1: ni. Betul. Semetang je abis ni deh.
0: Jolo sangat.
1: Masuk baru bulan 1 ni nak kira esok abis bulan ni dah. Masuk bulan 7 dah.
0: Betul. Jadi begitulah deh. Apa jalan ni masa kita lah. Kok mana-mana pun kita hargai dan juga isilah dengan masa yang ada, peluang yang ada ni dengan sebaik mungkin lah.
1: Betul.
0: Jadi Muharram kitanya hari ni 13.
1: 13 hari dah kita masuk tahun baru. Yo. Untuk tahun Hijri.
0: 1448 jadi begitulah kita perkecek-perkira sehingga pukul 5.30 petang, sebab 5.30 tu ada mokyong hari ni.
1: Betul, ada mokyong hari ni.
0: Itulah. Ya, terima kasih banyaklah kepada adik aku setia bersama Kelantan FM. Kelantan FM ada semua.
1: Ada semua. Kalau ada tengok apa di pula hari ni deh.
0: Ya.
1: Nak bersohor penyokong Argentina. Kau lagu mana?
0: Tak lah Argentina. Lepas pergi dah tu.
1: Lepas pergi dah
0: dia. 32 tu. Lah. Nak pergi kau neblah pun.
1: Padahal dia pakai baju hari ni tu.
0: Yalah.
1: Kira nak royaknya apa di ni penyokong. Weh. Eh bukan hari tu apa di penyokong gulai eh.
0: Mana?
1: Hari tu apa di royak.
0: Gatuk selan ni yang ada weh. Yang dia buat banyak mana? Yang dia banyak banyak lam ada selan ya.
1: Tapi mak ada rasa habis di penyokong. Gapo yang hari tu habis di sebut? Bukit Argentina.
0: Ya.
1: Gapo yang tak ingat dah?
0: Habis di kira gini. Pasal kereta masuk tu. Oh, tu sini kira awal tu lah. Jadi kita pecah baju pakai hok masuk. Masuk kereta ada dia.
1: Tapi habis di pakai baju ni sebab baju ni paling murah.
0: Iyalah. Oh tu ayat tu, oh power tu. Oh tu utama, oh tu
1: hos ngoti. Abang Dik, mak ada hari ni buka awal live. Oh sebab tengok kau Abang Dik pakai baju bola.
0: Ya lah.
1: Buka lalu. Ya. Nak royaknya.
0: Mak ada tak tengok lagi Messi pakai semuta.
1: Membek Abang Dik ni. Kira semak apa Abang Dik?
0: Yalah, Abang Dik ni nak tunjuk ke dia lah ni. Pakai semuta.
1: Nak tunjuk kau Messi lah ni.
0: Ya, benar sekali.
1: Okey, kita masih lagu lah. Takut kau boleh lah. Kau boleh gak nama Messi.
0: Yalah, nak menyodoh lah.

0: Begitulah al-kisahnya oleh lagu tadi mana dia berkenaan dengan
1: nasib di kita lah dia.
0: Yalah. Jadi kalau kita ni duk sorang maksudnya orang kata tak jumpa jodoh, tak jumpa berana kalau kita tak cari dia. Kena cari jugalah lah mana pun.
1: Tapi kalau cari lepas tu tak temu juga tak apalah berseroh. Yeah. Tapi kena cari.
0: Tapi Lek. Usaha kena ada ada.
1: Usaha tu kena.
0: Super rezeki. Ajak kau berapa. Betul,
1: super rezekilah Bidi. Yeah. Kita nak ke rezeki tu kita kena usaha. Jodoh pun lagu tu jugalah usaha.
0: Jadi kalau kita dah puas dah usaha, mai ajaklah. Tak sudah carilah takar jering ku cakar kedah ku tak usahlah.
1: Cari takar lah.
0: Nak letak bawah rumah. Rosoh sebelah tu deh. Nak bayar takar tu deh. Mandi bongol lah. Macam-macam lah kita ni.
1: Macam-macam lah ikhtiar.
0: Lepah-lepah.
1: Tapi kalau gitu gak Abidi, dia mau kata tu antara usaha Abidi.
0: Ya.
1: Tapi kalau ikut gapo jale hok betul tak apa.
0: Usaha jale betul.
1: Usaha jale betul tak apa. Kalau misal ni bak jatuh ke syirik ke gapo tak comel dah tu deh.
0: Jangan deh. Dia nak menikah lek-lek dah bertunik dah kita pergi bobo benda-benda kosik. Jadi tu pisah dia mau ni. Tu kita buat cara nah, tak boleh tu. Menyalahi dari segi ajaran agama kita. Cara molek lah. Cara molek kita buat. Kalau dah dia ada dah jodoh dia, biarlah.
1: Biarlah. Teruskan lah. Kadang-kadang dia berdi, ada setengah orang ni dek. Bukanlah kita nak minta gitu. Ada setengah orang dia jodoh bukan waktu muda. Tapi dia jodoh dia antara dua tu dia temu masuk usia tua.
0: Yalah. Jadi boleh hak muda dia. Kalau mana ada cerita.
1: Bukan maksudnya masa muda ni dia gawe-gawe contoh lah dek. Tapi nak ayatnya tak ada jodoh masa tu. Kira terputus. Masing-masing bawa haluan masing-masing. Hak gapo hak puan ni kau ngau lain. Hak laki ni kau ngau lain. Tapi nak jadi kau jodoh masa usia emas. Warga emas. Dek. Mungkin umur 50. Umur 50 dia temu balik dengan. Tu hak tak jadi dulu tu. Lepas tu kak bertemu jodoh ni kau. Dek tak ada masalah.
0: Jadi berulang lah nostalgia lama.
1: Dek teringat. Tapi betul. Tapi kalau masa tu tak ada. Siapa-siapa tak apa Abidi. Kalau ada kecil hati deh kena tanya jugalah wih rumah tu.
0: Yalah jangan baik kita kucar suruh daripada kacau ke. Begitu. Dengan lagu dulu Mada sebagai bola kita sama. Berhenti lelok, berhenti lelok. Berlari bola Abidi hari ni.
1: Awak kau pakai baju tu kan. Kira nak pergi ke konti pun berlari.
0: Berlari lah ni. Semangat tu, semangat tu. Tak boleh dia merata Allah Argentina apa
2: jom,
0: tak semangat.
2: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. We'll be right back.

Hey, tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kecayaan anda.

0: mendengarkan Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belakang, tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
2: Ah, tu dia apa di Festival Kesenian Rakyat Kelantan 2020 ni.
3: Betul molek lah.
2: Ah, pakai gila meramalah.
3: Ah, untuk memeriahkan ada juga orang kata gegeriuh dia.
2: Ha, ah, betul. Ah, sebabnya ah, macam-macam aktiviti menarik dia ada ke untuk kita rakyat Kelantan.
3: Perlu yang kita berlaku.
2: Ha
3: kita nak we kata-kata ni ada.
2: Oh, kata-kata.
3: Kata-kata bersempena dengan demi bola. Jangan jangan kita demi sudah. Biar demi bola. kata-kata kita nak berkongsi hari ni adik Eko. Ambil lah mana boleh ambil habis cerita ni. Aha. Kalau tak boleh ambil lah buah. Cari hak lain. Dia ayat begini, kata-kata dia ni, kursi ni kata-kata ni.
2: Okey.
3: Kata-kata mutiara kata kau, hikmah kata-kata kau.
2: Wapapuluh kali dah duduk sebut kata-kata. Tapi tak tahu ambil lagi kata-kata hikmah tu.
3: Mada jangan mendaunkan semangat saya. Jadi aduh.
2: Okey awak. Okay. Awak teruskan. Awak teruskan.
3: Boleh jah kita. Baik.
2: Boleh
3: je
2: kita. Jangan cek mak dah sudah.
3: Ya betul ada. Okay. Jadi kata-kata ya boleh kita kongsi hari ni. Bola sepak itu mudah. Tapi gapo nama dah ada ni. Bola sepak itu mudah tapi susah nak main dengan cara yang mudah.
2: Maksudnya dia kena ada taktik.
3: Ha, betul.
2: Dek, kalau tak ada taktik, tak boleh dek, dia nak gapo panggil gelecek bola.
3: Ha, betul lah.
2: Dek, betul
3: dia,
2: tak?
3: Teknik dia.
2: Ha, dek. Dia mahu nak strategi, pas kosaing.
3: Strategi dia, kaedah dia main ni, dia betul. Ada cara dia. Sebab tu kalau pemain, kita tengok pemain bola ni, Mado. Dia berlari-berlari, dia cokeh kot belakang pun boleh. Strategi dia.
2: Sebab itulah
3: ada taktik dia.
2: Disebabkan abdi waktu bib kata-kata pasal bola. Jadi mak ada pun nak tubik juga kait juga dengan bola. Kadang-kadang kita nampak senyum memang ni horeh jah deh. Tapi kita tak nampak kepedihan dia, kepahitan dia. Eh, main bola bukan mudah abdi.
3: Iyalah.
2: Deh, leluh. Patu kat bila kita sumbat gol ke, bukan saja penonton ataupun kita selaku hok nyumbat gol, senyum. Orang lain pun nampak senyum
3: dia. Dia tak tahu pemain tu mudah. Nyetok orang apa dia tak tahu. Tetapi bila masuk gol sebutih, ramah sedunia ni
2: bersorak.
3: Penyokong-penyokong dia suka.
2: Mungkin kita tak nampak lah deh kepedihan, keperitan orang lain. Lagu-lagu mana pun kalau misalnya kita nampak orang suka, janganlah anggap dia macam Allah dia ni, tak ada masalah. Dok, kena pehe juga. Gapa yang dilalui selama ni. Macam abis dengan Mado lah deh. Demo nampak ya kita duduk suka-suka ni.
3: Memang suka-suka.
2: Tapi dia mahu tak tahu. Ada juga tiga-tiga kita rasa macam dalam hidup ni dia ada naik turun abdi.
3: Betul. Aku mana-mana pun kita nak jaga pendengar-pendengar kita ni. Hak kita tu belakang kira. Hak kita tu kita
2: fikir.
3: Bila alah klik ni baru kita fikir nak selesai masalah.
2: Tubik-tubik bagai ATM tu kita fikir.
3: Jadi dalam ni hak dulu. Kita nak jaga demo-demo pendengar setia dan juga penonton yang bersama-sama dengan kita.
2: Kalau misal kita sedih, kita jeri, akan memberi emosi juga kepada orang yang sedang mendengar.
3: Panjang video tu ada.
2: Deh, bolah.
3: Ya, takutnya putus dengan jalan. Baiklah, kita dengar lagu dulu sebagai hiburan kita bersama. Dalam apa khabar orang Kelantan aku?
2: Agak apa?
3: Kelantan FM?
2: Ada semua.
3: Yalah, sengati.

0: Baik, itulah lagu kita, lagu daripada Pendi Kenali, I Love Kelantan. Pendi Kenali, Mangkan dan juga ada Soget War lagi lah penyanyi dia. Baik, ada kok kita tinggal pasal tu sebab kita tahu dah kata Riti dan juga orang sebelah luar memuji Kelantan kita lah. Ada tepat, kita ada apa ni, di patah ada no air terjun, ada air naik tak ada, ada ekor air terjun ada. Neh, kadang-kadang terjun tak ada pun ada, ada neh. Hok di rumah lah. Baik, baiklah, kita bersama dengan Cik Sakir, adik kok, akan pakai Cik Mari berkenaan dengan minyak zaitun putih keluaran Zuitina Prestige. Kita tahulah kau dah cuma beli ke dah, tak tahulah adik kok tu deh. Cuba-cubalah rasa dan mudah-mudahan adik kok boleh membantu di kalangan kita untuk apa ni, dalam pemulihan penyakit kita berasuh-asuh ataupun untuk tak ada penyakit pun dia kata sesuai sangat mengamalkan minum minyak zaitun putih ni. Assalamualaikum Cik Zaki.
1: Waalaikumsalam Abadi.
0: Alhamdulillah, hari ni kita sama semula dengan pendengar-pendengar kita ni nak cerita mari, nak berkongsi mari berkenaan dengan keistimewaan, kelebihan mengamalkan minum minyak zaitun putih. Silakan Cik Zaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kakak warga pendengar Kelantan FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi minggu-minggu lepas ni Abdi, ada orang tak ada nombor telefon. Jadi hari ni kita mula dengan nombor telefon dulu. Adik kakak hak mana nak ambil nombor telefon minyak zaitun putih untuk buat beramal makan, ambil nombor ni dah sebelum hamba mulakan bicara lepas ni. 010-262-8508. Amba ulangi, 010-262-8508. Baik Abadi.
0: Ya.
1: Dalam kehidupan kita seharian kita kena makan. Macam-macam kita makan. Ada orang suka makan gula, ada suka makan sup kaki, makan sup orang geting, makan sup tulai ke, makan pisang goreng, makan ayam goreng, makan ikan goreng. Dalam kadang kita makan ni Abadi, kadang-kadang kita tidak khabar bahawa yang kita makan tu sekali dengan minyak Abadi. Royak je makan ikan goreng, tetapi bukan isi ikan saja-saja kita makan. Kita makan sekali dengan minyak.
0: Yalah.
1: Buat nasi berani, buat nasi minyak, nak numih gotu, numih goning, tidak dapat, tidak. Kita kena ada minyak nak numih. Nak goreng, sama telah lah kena pakai minyak. Jadi di sinilah fungsi minyak yang kita makan ini akan memberi kesan, sama ada kesan yang baik ataupun yang tidak baik kepada tubuh badan kita, Abadi. Untuk rakyat Kelantan ni, berapa juta orang rakyat Kelantan ni, kalau nak sihat, mesti makan minyak zaitun, Abadi. Kena makan minyak zaitun melebihi makan budu tiap-tiap hari. Ini merupakan sipir daripada zaman dulu, siapa zaman learning, kok-kok mana pun, sebagai manusia yang hidup, kena makan minyak zaitun, terutamanya minyak zaitun putih. Makanan atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni banyak sangat, Abadi. Tetapi kita kena ingat, di manakah makanan yang betul-betul memberi kenyang dan juga membaiki semula sel dalam tubuh badan kita, Abadi. Abadi, ada tangan, ada kaki, ada sel tubuh badan, ambo pun gitu juga, ada perut, ada tangan, ada kulit, ada daging, ada tulang. Semua yang ambo sebut tadi ni, Abadi, baik daging kita, baik tulang kita, baik sel tulang kita, baik sel perut kita, semuanya memerlukan makanan setiap hari, Abadi. Walaupun kita puasa hanya 12 jam, Abadi, tapi kita buka lepas gorek, di situlah makanan yang kita makan akan berubah kepada bentuk yang lebih kecil, masuk dalam saluran darah, sama ada dia masuk sebagai glukos, dia masuk sebagai protein, dia masuk sebagai MUFA, monounsaturated fatty acid dan sebagainya. Dalam banyak-banyak makanan ni Abadi, kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun manusia ni bumi, waktu turun sekali dengan Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Quran ini dibicarakan tentang buah zaitun, dibicarakan dan diberitakan tentang minyak zaitun, dan disuruh kita minum minyak zaitun. Tetapi malangnya sekali Abedik, orang kita learning bila sakit baru pergi cari minyak zaitun. Kalau tak sakit, tak ingat kepada minyak zaitun. Kalau tak sakit, tak ingat kau cik sakit. Kalau tak sakit, tak ingat pesan Abedik suruh minum minyak zaitun putih. Bapa Abedik, sebabnya pemahaman kita rakyat Kelantan pada hari ini adalah pemahaman yang bukan advance. Iaitu bila sakit barulah pergi cari benda. Bukan kata kita kena makan minyak zaitun dulu supaya penyakit ini kita boleh jarakkan. Kita kurangkan risiko daripada terkena penyakit. Penyakit gapo Abedik? Sama ada kecil manis, sama ada gastrik, sama ada penyakit metabolisme hak lain, darah tinggi dan sebagainya. Perkara-perkara dan juga penyakit yang ambo sebutkan tadi Abedik, sekiranya benar-benar kita nak jarakkan diri kita daripada penyakit ni, marilah kita amalkan minyak zaitun putih. Cik Syakir ni sedap mengepe minyak zaitun putih dia ni ha. Dalam mari mana suruh makan minyak zaitun putih ni Abedik? Sebenarnya ilmu minyak zaitun putih ni telah 1200 tahun dulu lagi Abedik.
0: Yeah.
1: Ibnu Sina dalam kitab dia Al-Qanun fi Tib, dia menyatakan bahawa ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun paling molek sekali untuk kesihatan manusia, untuk manusia hidup ini adalah minyak zaitun putih. Kita tak kira ada minyak zaitun siapa hak jual. Kita tak kira jenama gapo, tetapi sekiranya benar-benar minyak itu diperah daripada buah zaitun hak segar Abedik, nescaya ia akan memberi suatu keajaiban, suatu perkara yang luar biasa kepada tubuh badan kita.
0: Ya.
1: Jadi adik kakak, kita nak kenal mana minyak zaitun ini. Minyak zaitun ini Allah Ta'ala buat ada tanda dia Abedik. Seperti mana santai dia ada tanda dia, buah durian dia ada tanda dia, buah nyur dia ada tanda dia. Tanda minyak zaitun ini mestilah bang buah zaitun. Bagaimanakah kita nak tahu ciri sebenar minyak zaitun ni bang lagu mana? Supaya ambo rakyat sama Abedik, bang supaya rupuk hak kita potong, daun inah hak kita tumbuk, ataupun bang jambu batu. Bila adik kakak kena molek dah minyak zaitun ni, adik kakak kena beramal dengan minyak zaitun. Makan sudu pada waktu malam, makan sudu pada waktu pagi. Sesungguhnya dengan amalan yang istiqamah, amalan yang konsisten ini, tubuh badan kita boleh serap habis nutrisi-nutrisi hak molek daripada minyak zaitun, sehingga menyebab kita kohor cekak, kita kohor segar, hak terbaring atas lembek tu boleh turun nebah semula, hak mana sakit lutut tu boleh pergi berlari semula. Inilah merupakan keberkatan yang ada pada minyak zaitun. Jadi adik kakak, telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Nama ulangi 010-262-8508.
0: Tu dia. Orang duk menanya ni Cik Zaki, kalau hak masuk tu lagu mana dia mau proses masuk tu untuk gapo kalau minyak zaitun ni, buah zaitun ni?
1: Minyak zaitun ni kalau hak masak ni kita
0: buah gitu ya,
1: dia jadi minyak juga. Cumanya minyak dia tu kalau untuk dari segi nak jaga kesihatan ni boleh putih. Hak masak, hak buah masak ni boleh kita buat masak, tapi dengan syarat bukan buat goreng. Goreng ni dia panas telajak sehingga dia akan mengubah minyak daripada positif jadi negatif.
0: Gitu ni. Wak manggil boleh lah, manggil kambing.
1: Boleh.
0: Panggil kambing kau boleh.
1: Wak perak kambing.
0: Perak kambing. Itulah bahasa telio. Memang ada cari pada.

0: Baik, kita sambung klik semula Cik Zakir untuk berkongsi berkenaan dengan kelebihan kita mengamalkan minum minyak zaitun putih, khususnya kita pakai cek ni keluaran Zuitina Prestige.
1: Lah ni abadi ramai orang sakit dan ada di kalangan orang sakit tu terdiri daripada keluarga kita abadi. Jadi tak dapat tidak budaya kita orang Islam, orang Kelantan ni, iaitu kita pergi menziarahi orang sakit. Nak ziarah orang sakit kecil manis tak boleh bawa gula abadi. Tak kena. Kata awak menganyi kau kawan sakit kecil manis dia mau bawa gula pula dia. Bawa susu pekak pun tak kena abadi. Jadi kita nak ziarah orang sakit ni kita kena bawa benda lah orang kata manis mata orang tengok. Jadi nak bawa gapo adik kakak? Bawa lah minyak zaitun. Sebab minyak zaitun ini merupakan satu keperluan kepada orang sihat maupun orang yang sakit, abadi. Dalam kita bawa minyak zaitun ni, abadi, dan kita kena berdoa kepada orang sakit tu. As'alullahal azim, rabbal arshil azim, an yashfiaka. Ataupun doa yang lain, tahurun insyaAllah. Maknanya kita nak doa kepada dia semoga cepat siar, cepat sembuh. Dengan doa yang kita ucapkan, yang kita royak ketika mana kita pergi ziarah orang sakit, semoga dengan doa tersebut memberi satu semangat yang baru kepada orang sakit abadi untuk terus berjuang, berikhtiar, melawan penyakit dan kembali sihat semula, boleh beramal, boleh beribadat, boleh menunaikan kewajipan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita abadi. Jadi ingat adik kakak, sambil-sambil kita pergi ziarah orang sakit, biasanya orang kita ni bawa pitih ataupun kita tukarlah cara daripada bawa pitih tu, sebab pitih ni tak boleh mamah selalu abadi. Kalau bawa minyak zaitun mudah, boleh buka tu nutup botol, boleh telas selalu minyak zaitun. Jadi amalan membawa minyak zaitun ini bagi tengok orang sakit merupakan satu amalan yang mulia. Dalil duk mana abadi? Dalilnya adalah minyak zaitun ini merupakan Allah Ta'ala letak beberapa komponen dalam minyak zaitun ini, sesuai untuk orang kecil manis, sesuai untuk orang sakit kaki, sesuai untuk orang sakit betis, sesuai untuk orang sakit lutut, sesuai untuk orang ada penyakit metabolisme pada hari ini, iaitu darah tinggi dan sebagainya. Dalam kita menentukan gapo kita nak makan, marilah kita rujuk kepada Al-Quranul Karim, kita rujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimakan, apakah yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita kena tengok kepada kajian-kajian sains moden. Apakah yang diberitahu oleh doktor-doktor, apakah yang diberitahu oleh pakar-pakar nutrisi tentang apa yang ada dalam minyak zaitun. Sesungguhnya minyak zaitun ini bukan minyak yang biasa abadi, tetapi ia merupakan anugerah luar biasa dalam konteks pemakanan kita sebagai manusia untuk mencukupkan nutrisi bagi tubuh badan kita abadi. Jadi abadi, siapa nak terang minyak zaitun putih ni, ingatlah adik kakak, boleh pergi di Jalan Datuk Pati di Medan Ilmu, ataupun telefonlah kepada nombor 010-262-8508. Saya ulangi, 010-262-8508. Sekiranya adik kakak duduk di Merapuh, sudah duduk di Gua Musa, duduk di Pehi, boleh pergi di kedai Kak Zah, restoran Kak Zah atas Seliko di Gua Musa. Boleh pergi cari minyak zaitun putih situ. Yang berada di Tanah Merah, yang berada di Jeli, boleh pergi di kedai Kati Masyrik di Tanah Merah. Gi di kedai Kati Masyrik, rakyat Kati-Kati nak minyak zaitun, Cik Syakir minyak zaitun putih sebotol, nescaya dia akan bagi minyak zaitun yang terbaik yang ada di bumi Kelantan pada hari ini abadi. Sekiranya adik kakak berada di Binjai, gilah di Farmasi Amal Medik. Sekiranya adik kakak berada di Pasir Putih, gilah di Farmasi Ehsan. Sekiranya adik kakak berada di Jertih, gilah di Galeri Hidayah. Sekiranya adik kakak yang duduk di Bacok, yang duduk di Berih, boleh gi di Berih Kubur Besar di Dina Shop. Jadi adik kakak, kita amalkan minyak zaitun tak banyak, sudu malam, sudu pagi, demi untuk nak jaga rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yakni kesihatan tubuh badan kita abadik. Jadi adik kakak sekali lagi, 010-262-8508, 010-262-8508.
0: Itu dia. Jelas kepada kita dia kok. Jadi kalau berasa tak puas hati lagi dengan perangai daripada Cik Sakir, boleh telefon lah. Nombor dia buih itu 010-292-8508. Boleh berhubung dengan dia lah. Eh, nak tahu hok mana, hok mana potik, hok mana masuk kok. Eh? Jangan buat sopo diri ya tu. Hok masuk ke makan yang nak makan hok potik. Jadi itulah apa ni penerangan daripada Cik Sakir. Mudah-mudahan adik aku dengan penjelasan dan penerangan daripada Cik Sakir ni memberi peluang dan juga ruang kepada kita dalam kita berusaha untuk berikhtialik kita adik aku untuk memulihkan penyakit kita dengan izin Allah Ta'ala. Tak situ utama. Baik, terima kasih Cik Sakir. Kita berjumpa semula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuih tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Konyolah. Makan tu makan juga. Tapi Mek Bongo ni biak seama. Dia dah kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab tu lah Mek Bongo duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makan nasihat. Kalau kita ni sayang ketubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadinya. Kita kena jagalah. Molek-molek. Alah gimana nak jaga tu. Kureke mani. Kureke makin-makin ni bergaram. Makin ni hok bergoreng. Lepas tu makin ni segera tu. Kalau boleh tak hidup makin lah nya. Kita bila jaga pemakin ni. Insya Allah tubuh pemolek. Lepas tu. Kalau boleh ada masa ada ruwegi lah kini. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapalah. Bila usia semakin meningkat ni gapo ni. Memang kena jaga. Kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Aku pergi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat. Alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada. Hak ni lekat gua ni. Lekat gua ni. Hak ni kena gua ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus sejak Februari lalu, impak krisis global berjaya diserap oleh kerajaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, langkah intervensi digerakkan menerusi 4 pendekatan utama, iaitu menjamin dan memanjangkan bekalan, mengekang kenaikan harga serta manfaatkan peluang. Jelas beliau, pendekatan tersebut dilaksana menerusi 4 fokus, iaitu melindungi rakyat, menstabilkan bekalan dan harga, menyokong perusahaan mikro kecil dan sederhana serta membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Kementerian Dalam Negeri KDN sedang meneliti penggunaan teknologi analitik ramalan berasaskan kecerdasan buatan AI bagi menalpasti kawasan berisiko dan meramal potensi ancaman maritim di perairan utara Semenanjung. Timbalan Menterinya Dato' Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, KDN juga bersetuju memperluas penggunaan pesawat tanpa pemandu UAV termasuk drone. Jelas beliau, perkara tersebut akan dilaksana secara berperingkat. Tambahnya, penggunaan UAV sebagai pengganda keupayaan kapal dan bot sedia ada dalam pemantauan udara secara masa nyata, khususnya melibatkan kawasan luas, berisiko tinggi dan mempunyai liputan pengawasan yang terhad. Malaysia dan Kesatuan Eropah telah mengutamakan rundingan bagi 5 perkara di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Kesatuan Eropah. Kedua-dua belah pihak menyasarkan perjanjian itu dibenterai menjelang 2027. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Sim Zazin. Jelas beliau, pusingan keempat rundingan yang berlangsung di Kuala Lumpur dari 8 hingga 12 Jun lepas menyaksikan 3 bab berjaya dimutamadkan, iaitu kustom dan pemudahcaraan perdagangan, remedi perdagangan serta amalan pengawal seliaan baik. Pasukan Tindak Balas Krisis ditubuhkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor bagi menghadapi sebarang kemungkinan sepanjang Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Langkah tersebut bagi memastikan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dipantau rapi selain memperkukuh kawalan keselamatan dan kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana. Menurut pengarahnya, Siti Rohani Nadir, pasukan tersebut akan beroperasi bermula 9 hingga 13 Julai dengan kerjasama pihak polis. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku nak tanya mu ni, Rubiah. No gimana lah pakai lecu merahnya lo jangok tu Rubiah. Bajunya nyena-nyena na cila. Aku nak ayawi.
1: Patut lah orang tu kata orang Tino Kelantan ni ramai orang minat du minat rupa ni comelos ni aku segera tak apalah minat po kita ni aku takut orang luar minat tak apa tu ngulu sama bos kak Tengganu pahal kita boleh makan gula gula nak ibu jauh pun bukan jalan kaki dengan kereta masalahnya saya woyo bukan orang Tengganu pahal masalah ni masalah warga asing ni dia mau duduk warga asing ni orang mana tu ngulu

Kelantan pula, Mina kau getino Thailand. Sama-sama no, hobagai ipok belaka kasai woyo. Tadi kata kapo, tak tahu ya. Orang lain, mudut sebut belaka tu, aku tak kena kau orang lain.

0: tu dia lagu daerah lah ni habis dik deh. Lagu daripada Yunus Ismail Patun Jenaka. Jari juga kita dengar-dengar lagu lama-lama gini deh.
1: Yalah, boleh benarlah sekali-sekala kita dengar ni supaya tidak hilang di telan zaman. Baik. Kita nak kongsi juga kalau ikut pada map Malaysia ni lah. Met Malaysia menyatakan bahawanya sehingga pukul 3 petang ni kita tengok pula hak diperbaharui ataupun yang terkini lepas ni mengikut jangkaan dia Kelantan ni Pasir Mah Jeli Tanah Merah Macam dan Kerai amarai ribut peti start pada tengah hari tadi sampai petang ni pukul 3 petang. Jadi kita akan tengok pula lah lagu mana perkembangan dan juga jangkaan selepas ni untuk kita ni tolong beringat lah. Bila kata amarai ribut peti ni, kita faham lah lagu mana keadaannya yang boleh membawa kepada bahaya lah di kalangan kita. Tu dia petang ni ambo dengan Makda nak kecek pasal apa.
0: Tepung ape.
1: Tepung ape.
0: Tapi banyak jenis kalau sebut ape ni apa dik. Banyak jenis nama ape ni sendiri. Lepas tu cara dia buat tu berbeza-beza.
1: Apa dik tengok dalam internet. Internet lah. Dekat dengan 24 nama ape saja.
0: Banyak sangat. Banyak.
1: Dia capung luar lah tu. Termasuk ape Jawa pada.
0: Ape Jawa tu lagu mana ni?
1: Tak tahulah. Pengalih alik sana lah, alik dia lah dia. Alik dia lah tu.
0: Dia panggil ape Jawa ni.
1: Ape ni ape di hok biasa dengarnya ape hok kering-kering lah. Ape balik tu kering lah dia. Ape kuah pun ada.
0: Ape kuah. Ape di biasa makan?
1: Ape kuah biasa makan tapi yo tak berapa jelas mana.
0: Dia memang berkuah dia. Kalau nak makan pun kena makan kuah.
1: Gitu deh. Ada kuah juga apa ni deh.
0: Ni di jeli suasa ni dia kata macam ujian ni dengar abdi oyak sana.
1: Betul. Iyalah tu. Deh jangka ada betul apa ni ada tempat-tempat tu peti ujian. Ada tempat yang tak lebat itulah jangka tu. Jangka map Malaysia.
0: Okey.
1: Boleh lah.
0: Sambung pasal apa ni?
1: Apa?
0: Ape kuah.
1: Tepung ape.
0: Kalau dulu masa mak ada kecil-kecil abdi, ape kuah mak ada tak kenal. Walaupun tepat tupak tu ada je ape kuah. Tapi mungkin kita tak didedah ke oleh mak ayah kita ni. Tak makan lah kalau ape hok tu abdi. Ape apa nama tu?
1: Ape nyo.
0: Ape nyo dia hok cicah nyo tu. Biasa. Tapi bila dah besar ni, lepas tu ni pula boleh pasangnya hok berhikah ape kuah abdi. Tapi mak ada tak boleh lah sampai ke hari ni mak ada tak boleh makan.
1: Harapnya mak ada tak besar lah. Ni nyo yang besar.
0: Muka besar ni.
1: Dah. Dah job go. Betul dia ape kuah.
0: Ape kuah tapi ape dia boleh makan ke ape kuah?
1: Dia jenis bulat-bulat ke apa?
0: Dia bulat-bulat.
1: Dia dalam kuah tu lah.
0: Kalau kita nak makan tu kita kena cicah lah. Kalau tak tahulah kalau mak ada tengok orang duk makan lah. Tapi mak ada ni tok rajin lah sekali abdi. Tapi sebab kita tak biasa makan, kita tak boleh. Sebab kuah dia tu rasa macam kuah laso lase.
1: Betul lah abdi. Jari tak okey jarilah. Memang
0: tak
1: makan lagi.
0: Tak makan ha. Kalau misalnya laso lase boleh makan. Melainkan
1: mak buat kuah dia ya ke.
0: Di.
1: Buah letuk ke. Ataupun.
0: Betong ke.
1: Apa dia makan tu kan buah tu.
0: Mak ada tak temu lagi buah-buah tu. Tok letuk tak temu lagi. Betong tak temu lagi. Saya peti.
1: Kapur.
0: Kapur semua.
1: Jumpa
0: dia. Kunyik ke. Semua dah lah.
1: 3 topok 50 ya.
0: Dia abadik. Lo ni orang jual dengan baku-baku abadik.
1: Oh, buat klik dengan baku-baku?
0: Buat klik dengan baku-baku. Kiranya so baku, tak tahulah berapa ya deh. Tapi penuh baku lah. Boleh lah. Tak kisahlah, demo-demo nak cerita pasal apa ke apa, Bidik deh.
1: Kita baca demo tulis deh.
0: Okey.
1: Azam Latif dia kata, apa Jawa ni, ti dia bubuh asal Jawa, Bidik.
0: Buah asal Jawa, pandai nama apa Jawa.
1: Ni seloro, kau betul ni?
0: Itulah.
1: Takutnya seloro.
0: Takut seloro
1: Leh deh, kita ambil ya lah. Demo-demo ya. Aniza Zulkifli apa balik ko ataupun apa ko
0: dia ada macam-macam jenis lah
1: macam-macam jenis Rosida Safi dia kata apa kuku ko apa bakar apa balik banyak nama
0: tu Kak Rosida dia kata apa kuah tak pernah tengok usah ke nak makan tapi ada sebenarnya
1: ada
0: Gapa nama ni, ada kalau pergi pasar mungkin kita yeah. tak supermarket adalah tak didedahkan masa kecil-kecil ni. Jadi kita tak kenal. Tapi sebenarnya ada alik ke kota baru ni pun ada juga yeah, dia yeah. jual.
1: Moga dia mau beli ha mari go to Edwardia.
0: Ha
1: begitu my go to
0: my go to. Go ni. Ha mega ni, ha mega
1: ni. Ha ada kuat tu, ada kuat tu. Ha no tu lah. Ha no tu tu.
0: Jadi
1: kita tidak
0: kita tak sebut nama ni. Ha itulah.
1: Jadi hot jual apa pakai hollow begitu tu.
0: Ha ni Azhar Abdullah dia kata makan dengan kuah laksa sedap. Ha betul lah. Apa kuah tu? Kuah dia sebenarnya kuah laksa.
1: Oh iya iya. Aminah Dolah dia kata apa kuah ni sedap di Thailand ada.
0: Ah, pas nak kena pergi cari ke kan tadi.
1: Oh lah cekak cok pasport kita.
0: Tunggu lega-lega lah lah ni.
1: Lega-lega.
0: Takutnya lah ni ramah lagi lah Bedi. Tambah-tambah ada budi di sini deh. Dia mau sedap tekan minyak ni.
1: Betul-betul. Bunga Melati dia ya ada ambo besok makan pergi Pasimah. Besok makan pergi Pasimah. Tony Hasni dia kata oh, sedap. Mengapa ni?
0: Apa hok free?
1: Ha?
0: Deh, hok orang belanja.
1: Allah,
0: ada. Dok mungkin ni kok lain kita ni abdi.
1: Oh, lain kita.
0: Lain kita sebab lima ada pun dia kata.
1: Betul sungguh.
0: Lain, tak berapa nak comel.
1: Betul sungguh dia Tony ni dia kata hok free sedap.
0: Ha, hok free lah sedapnya. Ni Kak Ayah dia kata Kak Ayah baru beli apa kuah tadi. Boleh buat mekong kerah.
1: Nah.
0: Oh, we coach him tak usah. Aju kat ayah we ike. Ike kerah punya kau gi.
1: Oh.
0: Kalau apa ni tak berapa lah. Kau kucing tu kak.
1: Siapa beli kat ayah we?
0: Sebab tu lah. Bedik yang sedia kuah berkali ni.
1: Iyalah.
0: Sebab kerah.
1: Nak pelembut.
0: Tapi tak tahulah dia sebenarnya apa. Oh, kuah tu dia lembut juga.
1: Iyalah.
0: Sebab apa berah, apa nasi. Apa ke apa panggil lagi? Apa Mekah deh.
1: Apa balik?
0: Apa balik tu dia lain pula.
1: Lain pula je ni dia.
0: Okey.
1: Apa Sri Ayu ada lah.
0: Sri Ayu pun sebenarnya dia sejenis apam juga mak dah rasa dia. Tapi kita panggil Sri Ayu nak win apa comel sikit.
1: Baik. Kita dengar lagu dulu mak dia. Lepas ni kita klik mari semula. Leh, nak menali pun royak pun marilah.
0: Boleh kau si deh.

0: Okey.
1: Ni Aniza kata apam bakar kena bakar dalam koli. Oh, hak tu. Hak antara tak silap mah adalah resipi dia apam bakar ni, dia bubuh juga. Ada setengah orang tu dia bubuh pisah abdi.
2: Oh, pisah.
1: Sedap. Lepas tu ada juga deh, demo sebut ape orang mati. Ape orang mati tu mungkin sebab hari ketiga ke hari ketujuh abdi. Hak demo nak buat tu deh. Hak bubuh gapo? Bubur lada hitam sedaklah lagi hak tu tu.
2: Gitu. Banyak mada tahu.
1: Banyak tu. Jenis. Banyak jenis apa lah.
2: Dia Kelantan kita ni kalau apa tu jenis itu deh.
1: Balik tu. Kapuh dua.
2: Kapuh dua. Bubur bu apa kaca tanah.
1: Bubur kaca. Bubur jagung deh.
2: Dalam tu deh. Apa panggil?
1: Apa?
2: Kalau hak jenis kuah tu apa? Sak tukarlah kita betul. Ni. Bahan apa berlaku ya lo.
1: Tapi bila sebut pasal tepung apam ataupun apel ni abdi, dia banyak jenis dah di. Kalau di tempat kita tu mungkin hok kuah, hok gapo, hok bakar tu, hok dalih koli tu deh. Tapi kalau hok alih luar tu kan apam pelangi dia mau sebut deh. Apam pisang, hok gapo lagi. Banyak jenis apam lah. Gapo abdi? Lagi-lagi abdi 24 tu.
2: Apam susu. Lepas tu kledek.
1: Apa kledek pun ada juga.
2: Dia dekat-dekat dengan manjur kledek tu. Apa kledek, apa jagung, apa labu. Macam-macam lah. Kalau kita nak
1: Ganonya boleh bubuh apam belakang dia abidik ni.
2: Yalah.
1: Apa apa belakangnya bubuh.
2: Ada orang manggil kau.
1: Ada.
2: Ada kita tu lah. Tanya demo-demo ni pula lah.
1: Hello.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, maaf.
1: Tak betul. Kak ada
3: kita. Makan apa dah hari ni tu, kuat raya apa tu.
1: Dok tak temu lagi sebab tu kuat raya ni.
2: Alah, mari tadi je tak apa-apa je lah. Cabut paku ke, kita tejok pa.
3: Sakit kat lah,
2: kalau kena kering ni. Lagu mana ni, kawai dia? Sebut apa?
3: Ya, kalau apa kata-kata pemak doa kau saat ni, kalau apa bakal sebut mak ada kata-kata ada benar banyak ada tu ada benar dengan surah dengan bawang merah dia pun berapa tu apa bakal tu.
1: Apa bakal dia panggil?
3: Apa bakal tapi kan nak bakal dia tu mak doa kita kena goreng telur tu ambil minyak telur tu buat goreng dia baru sedap. Tapi buat minyak telur pun kita kena ambil daun pandai tu kita buat cicuh minyak tu kita sapu di kuali tu kena bung daun pandai. Baru dia bakit wangi dia senang. Apa bakar tu.
2: Gitu deh.
1: Nak royaknya bukan mudah lah. Bidik weh nak buat tu. Ada sedap tapi, pun.
3: Dia bukan pisah pun. Ada bubur ubi ada. Bubur sapi ada banyak naik. Bubur sapi sebab tu naik molek tu bubur sapi.
2: Lepas tu makan je. Kau eh? Makan dengan aku?
1: Makan dengan nyo. Dia cicoh.
2: Cicoh nyo.
3: Apa kuku pun ada makan dengan nyo. Apa kuku untuk makan dengan kuah tadi.
1: Kuah pun ada juga.
3: Kuah sangat sedap tu. Jemil dulu lagi tu. Saya kata pergi pasal mah tu beli di. Pasal mah lah gitu.
1: Apa kuah tu?
3: Apa kuah tu. Dia memang tak ada.
1: Tapi memang abdi dulu-dulu. Tahun 90-an lagi. Cik dah di. Ada tu.
3: Pasal mah tu saya pergi beli pasal dulu lah. Pasal kat saya tu saya kereta api tu.
2: Yalah.
3: Jadi banyaknya. Tapi apa yang pun dia boleh buat pisau. Boleh bubuh lah sebab dia naik tu. Kita kata pakai ibu ya dok lah. Tapi kalau apa bakar memang sedap gitu lah. Ada. Dia bubuh dengan apa ni serah banyak. Dengan lada benang, bawang merah semua tu.
2: Kak Wedah biasa buat lah apa bakar ni deh.
3: Biasa? Kita kena tepuk pisau. Kena tepuk pisau ni pisau apa ni? Pisau Allah, ya Allah, pisau kapah.
1: Sekap. Buat untuk makan-makan lah. Kau ada majlis gapa-gapa.
3: Makan-makan. Kalau ada pisau banyak ke, pisau tu pisau kapah. Jangan boleh buat sedap dia. Kalau pisau lain pun dia tak sedap.
2: Tak boleh buat diri ya kan? Kau eh?
3: Bedik macam-macam. Kau diri ya? Jadi cepuk diri ya.
1: Jadi cepuk diri ya pula.
3: Dah macam goreng.
2: Aku boleh hubung suar lah.
3: Jangan nak main ya, Bedik. Mungkin tak boleh dengar ada benar ke apa tu dia jadi bila tu dalam kubuk ni kucah.
1: Takut kau panah deh. Sebab dalam tu ada lada benar.
2: Kucah.
1: Jolol lah. Betul lah juga. Pandau nak royaknya pandau orang dulu-dulu deh. Dia tak masuk sama-sama panah ni. Kalau dah lada benar. Lada benar panah tak boleh dah lah. Dia ni.
3: Sebab kata lah kata bersuruh nak boleh deria ni nak main.
1: Deria tak boleh. Suruh tak boleh boleh deria.
3: Banyak kawan tu madu tu panah.
2: Boleh. Jadi kalau nak makan juga, kawan yang merasa kena makan diri dulu baru suruh.
3: Ya. Baru dia capur dulu, tak apa. Capur saja
1: tak boleh.
3: Dia marah. Dia marah.
1: Alhamdulillah lah orang kita tahu dia benda-benda resipi.
2: Betul lah. Terima kasih. Terima kasih kawan.
3: Terima kasih. Kongsi
2: dengan kita. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandanya buat ni.
2: Yalah.
1: Hak tu lah. Hak sedaknya apa ni. Hak makdanya sebut apa orang mati. Sebabnya tahlil yang ketiga atau ketujuh. Makda tu ingat dia. Dia mau buat. Rasa ketiga.
2: Serabek ke?
1: Serabek tu lain.
2: Lain ni.
1: Serabek tu hak cicoh dengan hak tu boleh berdiri.
2: Hak
1: tu boleh bu. Tapi kalau tepung apa ni tak ada lagi lah makan. Hak rasa riye.
2: Oh iyalah. Nak we rasa agak makan dulu lah.
1: Oh makan dulu lah.
2: Mana sedawa rasa riye ni. Makan apa. Iyalah.
1: Ya tak khabar. Itu
2: khabar. Habis riye dulu.
1: Itulah. Okay. Kita pasal lagu dulu.
2: Dengan lagu sebagai borak kita bersama. Set kita sat galik.

0: Piala Dunia.
1: Logo rasmi Piala Dunia FIFA 2026 direka secara minimalis bagi memudahkan penggunaannya.

0: Okey, kita ni Kak Ayah punya resepi dah, Betty. Yeah. Resepi apam bakar. Mm-hmm. Pisir tepung beras mana tu? Ha. Pisir tepung beras, gula sikit, garis sikit, lada hitam, yeast. Ha, yeast tu penaik lah. Yeah. Lepas tu bawang merah, halia lengkuas. Oh, banyak juga bagi dia ni.
1: Iyalah, iyalah. Hmm. Tu rasa panas sikit dia. Ha. Maziha Abdul Manaf. Dia kata dalam pasar Tanah Merah ada jual kau sahabat.
0: Hok mana so tu? Ha, tepung apa hok mana so?
1: Hok bakar kau lu kan?
0: Oh, bakar kau hok kuku kau lagu mana?
1: Yo yo. Baik. Ada lagi pemanggil.
0: Oh, ni Maziha tanya mana ada jual ape kuah. Kita tak biasa makan lagi tu. Oh, kebanyak ke pasar dah. Cuma di Tanah Merah. Pasar Tanah Merah tu kena sain sobat. Hok duduk di Tanah Merah. Biasa lah. Boleh kosi.
1: Tolong royak ke Maziha ni. Kalau betul ada, boleh lah.
0: Boleh kosi lah royak ni. Kok yeah, ada. Yeah. Ni Encik Aniza dia kata ape kuah ada. Atas pasar Siti Khadijah.
1: Oh, betul.
0: Okey. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello.
2: Hello.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa khabar? Nak ada dengan bendik tu?
0: Alhamdulillah.
1: Kasuh kau?
2: Ya.
1: Sehat. Sehat kasuh?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Okey.
1: Kasuh tak ngedai kau nak makan? Mesti nak tanya. Kita nak tanya ni.
0: Liu, liu. Tak liu kau?
2: Nak kasih masih ada tu apa dengan bendik.
0: Hok mana so?
1: Hok mana so tu?
2: Itu apa orang patah tepuk apa orang mati tu lah.
0: Oh, tepuk apa orang mati tu. Hok adalah ada benar tu.
2: Ya, ada benar. Ada tepuk apa, berpisir.
0: Kak so, buat diri kau?
2: Ha?
0: Buat diri kau?
2: Eh, dok. Hak nak ada murid rumah ngaji lah. Dia bawa lah.
0: Oh,
2: pagi-pagi
0: tadi. Ada juga ni orang buat tempeher ni. Orang ambil tempeher.
2: Ada ni buat tempeher dia. Itu nak itu ada orang buat keduri ke apa kak.
0: Dia buat lah.
2: Macam tempeher tu. Ya. Dia ni banyak dia tempeher lah.
0: Nak mudah ni. Boleh rezeki kau demo juga.
2: 7 hari dia pakai buat apa ke jamin dulu mak dah.
0: Kalau 3 hari?
2: 3 hari buat serabe.
0: Bedik 3 hari buat serabe. 7 hari buat apa?
2: Pakai 3 hari pakai bakar serabe. 7 hari tak bakar tu apa.
1: Gitu.
2: Gak gili lah tu pakai susu lah tu nak makan pak kak buat selik.
1: Lepas tu 40 hari tu makan nasinya ke lagu mana?
2: 40 hari ni buat puluk beriti je tadi.
1: Beriti pula.
2: Puluk beriti pula.
0: Kalau nasi tu suku deh.
2: Nasi suku dia puluk beriti suku.
1: Yo yo, begitu kasah deh.
2: Yolah.
0: Alhamdulillah lah nak royaknya. Ada hari-hari dia.
1: Yolah.
2: Hari-hari yang ni tu lah ni duduk dah. Pak waktu
1: makan
2: waktu 3 hari pun dia buat puluk. Juga kali itu kan. Kita kira dah lah ni.
0: Muka nak wihi dia kok orang ni.
2: 7 hari, 40, 100 hari. Gitu kan. Kira dah, macam gitu.
0: Betul lah.
2: Lah ni tak ada dah.
1: Baik-baik. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih banyak Kasoh.
2: Sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, tu dia.
1: Ni siapa dia tadi royak habola ni?
0: Oh, Muhammad Azizu.
1: Isa. Dia kata Argentina balik awal balik.
0: Dia jolok, dia main dah kau.
1: Dah lagi. Jadual ni Argentina akan bertemu dengan Cape Verde.
0: Ha, sebab dia okay boleh
1: pergi. Tiga hari bulan.
0: Tiga hari bulan tujuh ni.
1: Jangan kata lagi.
0: Cedek kau dia tak minat Argentina, Abidik.
1: Ya. kalau Abidik ni sungguh balik awal tapi tidak tunggu.
0: Pukenek, Pani.
1: Tidak kata nak tinggal madol lah. Siapa masuk baru tinggal.
0: I komen ni lah, Abidik balik awal sikit.
1: Tiga hari bulan di... apa ni Argentina bertemu dengan Cape Verde. Verde ni. Lepas tu penentuan kepada tempat kenep lah. Tu bola tu lah. Baik Argentina. Ada lagi tu.
0: Jangan rusing.
1: Ada lagi.
0: Mungkin gini kot you tak usah ambil dikecewa. Okay, kita nak ambil panggil seterusnya. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni apa?
1: Pasuli.
0: Pasuli.
1: Pasuli lagu mana Pasuli? Hujan lah kau.
3: Baca
1: hujan
3: saatnya
1: Abadi dengan Wak Dai hujan. Dia kira hujan Wak luruh buah lah tu deh.
0: Bukali deh. Bukan ada lagi Wak Dai duduk nunggu buah diri tu.
3: Baca ni dia tak Pak Bosu duduk tu dah ada buah diri Abadi. Kalau lah terbakar pun tak ada dah lah ni. Ada tak ada lah maknanya.
0: Apa ada?
3: Ada ponyo lah adanya. Tapi masa ini duduk minat ke Argentina lah ni.
0: Oh aloh lah, minat Argentina buat betik juga.
1: Okey. Beres-beres Masu. Masu dah okay. Ada apa tepung apa kau, tepung apa kau. Hok mana duduk besok makan lah Masu.
3: Masu li ni kak, kalau pergi jelawak kak, nombor satu yang pilih tepung apa.
1: Tepung apa? Bakar. Ilan dah madu eh.
0: Tak ada dah. Tak ada dah. Lain berkali dia.
1: Yalah,
0: kau dah ujian lain
1: kan. Aku bosu gi horetino dia tak ada rumah duk ngakak kain kan. Kain rumah. Jadi tak apalah.
0: Selalu so, dah.
1: Kita pahal lah tu deh.
0: Okey, ambil kita dengar lagu dulu lepas ni kita balik semula.
1: Baik.
4: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok menu kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: Okey. Kita sambung semula lah cerita pasal tepung apel ni, Abidik. Macam-macam jenis. Tapi variasi jadi siapa koloni ni, dia jadi macam-macam jenis dah lah. Gapo panggil? Apel, tepung apel. Tapi kalau bahasa dia panggil lo ni, okay, sedap sikit panggil apam. Ada hak ni, Abidik. Abidik biasa makan dok. Apam gula hangus. Pun sedap juga.
1: Ada tengok tu, ada tengok.
0: Deh, warna gapo?
1: Dalam 24 jenis tu ada tengok.
0: Ada tengok apam gula hangus.
1: Apel coklat, warna apel gula, gula hangus. Betul, betul.
0: Apel coklat pun, Abidik. Sebenarnya dia meh-meh ke coklat juga. Tapi mak ada tak tahulah apa bezo ni. Apa bezo dengan gapo?
1: Rasa dia kalau kita makan tu, dia lembut, berenyuk ke gapo.
0: Kalau apel tu. Patutlah.
1: Dia lembut dia.
0: Kalau macam kek coklat tu rasa kek lah. Kalau apel coklat rasa gapo kata gleding. Nyuk-nyuk tu. Gledingnya baik kau mak ada.
1: Abidi duduk besok mana buat ni. Oh, makan je tahunya.
0: Okey, boleh lagi nak telefon kita ke kena kosi. Di tempat adik aku ada lagi kau hok macam pelik-pelik ni. Apa hok soho kau. Kalau apa balik tu mana-mana tempat pun ada, Abidi. Tapi kalau macam apa kuah. Ada juga hok tak biasa tak biasa dengar. Soh kau makan, dengar pun tak biasa lagi. Aduh rupanya dia.
1: Kalau di sana pun kan ada belah-belah selatan Thai kita. Kalau boleh menalipun, nalipun. Kalau boleh komen kita enggak? Boleh.
0: Boleh komen.
1: Alik sana ni banyak kalah juga ni.
0: Jenis kuih-kuih ni.
1: Apa-apa ni. Jadi boleh berkongsi. So lagi sebelum kita berkongsi berkenaan dengan ni, break sementara ada nak royak forum perdana. Kita akan buat rakam meh pula di Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak. Jadi mak ada dekat dah kawasan tu deh. Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak pada 10 Julai hari Jumaat malam Sabtu selepas sembahyang Ghorek. Forum perdana Ma'al Hijrah bertajuk Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Berkali berebut dengan bola ni nyebuhon ni.
0: Juara dunia ni. Sedap juga.
1: Hijrah Formula Juara Dunia Juara Akhirat. Lagu mana yang nak kupah ataupun nak beroyak kepada kita. Pakat pergi ramai-ramai 10 hari bulan di Masjid Mokin Wakaf Baru Tupak. Jadi panelnya Profesor Madya Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah bersama dengan gandingnya dia Ustaz Haji Mokhtar bin Yaakob dan moderator adalah Da'i Wafi. Pada 10 hari bulan
0: sebelah stesen minyak Abidik deh.
1: Ya.
0: Masjid Mokin Wakaf Baru ni.
1: Jadi maksudnya tidak lopak reh kereta api lah.
0: Kalau kena lopak. Kalau dari Kota Baru ni.
1: Kena lopak
0: juga. Kena lopak jugalah. Bukan lopak lalu lah deh.
1: Lalu lah.
0: Lopak teh. Lopak so-so deh.
1: Lalu lah deh. Litah deh.
0: Litah
1: jalan kereta api.
0: Kena litah jugalah.
1: Dekat kawasan tu lah deh. Boleh pakat gi. Baik, Mada. Kita... Siapa lagi mengatam hari ni? Rosidah Safi dia kata apa balik. Apa balik ada jual pasal malam. Apung-apung lah. Apung.
0: Oh, you sebut apung juga ni?
1: Betul.
0: Aniza kata pulut beriti pun sedap juga.
1: Pulut beriti kita gadget semua lah.
0: Semula lah deh.
1: Ni pulut orang makan dengan deraja. Kalau
0: Nak gadget.
1: Kalau nak
0: gadget,
1: pulut lah.
0: Pulut kat deraja.
1: Tidak beriti dah.
0: Beriti
1: ada. Hujan beriti. Baik.
0: Okay. Siapa dia ni? Fixing Neskif pun ada jugalah bersama dengan kitanya. Lagi. Azu Azmi dia kata, apa ni kita kena? Kita memang pandai makan je. Mungkin dia berahilah kot. Tapi buat tak

0: Oh, ladu.
1: Tak, ladu. Ladu. Ha, ha. Ladu. Ha. Ha. Ha. Panah.
0: Ha, betul? Yeah. Mm-hmm. Ada ke hok dia mau penuh mari gapo mari kecek. Ha betul dia. Ha kecek haladu. Sedaklah ladu dia abdi.
1: Yo,
0: tapi
1: yo.
0: Tak ingat nama gapo dia.
1: Tak ingat dah nama dia. Tahun lepas ke bila.
0: Ha betul.
1: Jadi begitulah. Eh. Dah banyak makan ni kita ni memang soho lah. Jadi kita
0: sedak-sedak
1: kita
0: deh.
1: Jangan napuk halah kemari ni tapi hok dulu-dulu ni kuih-kuih tradisional kita ni memang hebat lah.
0: So mak ado rasa macam teruja abdi sebab orang dulu-dulu dia pandai olah resepi jadi ke gitu gini gitu gini. Maksudnya dia tak ada lah supo cik dah kata sani deh. Gapo abdi tanya boleh kau bubuh diri ya deh. Tak boleh lah rupanya dia tahu dah gabungnya panah-panah diri ya. Campur dengan lada benar tak boleh. Jadi dia pun olah-olah-olah resepi jadilah setara tu kita olah ni apa dia ambil gapo ambil gotu je ni deh. Ambil idea-idea orang lama sebenarnya. Sebenarnya pakar bak-bak resepi-resepi.
1: Ada setengah di kalangan kita bila makan apa bakar ni lah. Apa bakar ni dia tak suwi belagu dengan ubat. Dia makan ubat. Ada orang-orang lama lah. Dia kata sak makan ubat tu.
0: Kalau makan apa ke?
1: Tak tahulah jadi warnanya.
0: Bukan kali sebab dalam itu ada macam-macam, okey, Adi?
1: Takut mabuk.
0: Takut mabuk, saya tu.
1: Itu pun dengan tapir lah dia. Ha, betul. Dia duduk lagu dengan tapir.
0: Dengan ubat, tak boleh, Adi. Tak boleh, tapi sungguh, Adi. Ni, orang kata lah.
1: Ya lah, Adi dengar apa orang kata. Orang kata.
0: Dok sebab mak ada besok. Kita ke masa dulu ke rasa macam tak boleh tu eh tak sihat. Tapi makan tape. Lepas tu serok macam tak sedap. Kita leh ubat abdi. Dia serok. Kita serok macam tak boleh nak cerita ke orang abdi. Nak royak kata mabuk muka kita. Tak tahu mabuk tu lagu mana dia. Tapi tak boleh nak duduk serok gelonok dari perut ni. Panahnya rasa macam apa jadi gini nak mati dok eh. Tapi mujur lah segar sampai kali ni.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi jangan buat lah. Jangan buat.
1: Jadi orang tua ni dia biasa dah dia royak kita
0: betul.
1: Tu.
0: Betul. Pengalaman dia.
1: Tapi ikut mana-mana pun lah, nak bicara lagi tanyalah pakar-pakar doktor ni. Bagi farmasi ke berapa.
0: Betul,
1: boleh ke dok makan dengan goni-goni. Kadang-kadang dia moyak timur Cina tu tak belagu mana. Dengan ubat ni. Begitulah.
0: Ada sebab dia lah.
1: Ada sebab.
0: Kita dengar lagu dulu.
1: Boleh.

0: Jom pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih.
1: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
0: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
2: Okey, jangan lupa lah adik kakak ni. Festival nak sebutkan apa saat ni beri mentah-mentah. Mak dia takut salah. Ya. Yalah. Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
3: Itu dia. Ditunjuk ni.
2: Mana? Di Tok Bali.
3: Tok Bali.
2: Nak dengar sekali lagi ke? Tak usah dah.
3: Tak apa dah. Ada royak pun jelas. Ada royak jelas dah.
2: Oh, ya, ya. Tak apalah. Kena mari ramai-ramai lah adik kakak.
3: Ni tulup tulup idam. Idam ni. Dia kata abis dik nampak macam pemain Argentina dah. Abis dik ni bukan tak nanti kau pemain. Bawa beg jadi dah.
2: Bawa beg je.
3: Jaga beg ke bawa beg.
2: Dok kira bersyukur dah bidik ni. Bukan nak senang nak masuk ke so-so stadium tu. Ke luar negara tempat kita pun ni. Bukan senang nak masuk, nak beli kau tiket tu.
3: Betul lah. Kita nak berepek dengan pemain tu pun satu hal mak dah. Jadi kalau kita ikut perkembangan Argentina ni, pemain yang sohor Argentina dan juga dunia, iaitu Lionel Messi ni, Argentina, memecah rekod jaringan Piala Dunia kepada 18 gol ada. Argentina mara ke pusingan 32 kalah mati dan kekal berpeluang mempertahankan kejuaraan pada tahun 2022. Tu jangkaan dia lah. Jadi itulah perkembangan yang boleh kita kongsi. Dan Argentina akan bertemu dengan Cape Verde. Cape Verde pada 3 Julai. Di Stadium Miami Gardens.
2: Aduh, nama dia dia.
3: Ya, Miami Gardens. Tu tepat dia lah, bukan stadium dia. Jadi itulah kita tahu. Asia pula, Asia. Kita tengok Jepun. Jepun ataupun Jepun akan bertemu dengan Brazil pada 29 hari bulan. Di stadium di Houston. Tu dia. Boleh kita kongsi antaranya lah. Jadi loninya ada sikit. Sikit lagi abis diereknya. Neblah pasukan yang layak. Pertamanya adalah... mana tadi habis ditulis. Kanada menjadi pasukan pertama yang layak pusingnya. Neblah terakhir selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 di Stadium Los Angeles awal pagi tadi. Jadi mungkin ni ada pertamuan untuk Neblah pasukan yang akan beraksi untuk peringkat Neblah pasukan. Jadi selain Kanada mungkin ada lagi sebab pemainnya masih lagi berlangsung. Ataupun telah pun berlangsung pun ada di round ataupun pusingnya ke-32 lah ni. Baik, itulah sikit sebanyak hal bola ni.
2: Okey, tu dia pasal bola. Kita tinggal tepi dulu bola. Kita kecek hal sikit lagi pasal kuih. Ni daripada Rainun. Dia kata, Abedi mak do, sedaknya apa kuah. Saya tonton dari Perlis ni. Jalan rumah anak.
3: Gitu. Duduk di Perlis.
2: Duduk di Perlis tapi pergi jalan rumah anak lah. Alhamdulillah.
3: Jadi demo besok makan ada dia.
2: Apa kuo?
3: Royak tu demo pahadu.
2: Tahu dah lagu mana.
3: Boleh rasa dah lagu mana. Lemuk kau mengani ku lagu mana.
2: Tapi dulu mak duduk bayar apa kuo ni. Kuo dia manis apa dik? Sebab kita di Kelantan ni kan jenis manis-manis. Ha, mak duduk ingat kau gitulah. Dia macam serawak-serawak. Pemikiran mak ada. Tapi rupanya, apa kuah dia tu adalah kuah laksa. Otak manis lah.
3: Yalah, apa-apa. Begitu, Adin. Boleh kita terah cuba. Boleh kita cuba teratel.
2: Tapi betul lah. Kuah laksa tu sebab ramai juga ada komen-komen. Dia berkata kuah laksa. Mudah lah pakali dia. Buat laksa, buat kuah laksa, pas buat apa.
3: Boleh makan sekali. Boleh makan. Kuah tolo.
2: Kuah tolo.
3: Gitu ni. Jadi.
2: Itulah.
3: Nuha suka tu beso tu.
2: Ya beso
3: lah. Dia lalu sana kan.
2: Pak Yi suka.
3: Dia tengok dia suka.
2: Dia suka ke habis di.
3: Ya kau. Tunggu dulu klik sekali.
2: Kata asing-asing. Muka jalan beso. Habis di kau kiri kau kan.
3: Ya betul. Pandang ada teko. Ya dah sengaja lah.
2: Okey. Azhar Ahmad, alhamdulillah you poso hari ni. Dia kata duk kecek pasal makan ni kat kita nyo poso, clio lah weh.
3: Boleh cari.
2: Ha, boleh carilah. Kalau duduk di Kelantan, kalau duduk luar mak dia tak tahulah nak cari mana aku. Ape, apa ape kuah tu?
3: Ni gapo ni Pelangi Kitchen gapo?
2: Oh, mana pula tu Pelangi
3: ada,
2: Kitchen?
3: Ada masuk pula tu.
2: Oh, dia yak gapo ha Pelangi Kitchen?
3: Ha, dia kata ape kuah tu sedap, ape tu kena buat dengan tape. Oh, dia perbuat daripada nasi. Dari nasi dia. Kuah apa tu lebih kurang kuah laksa. Ha,
2: betul? Oh, tapi lain dia ya.
3: Tapi kuah laksa, laksa tapi lain.
2: Dia buat semua kalau ada orang tepuh. Boleh lah. Hello-hello kat awal ni. Kok-kok ada dia mau nak makan apam berkuah ke? Rupanya beza. Mak dia ingat kau. Kalau buat kuah rasa tak boleh. Siapa dia buat apa kuah buat mari.
3: Habis dia rasa rasa dengan rasa dulu habis. Kalau bahasa kita lah. Dia mohon besok makan. Dia berahi. Berahi lah eh.
2: Kalau mak ada pun mak ada tengah kau rasa lagi ni.
3: Ya Allah lah mak ada weh.
2: Dia atas orang lah.
3: Atas orang. Cita rasa masing-masing weh.
2: Okey, kita dengar lagu dulu deh.
3: Ya. Lalu kita

0: Ibnu Sina telah berkata, ajwadu zaiti lil asihai zaitul anfaq. Minyak zaitun hak paling molek untuk kesihatan adalah minyak zaitun putih. Dapatkan minyak zaitun putih Olive Jardin Zuitina, bau sedap, senang nak telek, ngengeng tekok.
1: Ah, tu dia. Katanya kalau kita ada luka-luka pun boleh juga comel minyak zaitun tu.
2: Comel mak dia apa ni abe dip togah hari Sabtu lepas ke orang lah tanah merah dia kata gano kena tembo siaran Kelantan FM ni. Jadi saya sobat abe dipnya DJ kita telah pun maklumkan kepada adik akok bermakna berkaitan dengan kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar di TM Bukit Bakar Macan. Yang mana dilaksanakan bermula 24 Jun 2020 ni sehingga 14 Julai ni ada ekor. Jadi sepanjang tempoh ni pendengar di beberapa kawasan berkemungkinan mengalami gangguan siaran ataupun perubahan liputan siaran. Jadi untuk mengikuti siaran Kelantan FM, adik akak boleh melayari platform digital RTM Click ataupun portal radio at rtm@gov radio. Yo, biasa dia tukar.
1: Mak ada tau si tengok muka berdik agak berdik suka. Tak ada nak baca habis.
2: Klik awal hari ni. radio.rtm.gov.my Facebook Kelantan FM pun boleh. TikTok Kelantan FM pun boleh. Jadi, kita sebut sikit tempat-tempat mana dia. Bagi kerai kita ni, kerai dia melibatkan gajah, kandik, Kuala Gris, Kuala Pahi, Kuala Pergau, Kuala Stong, Manik Uga, Manjur. Gua Musa pula mungkin dia Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Renuk dan juga Ulu Nenggiri. Di Jeli mungkin terlibat Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah, Lubuk Bongo. Tanah Merah mungkin dia Jedok, Lawen, Nibong. Pasir Mah mungkin dia Lubuk Stor, Rantau Panjang. Pasir Putih mungkin dia Cerai Woku dan juga Semrok. Pasir Putih itulah ayat bui dah. Untuk dia sebenarnya kalau untuk menaik taraf ni supaya kita
1: kualiti lagi boleh lah.
2: Itulah ne. Kita harap begitulah. Jadi dia kena ada penambah baikkan semua ada. Moga benda ni kan tidak kata oh ni lah kereta kita naik pun
1: kena. Kita kena sebi.
2: Kena sebi. Jangan duduk mai tolong naik.
1: Betul.
2: Erik rebor kita. Ataupun erik ejuh atas
1: tak. Acu kalau tak servis tahun lagu mana abidi. Betul lah. Kita dah bawa kereta hari. Setiap hari. Tapi setahun kita tak servis.
2: Bermananya kita tunggu kereta, tolok kereta. Gitu bijak. Itu
1: je lah. Royaknya lagi lah parok moda.
2: Betul.
1: Kau tolok tu sohedo.
2: Sohedo. Pelah-pelah. Ya, oh tertuduh mada tu ni. Jadi kalau kita backy memang parok moda.
1: Jadi kira oh lah sementara deh untuk kita molek lah. Comel lagi siare.
2: Itulah. Jadi terima kasih atas sokongan dan kesetiaan adik aku Ambo bersama Kelantan FM ada semua.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Go Pagi dan Ako. Ikuti setiap go dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

Adik kakak bersama dengan Mak Dan dan juga Abedik. Sementara lagi tepat pukul 4.43 minit petang akan disiarkan Surah Azam dan akan masuknya solat fardu asar untuk Zon 1 Negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Syiarul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang pimpin aku ke syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi. Tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya, kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ini, kita pun memang mencari bahagia. Tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita mungkin 30 tahun, 50 tahun. Tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita. Dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Dah ustazah, macam mana ustazah? Suami pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri, isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami. Apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun bacaan Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita. Sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki dan sama-sama kita antil jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. #penyiaranjakim. Nida

0: Alright, dekat kod kita, terima kasihlah kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Biz On Air Kelantan FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amor mari pula untuk bersama dengan adik kakak kita, bertembel kita, menerusi ruangan yang kita khaskan terutama sekali kepada penggiat industri kecil sederhana yang memperkenalkan produk masing-masing. Kita masih lagi bersama dengan hak leader kita. Beberapa soalan dah Amor tanya sepanjang kita bersama ni, tapi ada lagi sebagai pengakhirannya untuk hari ini, ada lagi lah beberapa soalan yang akhir kita tanya dengan saudara hak kita dalam dia menghasilkan produk yang berasas ke kulit. Kita tahulah bahawasanya produk-produk yang berasas ke kulit ni dia comel, cantik dan juga menarik. Tepehe pun banyak yang diterima sebabnya ada setengah di antara kita ni dia betul-betul minat menggunakan perhiasan diri ataupun aksesori diri tu menggunakan hasil kulit. Jadi Cik Hak, sebelum kita berpisah lah, Cik Hak boleh berkongsi kepada para pendengar kita yang mana mereka ni mungkin nak tengok hasil-hasil kerja daripada Cik Hak sendiri, lagu mana nak tengok di TikTok tu. Jadi kalau boleh kongsilah TikTok tu. Lepas tu pula kalau ada nombor telefon untuk Cik Hak letak ke, bagi memudah ke pendengar kita nak berhubung dengan Cik Hak.
1: Untuk yang ingin mencari dalam ruangan TikTok, nama kulit saya ialah Hak Leather, HAKLEATHER dalam TikTok akan keluar lah. Macam kalau di Facebook dah semua boleh cari saya Hak Leather juga, seperti mana TikTok tadi. HAKLEATHER dalam Facebook tu ada segala produk saya lah. Kira buat teh, seperti mana di TikTok juga ada juga produk-produk saya dalam tu. Untuk mana hok menghubungi saya, boleh 011 795 4897.
0: Baik, jadi kalau ada di kalangan pendengar kita ni dia memang minat lah dalam dunia cipta menghasilkan barang yang berasas ke kulit. Jadi mungkin Cik Hak boleh bagi nasihat kepada mereka ni yang baru saja rasanya nak belajar nak menghasilkan produk yang berasas ke kulit. Mungkin ada sikit nasihat, kata-kata daripada Cik Hak.
1: Okay, nasihat saya, produk ni memang bagus sebab benda ni dia tidak melibatkan mesin, dia melibatkan seni. Jadi saya percaya ramai orang-orang Kelantan ni hok berseni, dan setelah dengar apa saya royak ni, saya harap hok mana minat boleh cari saya dengan melalui nombor saya pun, telefon saya bagi tadi, dan akan saya bantu dia untuk menceburi bidang ke kulit.
0: Jadi boleh belajar lah.
1: Boleh belajar.
0: Saya sebelum ni Cik Hak dah ada ke anak-anak murid ke?
1: Tak ada. Sebab saya belajar sendiri. Tak ada murid, saya tak ada guru, saya hanya belajar sendiri. Jadi saya rasa saya nak bagi ilmu saya ni kepada siapa sudi lah. Mana nak belajar tu boleh saya terima dengan suka hati lah.
0: Okay. Jadi macam Cik Hak sendirinya, idea-idea tu dia mari dengan sendiri ataupun pernah juga mendapatkan idea daripada sains-sains yang juga berada dalam bidang yang sama ni?
1: Ya, kadang-kadang kita tanya kawan-kawan kita kadang-kadang kehabisan dia, tanya member-member kita. Saya ukiran ni kadang-kadang kita tak bunga-bunga gapo kita nak buat tu susah nak buat ke, kita akan contact member-member untuk sudahkan benda bunga kita ni. Kadang-kadang dalam kulit ni ada benda tu kita tak perfect. Jadi kita tak kena teruskan benda tu, kita kena tanya kawan-kawan kita. Dan minta tolong ajar lah untuk sambung yang buat benda tu.
0: Okey. Kalau kita di Kelantan ni, pengusaha yang mengusahakan barangnya yang berasas ke kulit binatang ni ramai ke?
1: Saya rasa ada dalam 4-5 ni orang juga ada
0: di Kelantan kita.
1: Di Kelantan kita. Tapi dalam Kelantan ni saya tak jumpa lagi pengukir kulit. Saya jumpa orang Kelantan tapi dia pengukir kulit juga, tapi dia duduk di Johor. Dia tinggal di Johor. Dia mengusaha apa ukiran kulit di Johor.
0: Okay.
1: Tapi dia orang Kelantan.
0: Maksudnya dia mengukir dan juga membuat ni dia satu benda yang berlainan. Dia hanya just buat ukiran saja.
1: Ukiran.
0: Untuk nak membentuk, nak jadi kebik ke apa semua tu taklah
1: dianya. Dia buat juga.
0: Buat juga.
1: Tapi dia lebih pada ukiran lagi. Contoh dia buat menangis gambar burung kau gapo ke?
0: Okey, macam Cik Hak sendiri boleh juga buat gambar burung gambar
1: sendiri. Saya lebih pada ukiran.
0: Flora
1: bunga-bunga. Saya lebih pada tu.
0: Jadi
1: pada geometri lah.
0: Maksudnya kalau nak buat gambar saya tak jadilah.
1: Tak jadilah. Boleh buat tapi tak apa jadilah.
0: Okey. Jadi harapan Cik Hak sendirilah dalam peniaga Cik Hak ni lagu mana? Setahu mana?
1: Harapan saya kiranya boleh diterima baik dengan produk-produk kulit ni, insya-Allah saya akan buat lebih lagi lebih berkualiti, lebih dengan penuh minat. Dengan adanya lagi orang-orang berminat seperti saya, kita boleh bergabung kali. Bergabung kita bawa satu produk yang orang akan bangga lah dengan anak jati. Apa nak jati kereta kita ni, boleh buat satu benda baru. Berdasarkan kulit.
0: Selain daripada tu juga, saya nak tanya dengan Cik Had, adakah dengan bidang yang Cik Had ceburi ni, dia boleh menjana pendapatan yang lumayan lah?
1: Lumayan tu dok lah juga, sebab saya kerja seorang diri kan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, saya boleh lah
0: memiliki gapo yang
1: memiliki gapo kita nak. Nak senar tu, mungkin kita kena ada job banyak lah daripada luar, kau kena ada network lebih luar lagi.
0: Jadi fokus kali ni kepada wallet, bag dan juga apa,
1: tali jam
0: gapo semua
1: benda,
0: tali pinggir gapo semua tu.
1: Tali pinggir dia kulit ni dia banyak bidang. Macam pak manuh gapo semua tu kan. Sarung golok bidang lain. Jadi kalau kita nak tumpu ke semua bidang tu, jadi kereta dia ada, kereta ni ada tukar ekong, dia ada tukar enjing, ada kulit macam tu juga, dia tukar
0: dia pembagi pak-pak dia.
1: Jadi
0: sebelum berpisah lah Cik Hak, hamba nak tanya, ada kedok penuh-penuh orang mari jumpa Cik Hak, dia kata kita nak buat gendek yang berasal ke kulit, menggunakan kulit tu, ada ke?
1: Tak penuh lagi.
0: Maksudnya lebih fokus kepada nak buat beg-beg gini lah. Baik, terima kasih Cik Hak kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air kita ni. Satu benda yang kita dapat hari ini, kulit adalah merupakan satu benda yang juga boleh menghasilkan pendapatan untuk kita. Walaupun dia tidak selumayan mana, tapi sekurang-kurangnya dia mampu untuk menjana pendapatan bagi kita semualah. Baik, terima kasih Cik Hak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Itu dia, kita telah pun bersama dengan Cik Hak Leder yang telah pun bersama-sama dengan kita menerusi Biz On Air Kelantan FM. Jadi ambo ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang terus setia kekal bersama-sama dengan kami untuk setakat ini perkongsian kita. InsyaAllah semula kita jumpa pula deh. Jaga diri molek-molek, jangan nakal-nakal, senyum-senyum semua pokok kita tu. Assalamualaikum. Teruskan bersama dengan Biz On Air Kelantan FM.

0: Ya, kita siapa masuk, siapa ketika dia kau. Alah mari, alah klik-klik.
1: Kita alah ke klik.
0: Begitulah siapa masuk, begitulah dia kau. Dan lepas ni, kita bersama dengan saya, sobat kita pula.
1: Alah kemarinya, Bedeng.
0: Bedeng. Rudi Ismail. Kita bersama dia kau dalam Selekta. Hingga pukul 9 malam. Adalah sesuatu kita belajar bersama dengan Ustaz jemputan.
1: Betul.
0: Pada petang ni. Jadi begitulah skoda-skoda yang kita boleh bersama dia kau. Bekok seloro, kalau ada bekok seloro, ya berasa tak kena harga kemah lah.
1: Betul.
0: InsyaAllah ada
1: masa. Kita maaf banyak-banyak dia.
0: Hari Komi kita berjumpa semula. Ada deh.
1: InsyaAllah hari Komi bersama dengan Bedik dan juga Mado. Kalau tak ada arah melintang kok-kok mana lah. Bedik sihat, Mado sihat, marilah.
0: InsyaAllah. Jadi begitulah deh kok. Terima kasih banyaklah yang bersama-sama dengan kita. Start daripada pukul 2. Pukul 3 kita berkongsi. Bak apa-apa.
1: Macam-macam jenis.
0: Ya. Jadi kita minta demo bui jenis-jenis dia, demo bui cara belajar. Terima kasih banyaklah. Dan insyaAllah ada kesempatan, ada way kita akan bersama semula.
1: InsyaAllah minta maaf banyak-banyak salah silap daripada Mak Ado dan juga Abedik. Assalamualaikum.
2: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain. Nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati cita rasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
4: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
3: Pakat mari belakang, tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
5: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
3: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih.
4: Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
3: Pakat mari belakang, tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.

0: serta menengung sore diri, sore senyawa kerana tidak akil sah juga. Baiklah juga nak panggil lah pengasuh buat kira bercara. Kali dia, weh.
1: Go.
2: Go.
0: Sekilah juga nak weh kerana mana kita antara dua, tiga nak weh nak buat jemuk-jemuk kira bercara macam mana lah weh nak boleh ambil kata tuai terigak terah ni.
2: Ah, jadi tuaiku ni masih tak terlupa lagi ingat yeah, tuaiku kepada terigak terah aku.
0: Ya, sungguh juga nak weh tak akan lupa bila-bila masa. Selagi ama tak dapat kata tuai terigak terah, selagi tu lama tidak lupa lah weh.
2: Ah, jadi begini ku.
0: Ya.
2: Eh, nak kau. Mu balas mana mu tahu kau?
1: Ah, eh, aku ni nyata tak tahu.
2: Ah, kalau mu tak tahu nak kau. Jadi begini tuaiku maaf minta apung ke patik tuaiku.
0: Ya.
2: Kalau sekiranya tuaiku tanya patik antara kedua ni pun samalah tuaiku tanya kepala lutut tuaiku sendiri.
0: Ya, sungguh juga.
2: Tapi
0: ya,
2: patik selak teringat tuaiku pada masa dulu di jamek ayah tuaiku, negeri tuaiku ni pun nama pula besar lagi pada masa tu
0: ya,
2: tuaiku.
0: Ya, sungguh.
2: Adalah sore ahli nujurnya tuaiku dulu, ayah tuaiku dulu duduk pera di bala bawah tuaiku di bucu kota tu.
0: Juga ni awak apa pun baru teringat awak.
2: Ah, benar ku.
0: Kerana mana hak ni beginilah awak kita ke fikir pun tak ke sudah juga awak silalah awak mu pergi samuk wak nujung ketujuh amu nak suruh dia menujung siapa ye boleh pergi ambil
2: awak. Ah, jadi tu aku nak peritah kepada patik antara kedua ni pergi ambil wak nujung ketujuh.
0: Yalah.
2: Ah, tidak mengapa tu aku peritah patik di junyur sepok tu aku bagai sebelah boleh patik pergi dengan aku.
0: Ah, sila awak.
2: Ah, nak ah,
1: gigi.
2: Ah, gigi mu bawa aku sekali nak kau.
1: Sekali ya.
2: Gey.
1: Bila?
2: Aku pengasuh antara kedua. Meninggal dari kaki raja nak agak tiba menuju dari bucu kota nak panggil wak nujung pula.
1: Gey.

inilah nakak deh. Raja kita pun basa gila tuwek tak kelih lagi ni. Duk terbayar-bayar tak tahu lagu mana rupa tuwek lagi ni. Ni orang panggil gila bayar ni.

0: Aku. Kita dua ni jalan siapa ada orang kata dari bucu kota di pintu pagar rumah tawak ni. Amu panggil tawak tu aku takut juga tawak ni kadang-kadang ada juga teka dia perut anjing.
1: Aku panggil tu.
0: Amu panggil.
1: Wok, wok, wok weh. Ajo, ajo, batuk pun.
0: Batuk tu biasa ajo tu. Ai uzur benar dah bunyi ni.
2: Ai siapa tu?
1: Amu ni wok.
2: Ai mu eh.
0: Ni kita ni budak raja ni dua ni budak raja ni.
2: Ala budak raja mari.
0: Abdul Latif dua nako, Abdul Latif dua nako.
1: Ya.
2: Alamu tok mari rumah wok ni apa kerja we awe.
0: Ah jadi begini, wok ni lagu mana sekarang ni? Sehat ke lagu mana?
2: Alo wok gak duduk dengar tok segala we.
0: Ah bahasa dia lamu gak umur banyak, umur banyak bukan tua nak ko deh, umur banyak deh. Wok.
2: Aha.
0: Jadi begini, budak awal berdua ni bawa titah raja punya negeri tok raja besar ni.
2: Budak awal mari bawa titah raja.
0: Suruh mari panggil wok ni, suruh turun ke bala. Wok kena bawa lah wok surat-surat nujung aku suara wok tu kena bawa. Amo rasa kerja sekala. Ya ni kau guna nak ko deh.
2: Halo, awal. Lama dah tak cara kau surat nuju awak ni.
0: Tak apalah awak kau.
2: Mana tak tahu dah ni kena cari
0: lah. Awak itah lah takut ada atas-atas para tu. Awak duduk susuk dalam buku sel tu.
2: Awak cuma tengok masuk bawah rumah awak. Asal duduk atas aku ayam.
0: Halo Datuk ni. Hei nak kau eh.
1: Ha?
0: Bapa Datuk ni dah tegak surat nuju tu atas aku ayam.
1: Aulah.
0: Nyanyuk kapuh eh. Jadi begini wok kita ni tak boleh nak kecek banyak, tak boleh nak gora panjang hari beraruk hari kerana raja tu orang kata nasi tak makan, air tak minum pun yang tidur pun tak boleh tidur kerana duk. Tak tahulah gapo dia kerja dia kena pergi. Kerana
2: lo ni mari panggil wok ni raja ada kesusahan dalam negeri ke?
0: Ada sedikit susahan, susah tu tidaklah susah benar tapi adalah sikit-sikit tu.
2: Oh jadi wok kena pergi selalulah ni.
1: Mari
2: dia wok. Alo wok gak nak jalan pun tak cekak dah. Wok gila.
0: Tak apalah wok anyu-anyu. Wok budak awal tu kau balik belakang dua-dua ni.
2: Kerja raja kau terpaksa dah.
0: Kalau bahasa raja tak panggil kan. Nanti wok kata raja tak doli pulak sementar wok orang tua.
2: Tak apalah wok gi ngasak lah koho-koho.
0: Selekan wok. Patik ambu budak awal boleh turut belakang dua-dua ni.
2: Selolah weh.

0: Wok, wok. Kita ni siapa dah dari pintu kota raja ni, wok. Mari wok kita masuk selalu, wok. Kerana raja ni lorak sangat debala, wok.
1: Kita masuk selalu, deh.
0: Mari. Okey, kita masuk. Aku pun jutuh selalu berlari masuk.
2: Okey.
0: Tu aku. Patik balik tu aku, wok pun ada mari ni.
2: Balik, wok.
0: Wok ada mari tu aku. Royaklah kau, wok ni, berapa hajat tu aku ni.
2: Juga
1: ni, wok. Ayo benar sungguh ku.
2: Mana-mana wok sabak yang mau suruh pasuh pergi samuk wok taruh sore ni.
1: Ya benar ku.
2: Wok jangan buat tidak tahu kerana pekerjaan wok untuk menuju saja, wok.
1: Akhirnya wok sok muda kena buka surat menuju aku suara deh.
2: Ya sungguh.
0: Akhirnya wok sekali lah.
1: Apa kerja lah dalam istana.
2: Mana-mana wok. Mana suruh wak menuju wak kerana mana masa dulu tak kalau mula katakan amu suruh kata balai pergi cari kata jodoh temu amu. Suruh pergi ambil. Apabila dia pergi tu dia jumpa lah wak. Dia jumpa tu wak dia wak balik mari sapa sekerak jalan tu nyerapah dia kata di penyamu anak. Aja Cina kata warnanya ambil perai dengan balai kerana mana balai tidak tahan nak. Nak perai lagi.
0: Kerana ramah.
2: Kerana dia tu ramah.
1: Jadi balai wak klik tak ada siapa dalam negeri lah tu.
2: Tapi sekarang lah ni wak. Amo nak suruh wak menuju buka surat menuju siapa ya gagah siapa ya kuat kerana mana amo nak suruh lah pergi ambil.
1: Nak tengok siapa dia.
0: Jadi tu aku ni nak lagi. Nak turut lagi tu aku ni.
2: Amo nak turut siapa dapat kamu.
0: Kalau bahasa raik di mana. Kalau hilai di mana ni. Kalau duduk di mana ni. Nak turut pergi ambil ni. Selekai wak.
2: Amo nak cari siapa jumpa wak.
1: Jadi tu aku nak juga lah tu.
2: Ya sungguh wak.
1: Jadi wak kena tengok dalam surat nuju aku suara ni dulu.
2: Ya sungguh juga wak. Sebab apa kerana mana.
1: Kalau adalah siapa-siapa. Ayah boleh ambil budak tu.
2: Ya sungguh juga ni wak. Kerana mana kalau siapa-siapa ya boleh ambil kata tu itu juga terah tu wak. Amo nak suruh pengasuh pergi carilah kata. Bawa dia pergi ambil terigak terah tu wak.
1: Maka wak nak kena tengok lah dulu.
0: Wak buka surat nojo wak.
1: Kena buka surat nojo. Maka aku wak antara sore.
0: Kertas cukup lagi wak deh kertas surat tu.
1: Kertas surat tu kalau taknya soyok bodok gak cukup.
0: Kertas surat buk surat tu. Cukup lagi ni.
1: Surat wok ni rasa tak soyok lagi.
0: Kamu tengok kertas buk surat buk tu. Wok ni cukup lagi ke dok tu?
2: Ada.
0: Selekai wok.
1: Maka wok antara sore. Nak buka lah surat nojo wok sebab apa kerana mana tu aku susah sangat dari dalam negeri. Mau fikir wok.

0: buka dah, Wak?
1: Buka dah kira-kira tu. Buka selapih, gelak gelemak.
0: Oh, gelak-gelak-gelak lagi, gelak lagi.
1: Buka selapih pun gelak gelemak.
0: Kelabu kelala ni.
1: Kelabu kelala. Ha. Buka selapih, nampak sama-sama.
0: Sama-sama baru dia.
1: Ai buka tiga lapis tu, agak pesen nak ceroh jiloh dah tu.
0: Nak kena urut tu, nak kena urut tu. Royak, wak, royak.
2: Wak, royak lah, wak. Amun tak tahan nak tunggu, wak.
1: Jadi kena royak lah ni, apa yang diroyak dalam surat nujo ni. Maka lagu ni lah, weh. Surat nujo ni mengatakan lah. Kalau nak ambil juga tuan puteri tu, kena pergi carilah seorang yang bernama Eden.
0: Eden.
1: Budak ni dia asal dah lewat tujuh di rumah.
0: Dia asal orang dah lewat ni.
1: Jadi loninya duduk jalan rata ben, tak tahu tidur duana, tak tahu duduk duana. Weh kena pergi carilah.
0: Jadi buat masa loninya tak duduk dah lewat tujuh dah.
1: Tak duduk dah lewat tujuh. Pada pendapat wak kat budak ni seorang je lah hak layuknya.
2: Juga ni wak. Dah sudahnya begitu kat wak tidak mengapalah wak amun nak peretoh pada diri pengasuh entah. Kedua pergi carilah kata
1: ini. Jadi wak nak klik dah lah.
0: Bolehlah wak balik. Terpaksa wak pengalah mula wak balik. Berikat tapo ratik tahlil zikir tersebut. Buat amal ibadat wak dari mana wak tu.
1: Wak nak klik dah ni.
0: Selamat jalan wak.
2: Ya sungguh juga ni.
0: Benar tu aku.
2: Kerana mananya pengasuh dah sudahnya wak kata begitu kat awal. Kerana mana sila lah awal mu pergi cari budak ini tu siapa jumpa.
0: Tu aku nak titah patik dulu sekali tu aku.
2: Ya sungguh juga.
0: Selaka tu aku boleh patik dengar.
2: Sila dengar lah awal mu nak kabar tadi mu entah kau kedua.
3: Baik.

0: Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 6.09 minit petang. Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur bagi Allah yang terus memberikan kita ruang dan juga peluang untuk kita terus menikmati kehidupan di atas dunia, di atas muka bumi ini, untuk kita menjadi hamba yang beriman. Dan alhamdulillah juga pada petang ini kita dipertemukan lagi untuk bersama dalam ruangan rujuk Ustaz, dan sudah pun bersedia di talian ketika ini tak lain tak bukan Ustaz Dr. Muhammad, Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad, ya, untuk kita sama-sama teruskan pengajian kita dalam ilmu fiqh pada petang ini. Jadi sebagai membuka bicara pertemuan pada petang ini, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadil Ustaz untuk kita teruskan. Silakan Ustaz.
1: A'udzu billahi sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma aftah baynana wa bayna qawmina bilhaq wa anta khayrul fatihin. Amma ba'd. Tamu sekali, marilah kita sama-sama rafakkan bersyukur pada Allah SWT kerana dapat jumpa pada ruang yang rujuk Ustaz dan ini bersama Jan Setia, bersama Ambo, kan? Abid Day lah semuanya di sana, ya. Dan juga tak lupa kepada penerbit kita lah, dan juga kepada pengarah tu, pengarah, dan juga pada kolaboratif bersama dengan Majlis Agama dan Adistat Negeri Kelantan Maib, ya. Alhamdulillah, dan juga follower-follower kita yang sedang mendengar di sini semua. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama pertama sekali kita melihat. Jadi dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan kepada kita semualah, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam semua, khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan kamu untuk beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena pastikan bahawa ibadat yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita buat kalau tak tahu dengan cara jahil, buat dengan cara ikut dan takut tak kenalah. Jadi itulah kita kena belajar. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat belajar dan sama-sama kita mari melihat beberapa sedikit pencerahan yang saya nak maklumkan. Pada minggu sebelum ni kita cerita tentang bab cerita tubatilus salah, perkara yang boleh membatalkan sembahyang. Dia ada 14, baru ni kita bari dah, kita cerita dah. Tiap-tiap minggu ni, yang keempat dah baru ni. Yang keempat baru ni je dah. Yang baru ni kita cerita wabin nutki biharfaini aw harfin mufhim amdan. Okay, sengaja deh, sengaja buat. Kalau telatuh, apa. Tapi kalau terlampau melampau, tak boleh cukup. Seolah-olah orang semahaya kodok itu tu. Orang boleh beza tak kan? Kena jaga juga. Jadi maksudnya kita tak boleh menyebut perkataan yang boleh orang faham. Kecuali dalam keadaan darurah yang tertentu. Macam tu imeh ni tak cakap kehir dah. Ayat subhanallah, subhanallah. Tak pakai lagi. Situlah bermula dua kaat contohnya. Hanya untuk difahami sahaja. Dibolehkan kerana demi maslahat. Waktu nak minggu sebelum ni nak bagi pada petaninya ialah yang kelima. Yang kelima ini maksudnya wabil muftiri amdan wabil akli kathir nasian. Maksudnya sini ialah mengenai baknya makan sedikit makanan dengan sengaja. Makanan orang semahaya ni makan lagu mana atau makan makanan dalam keadaan banyak ni. Makan-makan banyak dalam keadaan lupa. Jadi makan banyak tapi lupa. Setara mana dalam maya kita. Jadi hari ini kita nak check lah. Apa yang perlu kita faham bab semaya ni tetap makan. Maksud semaya mana ada orang makan beda maya ni. Tapi benda kita kadang-kadang culuh gigi lah nak kerja. Bagi culuh gigi kadang-kadang sisa-sisa makan yang terlekat culuh gigi tu. Tu kena ada main molek tu. Tak boleh bagi gap. Tak boleh lah ke mana benda. Hari ni kita nak bagi sikit lah. Supaya kita ni pahal dah. Jadi bab gini, bab kita dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam bab ni dia cerita lah. Cerita supaya kita faham, supaya kita jelas molek. Dia bergantung, dia berkata mazhab kita Imam Syafi'i ni, dia tengok kepada sahih dia. Sahih dia tu setara mana. Nah, jadi kita kena ingat dah, kita kena ingat supaya kita ni faham molek dalam masalah bab ni. Bab gapakah yang diberi maksud bil al-muftir amdan, kalau kita buka seolah-olah dengan sengaja. Maksudnya apa yang dalam contoh dalam puasa lah kita buat persamaan banding dengan puasa. Gapo buat dalam sembahyang tu tidak serupa puasa dah. Tak boleh kita ni ambil benda tangan kita garu, masa tangan kita jari ni masuk dalam lubang telinga. Tak boleh lah tu. Tu kena beringat lah tu. Dia ronggo lah tu. Lepas tu pula jangan kena jaga bab-bab sup lalah. Apa-apa yang boleh membatalkan puasa kita dalam sembahyang pun kita kena jaga. Lebih-lebih lagi kata alim ulama, kohok kita tu. Yang dekat kata ini duk mana ni, nak hack mana. Kalau twist gitu boleh ke apa dia twist? Twist tu seolah orang dengar, itu meludah apa tak? Perbuatan meludah tak sih. Kita kena cari alternatif lain dah. Bahagian dia duduk luar ni dah ni. Lagi mana nak buat. Kalau puk masuk dalai, jadi batal lah. Masa kita duduk luar masuk dalai mula. Itu nak bebi pahal tu. Nak pahal pun duduk dalai tu kalau air liu. Capur dengan sisa-sisa. Dan kalau sikit kada masa mana. Itu dia bahagian ulang. Itu berezo Pak Mazhab tu. Kada bersama mana boleh batas mana. Ni kada dia itu sahih dia bersama mana. Objek tu bersama mana. Yang dibahagian oleh ulama tu sendiri. Kita masa kita Imam Syafi'i, dia tak boleh kita tengok besar kalau kalau tengok kalau sulah nak nasi nak mana kalau kita nasi sulah sapsan ni besar ibu jari ni maka hukum tu besar tak boleh tu tak boleh atas sebih daging lagi kita rasa besar kalau lagi ni terlekat celah gigi ni tak telah tak apa masalah telah atas kita duk main kehe tu kehe game telah istilah kita telah ni maksudnya tak sengaja kata sengaja tak apa lagi beda tapi masalahnya kalau dia ni besar sangat seolah-olah duk main ke masa tu mau seolah-olah kunyah mesti kunyah nasi lah kita leh bab kunyah tak leh sebab seolah-olah itu bukan perbuatan semaya tapi kita nak yuri jelas molek supaya nampak tu jadi sahih tu perbeza ulama pak masalah ni besok berlaku. Kalau mazhab hambat ni cuma mazhab Imam Maliki, tak boleh. Kalau kita tengok, soalan kunyah, tak boleh. Mazhab Hanafi, dia lagu mana, setara mana? Dia ni setara sama besar dengan biji butir kau tu. Butir dia kata, butir kaca dah. Itu besar tu. Sama mana-mana besar pada tu, maka ukurnya batal. Seolah-olah kita tidak semuanya. Kita mazhab kita sebab ini, kecil lagi. Dia lebih legit lagi. Besar mana? Itulah membahas ke ulama. Sama besar, kali-kali kat sulah, seolah-olah ucu tu. Tak sedar. Jadi benda merayak ni amidan sekalau dengan sengaja. Lekat celah kita kadang-kadang nak buat lagu mana semuanya lebih dia tak? Boleh buat main gini-gini. Kalau tuih tadi batal. Tak boleh batal. Apa lagu mana nak buat Tak main kehir-kehir kau tu nak jahit-jahit. Maka kita ada sapu tangan. Kita ada tisu ambil. Cepat kita buat cepat. Itu dibaafkan kerana keadaan yang tidak mengizinkan. Kita cepat ambil jangan. Janganlah sapa kita tunduk bau ambil tisu bau hakak rata. Itu bukan perbuatan semah habis tu kena cari dia semua kali-kali tisu kalau kita jenis sel semua ko. Apa kita sebenarnya tisu kalau apa kita kena cepat tak ada dukung dia maafkan kerana dalam keadaan darurah. Ini keadaan dia begitu makan dia tadi. Jadi sisa-sisa tadi yang lakukan nak buat maka tisu kita buat tisu satu baik makan dia tadi dengan lidah tisu macam waktu baik tadi telah berayat dia tadi kita dengan sengaja matanya yang tertelai kerana tak sengaja hukumnya tak jadi masalah. Apa dah? Jadi kita nak tua dia yang tahu je kan. Ambo tu lorok ayat gini-gini je. Ambo tu lorok ayat tua dia yang tahu bab semaya ni dia telai kau sengaja. Dok main ke otak. Kena bingat molek. Kena jaga. Jangan tertelai kalau tertelai tak jadi masalah. Tapi kalau tertelai sengaja tak apalah. Kena jaga molek bab-bab gini supaya kita jelah molek, supaya kita nampak molek, jangan buat main-main lah. Nah, dah supaya jelah molek. Tak sibui ugi semaya kita jadi batas semaya kerana sebab-sebab yang kadang-kadang nampak kecil sahaja tapi tak apa jadi menyebabkan batas. Tu jelah supaya nampak dah. Itu nak biasa, saya rasa tidak itu sangat sebab-sebab ni ada menyuka kadang-kadangnya tahu dah benda-benda ni lah. Sebab itulah kena jelah. Dan yang keenam yo, dia kena wa thalath harakatin mutawaliyatin walau awal. Berbalik sebut saya kata hak ni no tadi. Dalam puasa ni dia beza macam sikit abak makan ni. Dalam puasa kalau kita lupa, kita puasa, kita niat malas. Puasa dak kita niat. Puasa. Abang dia makan sepuyuk. Batal ke tak batal sebenarnya? Abang tak puasa dak. Sepuyuk dah makan.
0: Dalam kadar tak puasa tu.
1: Tak puasa, lepas tu puasa dah. Sepuyuk dah habis kena dak. Maka dalam puasa tak batal sebab kita lupa. Kita tak puasa, tak puasa tak ingat. Tapi dalam semaya, kalau banyak, dia tak boleh. Situ yang beza sikit dengan puasa.
0: Ya.
1: Tadi tak sengaja. Hak ni, tadi, hak ni masalahnya ke banyak. Banyak walaupun lupa, tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kunyah, patut kunyah. Macam contoh lah dia kan ni. Dia semaya. Lupa tak apa. Tapi kunyah juga lepas pada. Tak. Apa tak? Sebab itu bukan perbuatan semaya. Itu kena faham molek, biar jelas molek. Jadi kalau benda yang lupa, tak ada masalah. Tapi kalau dengan sengaja, walaupun banyak, maka hukumnya batal dari semaya. Tapi dalam puasa, tak apa sebab tak lupa. Dari semaya tak boleh sebab kaya banyak. Soalnya bukan semaya, makan. Itu bezanya kan? Boleh tak? Itu nak beza. Okey, itu yang kita baca. Dan yang ketiga, yang keenamnya, iaitu tiga pergerakan yang berturut-turut. Jadi tiga pergerakan, tiga kali yang ketujuhnya ialah pergerakan tiga kali yang berturut-turut walaupun dalam keadaan lupa. Lupa. Tapi tiga kali betul-betul. Ha ni nak pada paham molek ni abdi. Payah juga betul-betul abdi ni. Jadi betul-betul ni ikut. Macam contoh kita tengok sah lepas tadi. Ya. Kosong. Jadi kita kena tutup. Jadi nak kira ke mana? Macam kalau kita duduk tepi, duduk tengah. Orang tak ada belakang. Tak ada naik-naik. Jadi kita duduk tepi tu, kita kena tutup. Jangan kita buka. Maka kita akak kaki. Kalau kita sebelah kiri tak belakang ni. Akak kaki kiri. Nak berapa sikit dia? Lepas tu, tak kira lagi. So tu. Akak tu. Buat akak so tu. Dua. Lepas tu kena ingat. Jangan bersapa tiga kali berturut. Jangan bersapa tiga. Hanya mada dengan dua kali sahaja. Lepas tu nak buat pulak. Tak sapa lagi. Berhenti dulu. Jangan straight lalu. Kecuali kita buat cepat. Dalam keadaan yang mutawaliyah ni, yang maksudnya berturut-turut tu dalam keadaan yang kita rasa itu beza ulama lah. Gimana nak turut-turut tu? Itu perbahasa ulama pun bincang masalah berturut tu. Tapi yang paling ialah, bila kita kaki kita letak kaki sesuai kaki kanan, kaki kiri pula letak kaki dekat kaki kanan, maka sama tarah dia, maka kita kira sebagai dua. Itu lebih baik. Jadi dua lah. Jadi itulah kita apabila kita undur ke belakang ke atas pun, misalnya kita semaya dua orang. Di meso kita tepi. Pas orang belakang ni mari, duduk mana? Duduk dekat belakang meh. Jangan duduk tepi lek ni. Kita setengah kita duduk boleh. Jadi manjer. Pas mari kita kata manjer. Dia kena duduk belakang meh lah orang kedua tu. Jadi sah tu itu kena faham wala sah ni. Sah ni kalau tidak sempurna sah. InsyaAllah satu hari nanti kita akan bincang yang panjang lebar. Kalau tak sempurna sah, jadi tak boleh pahala sah. Pahala jemaah tu dapat. Tapi pahala sah itu tak dapat. Jadi kita rugi. Kita dah boleh buat. Jadi sahajalah. Sah kita imam di tengah sini. So. Kita ada tepi ni. Walaupun sejekah. Dia semakin dekat dengan imam. Semakin baik. Sejekah saja beza tumit kita dengan tumit imam. Sejekah. Tak ada masalah. Okey, sejekah contohnya. Semayang Allahu Akbar. Jadi orang belakang. Mari ketiga tu mari. Dia pucuk. Duduk belakang. Kena duduk belakang imam. Yang belakang ni. Dia tahu tak? Dia tahu tak? Hari-hari ada mari. Maka kau tidak undur tu. Kena punya undur kali pertama. So. Apa dia? Lakah kali kedua tadi. Siapa dekat nak kita undur? Lakah kaki tu. Berik dulu sementara. Jangan tunduk. Kena punya ingat. Jangan. Menyebabkan benda tu. Dibahaskan oleh ulama tentang masalah tu. Jadi macam kita takbir juga. Ada takbir ni bergerakkan. Allah. Ada. Sekali dah ada. Pandau tunduk. Betul tak? Kau tak sangat kira. Bawah naik bawah. Pan naik pula. Jadi tiga kali. Waktu kena ingat kepala masa kita kebiratul ihram tu kena ingat. Jadi kepala kita tetap seru. Tak apa dah dengar. Tengok dengar tak apalah. Tengok abis dia. Saya tengok abis tak apa. Allahu Akbar. Beres. Mana maknanya tunduk. Tak ada masalah. Dia tak boleh. Dalam keadaan itu berturut-turut tu tiga kali. Menyebabkan jadi batal. Dia kadang-kadang kita tak perasa. Benda kita buat dengan dia. Tidak. Kita perasa. Kalau perasa orang kita buat begitu. Kita tahu dah masalah. Dah jadi kena beringatlah masalah ni. Dalam masalah tiga kali berturut-turut ni dibahaskan oleh lama dengan panjang lebar. Kita mazhab kita Imam Syafi'i tiga lah. Bagi mazhab lah ayat Abu Hanifah dan lain tu, dia lah mengikut keadaan orang itu bergerak. Apakah pergerakan itu dalam semaya lagi ke dok? Lagu ni gerak ni bukan semaya. Contoh melapak ketung-ketung ketung-ketung melapak. Semaya kau melapak? Makin berbakti semaya. Itu mazhab yang menyebabkan batas semaya dalam melapak. Itu dia. Jadi bab ni kena faham biar kita nampak molek, comel molek. Kalau tidak jadi dia jadi kasut kita punuh lah. Jadi betul-betul tu ya, nampak molek je lah, molek dah. Jarak antara pertama dan kedua tak dikena. Ya dah, kalau betul-betul ni maksudnya dekat. Kak dah megak selalu. Tu dia maksudnya betul mengikut pandangan ulama lah, yang uruf dari segi segi kuadat kita lah.
0: Kalau ustaz, kalau dua pergerakan dah tu kita nak
1: berhenti sebentar.
0: Dia kadar berapa?
1: Kadar kesamaan yang subhanallah.
0: Subhanallah.
1: Dia sudah madai.
0: Okey.
1: Kami lama. Ada subhanallah, maksudnya kita sudah tetap. Yang penting kita begitu itu kita tetapkan dulu. Jangan kangen kita tak habis lagi. Jadi kalau kangen tak habis lagi, kaki tegak jadi soalan gok pula. Jadi lebih pula lah. Jadi biar tetap dulu, tetap. Semua anggota kita biar stay molek tak. Sukun dia panggil sukun. Tetap molek, stabil molek baru. Subhanallah, perut kita buat dia pula. Biar letak lah. Kita pergi misalnya contoh kita terlakuh, kita dah lekat dia duduk gini dah. Tak apa, gini-gini. Tapi kita dah. Tapi tak kita melakuh lagi, kita akan takbir lagi. Itu kena beringat. Takut banyak kali. Dia kena beringat. Itu kena beringat sungguh-sungguh. Jadi kita kena tahu keadaan yang boleh pergerak ke kecil kau, pergerak ke besar, yang melampau kau. Kena pergerak ke melampau satu kali pun jadi lebih batas maja kita. Ada beberapa kekuatan yang dibenarkan kita boleh. Contoh, kita duduk depan tengok ada ular duduk depan, kalau duduk depan. Maksud tu kata ulama untuk kemaslahatan boleh lah, tapi pukulan kita tu kena beringat lah. Pukulan tu dibahaskan oleh ulama setara mana pukul nak pukul tu dalam keadaan mana. Kalau itu panggil keadaan darurah, keadaan tak dapat dielakkan kerana hajat yang besar, maka kita tepih ke highway tu, guan malu lah hari ni. Gitu ke. Besok melintas depan kita pun dia mengacai keselamatan. Kau kadang-kadang boleh katak pun. Katak sekadar tu ialah untuk selamat kita sahaja. Ataupun dia panggil tindakan berefleksi. Maksudnya orang panggil cokit sini tu kan. Lalu itu dia maafkan. Sebab kita orang panggil melatuh tak suka tu. Tapi jangan melatuh wah. Dia tak sih. Okay, perbuatan semaya tu itulah hainah tu, kena batal lah sebab itu. Macam kita macam contohnya ada. Pergerakan juga dibenarkan juga mata semaya khauf. Semaya keperian dan sebagainya. Itu kadang-kadang yang kita perlu nampak dalam bab-bab gini pergerakan. Pergerakan kecil jadi pergerakan anggota besar atau kecil. Anggota besar ni macam palau besar, anggota lain besar dah. Jadi tak apa. Ya, jari-jari ni dipanggil anggota kecil. Tak apa tangan, anggota besar. Pergerakan itu. Apa tu? Gambar lagi. Mata kelih-kelih tak apa. Dia tak boleh pali-pali ni. Begitu besar pali-pali ni. Itu supaya kita nampak. Supaya kita faham perbezaan mana anggota besar. Kita kena ingat. Jari jemari okey. Kita nak akak spek tak? Dia tak tangan. Berapa kali tak spek tak? Tak tepat tangan. Akak lah. Jangan buat gitu-gitu eh. Nampak tak? Ni jari kot tak? Nampak tak? Tepat tangan dia gok-gok. Tak sil tu. Lepas tu tiga kali. Kadang-kadang kita tak perasa tak? Kena beringat lah. Tak sekali perlu sekali. Tak spek sekali tak apa. Sekali sekali dua kena beringat. Jadi kena jaga molek bahagian ni supaya kata ulama kita nampak pergerakan itu biar kita celah molek. Pergerakan untuk tu itu supaya kita nampak. Jadi antara itulah pada pertandingnya kok ada orang nak nanya, kita benarkan dia dulu. Ada. Nanya meneruskan lagi tak ada masalah.
0: Okey, kalau ada yang nak bertanya boleh boleh hubungi segeralah.
1: Sebab kita dua tu dah kita masuk dulu.
0: Kita dua dulu. Dua talian 7488630 7433858. Kalau kalau belum ada lagi kita, ustaz akan teruskan lagi lah. Belum lagi ustaz.
1: Okey, tak apa. Jadi dalam keadaan itulah kita nak supaya kita kena faham dalam bab pergerakan berturut-turut itu. Maksud ustaz tadinya berturut-turut itu adalah jarak masa tadi antara pergerakan pertama dan kedua dan ketiga itu sangat dekat. Rapat gua selalu. Itu yang dipanggil pergerakan berturut-turut. Kalau dia berhenti tadi, dia tak betul-betul dia panggil.
0: Ya.
1: Tapi itu kita kena beringat. Hal lebat gini berhenti. Lebih selamat kan? Lebih selamat. Lebih selamat. Ha. Macam kita tergaru-garu boleh dah kata pala kan ni? Tergaru ni pihak kita ke apa? Garu. Tangi, tapak tangi itu betul. Lebih sebab tak tangi kita tengok tak tangi. Dia tak tangi kita tetap gitu. Nak garu kalau 10 kali pun tak apa. Garu-garu. Cari ni 10 kali, 20 kali tak apa lagi. Ha. Kita tak ada masalah. Tasinya pergerak nak besar, engkau tak besar. Tapak tangan dia kira engkau tak besar. Itu yang kita winapok sikit lah. Supaya kita jelah molek dalam keadaan ini. Kebanyakan orang salahnya masuk takbir tiaram. Dia kat takbir, dok sekali. Apa lah lagi, dah tangan lagi. Lepas tu dia tangan dua kali dah, kewan kan? Allahu Akbar, kewan ni dua kali dah. Lepas tu pala pulak. Ha, itu yang kena beringat. Jadi betul kita kena tengok molek. Kita stay dulu molek. Kalau nak sujud tak, tempat sujud kita tengok tempat sujud tu, terus tengok tempat sujud tu takbir kita bagi lebih selamat. Ada kata tengok depan-depan pelesa dulu, lepas tu Allahu Akbar, kita nak tengok bawah, tak ada masalah. Jadi itu cara yang lebih selamat untuk kita sama-sama kita. Itu dia. Dari pergerakan besar tadi kena ingat melakoh, contohnya melakoh kaki, stop, kena ingat mana garu, kena ingat sebab kita garu ni kita gerak lengih. Kita lengih kena ingat dari besar pusing badan gitu besar. Kita pergi ingat. Itu dia benda-benda yang jadi kena pergi ingat lah. Jadi cara yang paling baik, biasa kalau ni lah keadaan ni demo kita sah lah. Masa sah berlaku juga ni kan, kalau kita macam tu kurang sangat. Tapi kalau sah, jadi kita nak penuh sah tu berlaku. Nak sah kan, nak penuh sah ataupun orang nak follow kita belakang sah kita dan sebagainya, itu keadaan yang berlaku. Cara kita nak jalan tadi dah. Cara nak berjalan tadi tu kena beringat sangat-sangat berjalan tadi. Takutnya tak adalah ikut jadi banyak sekali lebih pada sampai tiga kali nak bergerak kita tak sih. Bergerak tiga kali kita, yang misalnya kita pakai dua sahaja.
0: Ya.
1: Tu dia. Tiga tu patah tu. Berturut-turut. Kenapa hebat tadi tu lah? Itu dia. Ada tak?
0: Belum lagi.
1: Belum lagi. Okey. Kalau tak ada situ kita pergi dah dalam keadaan begitu bahawa wabil wathbatil fahishah, macam ustaz cerita tadi, iaitu dengan pergerak tadi melompat yang keji, lompat kadang-kadang mari benda dia kejut yang lompat weh. Melompat keji ni seolah-olah jadi pokok tempat semaya, kecuali dari kadang tadi refleksi jadi ni bezo tu, biar dia bezo bersini dia panggil apa ni secara semula jadi dah.
0: Dia panggil grok ke tanpa pantul.
1: Tanpa kita sedap. Tanpa kita buat. Dia tak kisah otomatis sendiri. Itu kumnya tak ada masalah. Cuma tak sifah hisyah terlalu dahsyat. Melocak. Jadi tamu tu lah silah. Yang kedua tu sengaja dah melocak. Takut bimbas itu. Jadi kalau meloncat, kalau melompat, itu bukan perbuatan solat. Itulah kita kena faham dan kita nampak molek kalau kita tengok dah. Supaya semua-semua faham lah. Wadarbatil mufritah. Dan juga kalau tengoknya dengan pukulan yang kerah. Pukul nak selamat. Kita pukul gitu sudah lah. Tapi mati kan. Lalu apa katuk. Gitu. Jadi seolah-olah okay, bukan patah semaya lah. Itu kena cakap. Kecuali perai. Perai tak laku lain. Untuk menyelamatkan kita dan sebagainya. Itu masalah dan sebagainya. Itu sebab itu ahli-ahli ulama besar pada kita. Supaya kita nampak. Dan juga kalau kita tengok boleh. Dan seterusnya yang boleh batal juga semaya waziyadati rukni fi'li am. Amdan, dan dengan menambah rukun fi'il yang dengan sengaja. Tambah sengaja ni. Kita sujud sahwi, kita belajar sahwi kerana lupa sahwi ni kena lupa. Lah ni sengaja. Dia mau kotak tua nak tengok. Tambahlah so. tak boleh. Batal. Menang rukun fi'il. Contoh kita semaya gini, semaya sunat. Kita semaya ini, kita orang itu, kita tengok orang itu semaya, kita pun follow dia. Pasal kita mari lambat. Kita ramak kau dia ni semaya gorek ke apa. Dia semaya sunat. Tak ada masalah. Boleh follow benda yang sama. Jadi dia pun tengok kita semaya orang semaya gorek ni ikut aku ni. Maka dia semaya dua rakaat kan ni. Tadi tengok kita ikut dia, dia tambah soal lagi tiga. Automatik dia jadi batal sebab tambah rukun dengan sengaja. Tapi itu kena beringat. Kena beringat bab-bab rukun ni. Jadi kalau kita sapal tepat tu, pakai situ je lah. Jangan tak masuk bekas bangun balik, itu jadi masalah balik lah kita tengok. Kalau kita tengok, itu masalah menambah rukun. Wattaqaddum 'ala imamihi bi ruknaini fi'liyaini. Itu mendahului iman dengan dua rukun fi'li. Kita awal pada tu imam dua rukun fi'li nak panjang. Macam tu imam rakaat. Kita sujud dah. Tak boleh. Ikut tu imam waktu apa lah kita kan. Ya cepat habis dah ada setengah orang kalau dia cepat cepat ya. Suara kita apa lagi makruh. Oh dia Allah dia apa dah? Ada. Baik apa nak berebut dengan tu imamnya?
0: Iyalah.
1: No, dia cukup malam royak dah. Dah lebat ni kadang-kadang kena makan siku. Tu imam kata Allahu akbar. Akbar imam habis tu makut sempurna ni barulah kita. Rokok baru nampak sempurna. Maksud kita WPI imam pun habis dulu. Maksud sempurna imam baru kita rokok. Jadi follow dia. Jangan kita berebut dengan dia. Siapa kita itu tidak boleh sebenarnya. Mungkin siapa batal. Tak batal sebab tidak memberi rukun PM imam. Tidak melebihi rukun-rukun. Rukun-rukun fa'li imam. Tapi nak ayat benda itu adalah makruh. Kita tak boleh buat macam itu. Jadi kena mengingat.
0: Dia seolah-olah macam tidak ada tomaninah
1: Dia nak soalannya mendahului imam lah. Sedangkan kita niat tadi ikut. Kita ikut. Lalu ni dulu pun tak ikut mana ni. Jadi lagi nak kita tadi tu. Tak boleh. Benda ni kena beringat. Saya kadang-kadang tak berasa. Tapi orang kata ustaz ada sebelah semaya ustaz adik. Ustaz ada macam tu imam tadi kan. Belakang ustaz tadi kan. Semaya. Tak ada ustaz rokok dah pun rokok dah. Apa dah. Kita kata tak apa, tidak mendahului lagi. Tak perlu juga, tapi makruh dah. Tapi kalau dia tidak, tak kira lah rukun pendek. Tapi sujud. Tapi tu ada tu lah, sujud dah dia. Rasa jarang melakukan ni. Jarang. Tapi kalau lambat, dia ada. Lambat mungkin dia ada. Tapi kalau cepat tu jarang berlakunya. Kalau ada pusat rukun ialah cepat, maka kadang-kadang kejut. Kadang-kadang ramakan Allah tak main cepat, tak main kena slow rupanya. Dia ada gitu lah kadang-kadang dah. Wattakhallufi bihima bighairi uzrin. Dan juga kita kena ingat ketinggalan dua rukun fi'il tanpa keuzuran. Tinggal dua rukun. Dua rukun ni benda besar lah. Bukan rukun nak kecil-kecil ni. Rukun ni rukun besar. Contohnya kalau dia rakaat. Tak main dia tak rokok lagi. Tidak tak apa lagi. Sujud tak apa lagi dah. Ni apa? Tu rokok yang kedua dah. Tinggal dua rukun. Baru tinggal. Dua rukun. Nak masuk tiga. Nak tiga ni dia tinggal dua rukun dah. Jadi maksudnya dia rokok dia tinggal. Lepas tu sujud pun dia tinggal. Dua atau tujuh tak apalah. So ni. Dia bila nak sujud kali ketiga, kali kedua, dia kena turun dah. Tidak, dia akan tinggal dua rukun. Menyebabkan dia jadi batal. Itu bahaya. Kadang-kadang benda lagu ni kita nampak meremeh. Tapi menyebabkan tak sah semayang. Itu Nabi suruh sahabat tu ulang. Membuat apa semayang ni? Semayang ni Rasulullah. Cuma semayang mula. Semayang kali kedua. Nabi kata aku tak nampak. Buat gapo. Nabi tanya buat gapo. Sebab tak kena cara. Itu kita ibadat ni biar molek kalau kita tengok deh. Kalau kita molek situ. Danian, ada nanya tak ada?
0: Tak ada lagi deh.
1: Okey. Wa takhalluf bihima bighairi uzrin. Kalain tak jomai wal. Biasa nanya dah ni. Wa bi niyyati qat'i shalah. Dan seterusnya ialah dengan niat putus semaya. Ana putus semaya. Aw bi ta'liqi qat'ihima bi syai. Atau kita mutuskan semaya dengan sesuatu, gantung semaya. Tak boleh bahaya. Kena jengah molek. Kena jelah molek. Biar nampak molek. Dah. Jadi masuk saya nak ayat sininya. Jangan niat. Lepas kalau itu mari. Tak saya kira tak semaya lah. Dia tak boleh memu tu lagu tu semaya. Lagi tu kan niat. Dia tak boleh main kosi-kosi. Jangan buat kata. Tak apalah. Jadi. Kalau itu beri salih kat aku semaya. Nak perhabis. Jadi duk main sebab-bab semaya. Bak-bak nak putus niat semahaya ini menyebabkan batas semahaya kita. Dan benda ni kena jaga sangat-sangat dalam bak semahaya. Bak semahaya ni penting sangat lah. Wattaradu di fi qat'iha, dan dia mari dalam fikiran nak mutus semahaya. Dan seterusnya kalau kita tengok taraduk ni dia marilah. Mari perasaan. Ragu-ragu. Aku ni lagu mana? Aku lagu nak putus kau. Nak putus semahaya ke tak sih? Nak putus ke tak sih? Tak kena. Mari ni nak semahaya ke tak? Kau nak jawab salah dulu ke? Jawab salah dulu ke? Jawab salah tak ada masalah. Jawab salah bukan? Assalamualaikum gitu. Gitu. Macam dah. Sebab assalamualaikum kerja tu jadi batas maya. Kena paham molek. Kita kena tas. takbir kita tu kena dengar molek. Ustaz cerita dah baru ni bahagia huruf-huruf yang takutnya dia fahami dan dia batas maja kita tadi. Itu ha, antara-antara perkara, 14 perkara yang dalil sembahyang menyebabkan kita ni boleh batas sembahyang kita. Ha, jelah kalau kita nampak di situ dah bermula dengan kita dari tubuh pada kita ni ada najis, hadah dan sebagainya, dan juga kalau kita tengok apa dia terbukanya aurat sehingga kena nampak aurat kita kena tutup dengan segera. Ha, kata tak? Ataupun baru ni kita cerita tentang an-nutqi bi harfaini, kita melafazkan walaupun dua patah perkataan tapi dia fahami soalnya bukan dalam semaya. Ha, jadi perkara-perkara itu nak saya cerita sebelum ni dan juga nak hari ni supaya kita nampak lah bahawa benar ni kita kena cakap sungguh bab-bab semaya ni dah. Ha, biar faham molek. Takut apa dia nak nanya.
0: Okey, ada satu soalan. Yeah. Apa ni dalam situasi tertentu tak leh. Yeah. Kita semaya dalam apa ni? Semaya berimeh lah. Yeah. Tak kiralah asar ke zuhur ke apa dah. Ini mungkin terjadi di luar negara lah. Saya pernah perasa dalam tengah semaya tu apa ni adalah kata orang kuih seriume ko ataupun ada orang yang dia ada niat yang tak baik kepada imam tadi. Oh. Jadi dia masuk, dia celah-celah dia tembol-tembol lah.
1: Okay, okay.
0: Lepas tu siapa ke di saf yang kedua tu ada yang menyedari, okay. Ada yang menyedari dan dia syok ada sesuatu yang nak berlaku lah.
1: Okay.
0: Jadi dia pun meninggal ke saf dia tu. Dia menuju kepada kepada it, apa ni ko oil dealer tu yang dekat dan nak sapa dengan email tu. Jadi memang benarlah hot tu ada niat yang ada niat untuk mencederakan email tu. Jadi berlakulah di situ
1: pergelut teh
0: campur dengan ada orang masuk campur pula di sub tamu tu deh.
1: Yeah.
0: Jadi dalam keadaan itu dalam darurah lagu tu ustaz. Apakah dia semaya tu akan kena buat semula ke ataupun
1: kalau bergelut siapa pusing-pusing begitu gapo dia kena
0: semula lah. Tetapi
1: kalau macam dia tarik pun rebuh sekali tu ke dengan pergerakan yang sekali tu tak ada masalah lagi. Tapi jarilah berlaku gitu.
0: Jarilah berlaku
1: gitu. Kita nak pali tubuh gapo gitu boleh. Jadi soalnya itu lari pada benda yang fahish, jadi maksudnya lompat tayar dengan cara kita bergerak kita pun soalan daripada semaknya.
0: Tapi ada hak yang meninggalkan saf tu, orang yang pertama tu. Apakah diboleh ke saf yang kedua tu? Dia menyedari tu, dia pun menghala ke situ kerana nak mencegah dia syak dah benda yang tak boleh.
1: Tak apa, dia boleh pegang. Dia tarik sekali. Dia pula dia pegang tarik sekali. Kalau gup-gup gitu jadi berbolok gitu. Tak pakai semata lah. Gitulah. Jadi maksudnya dia ada kaedah dia.
0: Yeah.
1: Jadi maksudnya dalam masa suasana situ sebab ini menyebabkan mungkin berlakunya kecederaan dan sebagainya kan. Dia tarik benar-benar pegang dulu. Tarik. Hukum boleh. Hukumnya boleh. Pun tarik dulu. Tuan pakai tu. Nampak lagi pula. Boleh tarik lagi. Sebab kita lepas lagi tak ada masalah. Itu dia. Jadi dia tak sinya pergelut tambah kepala kita seolah-olah bukan dalam sebab ibadat semahal. Bukan semahal ya dah ni bocok gogeng-gogeng.
0: Tapi ada yang saya tengok dalam CCTV yang ditunjuk tu memang bergelutlah.
1: Jadi bergelut. Tak tidak rugi pun semahal balik pun. Tapi nak ayat kita ada kadang-kadang kecuali melibatkan perang dan mungkin jelah dengan senjata lagu-lagu lain itu tu. Dia pergi dengan musuh dan sebagainya. Ni untuk sekadar kalau kita agak paling betul macam ni kan. Darurat ada perkara darurat. Apabila tiba sembuh dalam perkara darurat, maka perbuatan kita tu kena jaga molek. Jadi maksudnya masalah ular. Kalau jeki kita katok pun dia mati. Hanya kadang untuk tu saja. Patut balik semula. Banyak tak. Ya payah juga bila nak katok dah. Kau kena ngelok gitu gini ni. Tapi boleh kadang-kadang benarkan. Kita tadilah. Kadang kita tengok jangan siapa orang ketemu lopak gem gitu tadi. Jadi menyebab soalan itu bukan perbuatan semaya. Itu sahaja. Kata ulama mau tengok apa itu perbuatan solat atau tidak pergerakan itu. Kalau tidak batal kat semaya semula gitu kan. Itu lebih saya rasa lebih baik macam itu keadaan dia. Kita yang tahu ambo tak layak dah tadi semaya rasa. Pasal nampak lagu lain dah deh. Bergerak ke ambo pun. Nampak gocop ke gocop belako. Bagi kipu pun ada. Tak masuk. Begitulah. Okey. Wallahu'alam.
0: Dan saya rasa memang ada masalah talian kita ni, Ustaz.
1: Aku wajah butuh.
0: Soalnya.
1: Tak ada ke?
0: Ataupun lain, kerana lain ke. Tak, memang tak ada respon langsung.
1: Yalah.
0: Tapi tak apalah, saya teruskan satu lagi soalan berkenaan dengan salam ni masa kita tahiyat akhir itu untuk imam bagi salam dah. Ini salam yang pertama dan salam yang kedua untuk imam bagi tu. Jadi kena tunggu habis selesai salam yang kedua dulu ke?
1: Okey. Maksudnya ataupun yang pertama sudah boleh buat dah. Dah boleh salam dah.
0: Sebab di setengah tempat tu pernah lah saya nampak salam yang pertama, lepas tu untuk salam kedua tu tu email assalamualaikum. Masa belum habis lagi tu orang dah bagi dah. Makmum dah bagi salam tu. Jadi hok mana hok lebih afdal?
1: Dia hukum dia sudah sah bila tu assalamualaikum, makmum pun sudah boleh bagi sebenarnya. Tapi afdalnya, sunatnya afdal yang paling baiknya setelah imam yang kedua bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi, kita senyap dulu. Assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum. Itu paling baik, dan itulah yang dinasihatkan oleh ulama, situlah yang paling baiknya. Jadi kalau kita sendiri tidak batal, tapi panggil caduh gitu je lah. Ada habis kalau kita biar, walaupun hukum dia sudah tunai perdu, tapi sunat imam lagi tak habis lagi. Jadi kita ikut imam sunat bila besar lah. Jadi kita tidak berbuk untuk imam dia tadi kan, yang tidak berbuk untuk imam.
0: Sebab di setengah tempat tu saya rasa saya pernah ada pengalaman lah. Seolah-olah gitu. Maksudnya bila salih kedua tu assalamualaikum, tak ada habis lagi tu orang dah bagi salih juga. Jadi abdalnya selepas habis tu imam bagi salih yang kedua tu lah. Alhamdulillah.
1: Okay. Kita buatlah kadang-kadang setengah tempat tu, dekat setengah tempat dia kita minta maaf lah kalau terkena atas kepala. Jadi kita perhati kita ni okey dah. Tapi orang-orang sebelah-sebelah ni. Sebelah-sebelah dia panggil orang Pakistan. Yang mana dia? Tak itu email. Assalamualaikum, dia sulah dulu. Masalah. Macam nak berebut dengan tu email apa masalahnya? Kita kena ikutlah di ulama besar. Kata Imam Ahmad, masa dia pergi jalan-jalan, aku nak tengok orang semahaya ikut betul-betul keedah nak kita boleh dapat anak Nabi, nak pada sahabat-sahabat. Yalah. Apabila titik imam salih, salih yang kedua itu barulah kita bagi salam. Titik terkini. Macam bagi tadi. Apabila titik imam Allahu Akbar, ada setengah orang Allah. Tak ada habis Allah, dia akan dah. Jadi kita kena biar tertik terkini itu imam itu ngesuk-ngesuk. Siapa kau ngesuk betul-betul habis dulu. Allahu Akbar. Maka kita bayar itu imam sudah selesai. Kita Allahu Akbar. Bukannya nama kan ustaz tak sahabat takbir bersama imam pahala rugi. Pahala bersama imam dah tu cara dia. Bukan bergebuk dengan itu imam. Sehingga orang pahal, mana dapat pahala ikut imam ni, pahala besarnya, ikut imam. Maksudnya, itu bergebuk selalu dah dia. Tak gitu. Tu kena ikut cara kaedah-kaedah yang ulama besar. Jadi kadang-kadang lagu tu jadinya, jadi kita ni yang di lagu tu nya bedeh. Jadi kena jagalah bab-bab gini, bab dia panggil harakat, cara pergerak kaedah tu. Jadi menyebab kita comel, semaya kita jadi comel. Semaya kita kena comel. Kalau tidak kak, semaya kita jadi nok ala cadu semua. Ala cadu semua. Lepas tu email pula kena peringat kita ni, kena dia panggil tertik terkening tu sendiri. Biar makin siku lah hamba ya. Teguh hamba bercerita pun. Biar makin siku. Contoh pertama paling senang sekali ialah makin siku ni. Lepas tu email tu Allahu Akbar tu dia rapat dah. Dia daripada qiyam. Dia siapa bos tu Allah. Dia start kita. Mazhab kita Imam Syafi'i membolehkan kita panggil Allah. Allah start mula tak turun. Allahu Akbar tu kita kena rapat dah lah. Tu bahala kita. Maksudnya orang pelaki atau orang perempuan, walaupun dia tak lihat sekalipun, dia sudah memahami imam itu sudah sempurna rakaat, baru dia rakaat. Nampak tak? Kalau kita Allah tak rakaat lagi, sombak habis hati tu. Jadi menjadi perbuatan jadi makruh. Kerana perbuatan kita yang tidak makin siku. Itu kena jelah. Sami Allahu liman habis. Dia tak bangun lagi. Kenapa dah? Jadi orang tina bangun tak? Mesti muslimat sudah bangun. Tidak dah. Kenapa? Secara kita buat itu menyebabkan orang lain jadi semaja dia dimakruh dengan kita. Sebab itu gambar kata itu untuk kita cerita, mesti biar terketik terkening tu ada. Cermak lah panggil, cermak tu ada. Kena perhati bahagian-bahagian ni, kadang-kadang berat-berat ni kena dengar sungguh-sungguh. Dah jadi Allahu Akbar. Jadi saya tengok situ yang kadang-kadang kali cari orang wuzur. Tapi mazhab lain dia lagu lain dia. Dia Allah. Kita ni Allah start nak mula turun tu. Allah dah. Allahu Akbar. Masalah lain tak dia turun dulu. separuh dekat dengan itu pun Allahu Akbar. Binti dia pendek. Nampak tak? Binti dia pendek.
0: Ya.
1: Ha, situ dia pendek. Tapi kita tak tahu, kita tak tahu depan dia tu macam mana. Bunyi Allahu Akbar, kita tahu dah lah. Ambil sebut Akbar, kita boleh tahu sebab dia sudah sempurna. Cuma cara keedah sahaja, mengikut mazhab-mazhab tertentu. Mazhab yang berbeza, cuma keedah tu. Ha, tu dia kena jelas itulah supaya semaya kita ni biar molek tertik ni lawa. Jadi kita kena faham bahawa buat semaya itu, itu baru bagi rukun, dia panggil rukun-rukun semaya yang melibatkan fi'li, ada melibatkan qawli, ada melibatkan qalbi. Qalbi lah paling susah sekali je. Jadi kita nak baiki ni dulu, biar kemahuan ni dulu, kemudian barulah kita baiki qalbi, hati kita nak bersama dengan Allah ketika semaya. Itu kadang-kadang cukup merumitkan, cukup susah. Nak ingat tu, hey Pai, Allahu Akbar, dapat ngadat lepas tu. Ada seorang ahli ulama besar. Dia nak tanya bunyi ulama tu kalau dia semaya, buru pun ingat. Ingat atas dia gini sampai gini. Dia pergi tengok, Allah betul sungguh lah. Siapa? Buru ingat. Ayat semaya. Dia bertanya tu, guru saya tak pernah melihat dia orang segi begini mau semaya. Iaitu khusyuknya bab semaya. Dia kata, hamba nak belajar boleh kau? Dia kata, mu nak semaya itu pertama sekali, mu kena bersih diri mu. Mula-mula tak ambil wuduk lagi, mu kena comel. Kita bersih anggota luar sahaja. Saya tidak hanya bukan bersih anggota luar. Saya bersih luar dan dalam. Merasa, ya Allah, tangan inilah tangan dosa. Mu apa dosa ini melalui tangan ini. Nampak tak? Dia merasa, tidak kita pun tidak mengalah itu. Baru dia dapat ke dalam. Itu dia panggil, saya ambil wuduk bukan zahir sahaja. Tapi wuduk aku, zahir dan batin. Kita masuk muka, ya Allah. Kita rasa, kita niat lah saya cakap. Tapi masuk muka, ya Allah, dosa ni banyak, ya Allah. Mugugulah dosa aku, ya Allah. Aku nak jumpa dalam keadaan muka yang berseri-seri. Tidak kan? Itu cara dia panggil wuduk batin. Nah, wuduk batin ni cara ni, nak kita boleh nama dia. Hanya kita kadang begitu, ya Allah. Itu nak paling mahal sekali kali kita boleh buat. Itu harga paling mahal. Nak boleh situ. Saya beli, nak ayat pilih. Jadi, amun nasihat dia amun sendiri, nak boleh patuh menopayuh susah sangat. Oh, dia tertik terkening kita. Lepas tu lah dia kata bahawa semahyam. Bila duduk semahyam ngadak, dia kata ingatlah, aku akan semahyam sebagaimana seolah-olah semahyam yang terakhir. Kalau kita tahu dah kita nak mati, kita buat lagu mana. Dan yang berhadapan dengan aku ialah di sebelah kanan aku syurga, di sebelah kiri aku ini neraka. Dan aku duduk sekarang ini seolah-olah duduk di atas titian sirat mustaqim. Dan sudah pasti aku akan jaga solat aku supaya tidak tergelecoh. Apa dah? Situlah menyebabkan dia ni jadi molek lawa dan sebagainya. Kalau kita tengok gitu dah, supaya kita nampak. Jadi biar jelah molek, supaya jelah molek, dan gitulah keadaan kita supaya ni dalam hidup kita bab semaya dia dialah tiang agama bagi kita. Nak tak nak biar kita kena jaga sungguh. Dia tak dia buat main selebeni kepada kita semua.
0: Mungkin yang terakhir ustaz rasanya untuk sebagai ingatan, sebagai nasihat kepada kita ni yang tu yang apa ni pergi terutamanya semain Jumaat lah saya perhatikan ya. Ada yang parking ni.
1: Parking kereta.
0: Parking tempat duduk ni
1: duduk.
0: Dia ujung-ujung parking. Belakang sekali dah. Jadi sediakan di depan tu banyak lagi sekali. Jadi satu hal pula lah. Tu email tu rapatkan saf sediakan dia tidak berubah pun di sini. Dia suka parking.
1: Ya, walaupun orang penuh depan ke orang tak penuh. Kan di situ
0: dia di situ. Setengah hari tu maknanya tiap-tiap minggu tu dia situ. Jadi mungkin sebagai ingatan, sebagai nasihat.
1: Komen itu satu nasihat yang mungkin. Dan saya nak wayak, ambo nak wayak lah sikit. Komen itu jadi budaya orang kita. Sebenarnya apabila sah putuh, maka tidak lagi dikira pahala sah. Tapi kata mu tak tahu kau sah ni. Kalau mu tahu sah ni besar tak besar. Mu ngakuk sakit pun pergi ngakuk nak boleh lagi. Sebab kita tak tahu kau. Kalau orang tahu gomah tu harga mahal. Dalam lombu tu gali lagi. Dalam gua gali lagi.
0: Memang hidup gali pula. Gali pula.
1: Sebab kita tahu kau.
0: Dia tahu harga.
1: Kita tak tahu kau. Tahu sah kita nak depan. Tapi kau sah. Inilah dah. Dah orang tahu kau. Macam masa lah. Orang tahu kau masa. Kita akan duduk saja.
0: Yeah.
1: Eh? Tidak ada relate nak buah banyak. Sebab tahu rego. Bukan tahu masuk. Ada belakang masuk. Tapi rego dia. Nilai dia. Value dia. Tak nak lah. Itu jadi waduh. Ya, dia tak tahu bahawa semaya balik ruki. Sah tamu. Sah yang didoa ke malaikat. Sebab itu nak ajak orang ke makan rumah kau. Betul. Ajak sah tamu. Ini duk ajak kedai kopi dulu. Gini rumah lain ni deh. Tak sah tamu yang lagi. Sah tamu ni. Sebab sah yang didoakan oleh malaikat.
0: Ya. Yeah.
1: Saf tamu. Yang kedua, saf itu saf yang didoakan oleh Nabi. Nabi sebut, ya Allah ampuni dosa orang saf tamu. Sahabat tanya Rasulullah, saf kedua Nabi doa pula, ya Allah ampuni dosa orang yang saf tamu. Dua kali doa yang beza, doa Nabi nak tarah saf tamu kedua ni beza tu. Sahabat kata, bagaimana ya Rasul, yang kedua Nabi sebut tiga kali, ya Allah ampuni dosa orang yang saf tamu. Okay. Sahabat tanya kan, baru Nabi ayat yang pun dosa kedua. Maksudnya lebo tiga kali ganda. Itu nak Nabi doa buat nombor. Bahagia-bahagia pahala tak kira lagi sahabatmu. Malaikat doa lagi. Kalau doa malaikat, doa yang tak pernah ditolak. Doa Nabi pun doa yang barakah. Nak ayat kita kelengi. Kelengi yang besar buat semuanya. Pahala doa berkat kita duduk situ. Itu kena cari sahabatmu. Ni sos juga tabiat oleh kita. Ada dia bila kuamak tu imen untuk bila kuamak Allahu Akbar Allahu Akbar kita gimana dulu bucu dulu ke tak kata imen nak kau lihat dia tengok
0: oh
1: kita ni dia pun nak tepi dulu kan
0: aku tepi dulu
1: padahal gelonggu kita kan
0: aku tak imen
1: aku tak imen gelonggu tak lagi patut imen nak akan takbir akan tak sepenuh resah tu tak imen kena tengok dulu mungkin apa hati jadi masalah kita orang kita jadi budaya mana-mana masjid.

0: lah kita tak nampak benda-benda nak ambil royak ni. Hari ni kita tak akan perasa. Derjak orang okay, buat amal ibadat dia panggil, tapi ingat satu ketika saat terima habuai bagi kita nampak. Sahabat terima, saat orang panggil saat terima. Hari ni susah. Kan macam kita ngaji, macam kita ngaji you kau dulu kan. Belajar-belajar susah, tegak siang malam kena buat tesis lah, kena buat gotu, kena atas. Macam-macam kena atas pensyarah kita. Susah lah. Tapi saat terima konvo. Situ sebuah hilir habis nak susah. Akan satu ketika akan terimalah kita apa yang kita buat. Situ kita kena nampak. Nampak dah? Itu bahagia kita kena buat. Jadi jangan siapa kita lepas peluang kita buat ibadat ni dengan Allah Subhanahu Taala. Ambil peluang dah. Itu sajalah pada hari ni dah. Allahuakbar.
1: Baik. Minta maaf lah kepada pendengar-pendengar kita sebab talian kita memang ada masalah sikit yang tak dapat menembusi siaran kita ya. Walau bagaimanapun mudah-mudahan apa yang telah pun ditazkirahkan oleh Al-Fadhil Ustaz sejak tadi mudah-mudahan banyak memberi manfaat untuk kita lah ya. Berkenaan dengan soalan yang terakhir itu, insyaAllah mudah-mudahan selepas ni dapat kita ubahlah daripada budaya orang kita yang selalu duduk bucu-bucu duduk luar pun ada ustaz ni. Jadi kita rebut peluang yang ada tu sebab
0: nilai
1: itu ustaz dah cerita dah tadi. Bagaimana kelebihannya kita apabila kita berada di saf yang pertama, saf yang kedua, berada di belakang tu imej. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dia dapat memberikan kesedaran lah kepada ambo, kepada kita belakang lah insyaAllah untuk membina sahsiah diri kita untuk menjadi seorang hamba yang diradai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi lah banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Haji Muhammad Zawawi Muhammad bersama kita dalam ruangan fiqh pada petang. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan bersama lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan untuk bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz di Kelantan FM. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada pertemuan yang akan datang.
2: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun hampir pukul 1 minit, semakin menghampiri pukul 7 malam dan 7 malam nanti kita akan mengikuti berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur, dan selepas berita kita akan kembali lagi di Kelantan FM ini untuk terus bersama dalam pilihan lagu-lagu irama nasyid sebelum kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ni yang akan masuk pada pukul 7.30 minit malam. Jadi pada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat ke masjid lah ya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat menunaikan solat fardu maghrib dengan insan-insan yang lain. Jadi insyaAllah kita bersama lagi seketika nanti. Kelantan.

Saudara, Kelantan FM sudah pun pukul 7 hampir 4 minit petang ketika ini. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menemani pilihan kita di Kelantan FM untuk hari ini 29 Jun 2026, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah, pada kedamaian senja hari Isnin hari ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang damai, aman dan tenteram.

Baik, saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, ketika ini sudah pun pukul 7.19 minit malam, dan sebagai panduan bersama, masuknya waktu sembahyang Fardu Maghrib untuk malam ini, pukul 7.30 minit malam, Zon 1 Negeri Kelantan, Zon 2 Negeri Kelantan, demikian juga 7.30 minit malam, manakala Besut Setiu Terengganu pukul 7.27 minit malam. Jadi kepada anda yang sudah pun bersiap sedia untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran, selamat menunaikan salat fardu maghrib untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Ketika ini saudara sudah pun melewati 7.35 minit malam, seketika bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Hud ayat 1 hingga 11 dipersilakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra.

0: FM. Di mana jua.
1: Saudara yang dihormati, sebagai panduan bersama, kita kini sudah pun melewati 8.3 minit malam. Selamat malam. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bersamankan Kelantan FM untuk hari ini, Senin 29 Jun 2026. Dan kita dah pun 8.3, 8.4 minit malam. Moga istirahat yang mendamaikan untuk anda dan keluarga yang mengikuti Kelantan FM pada malam ini.

0: kencang, berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 8.12 minit malam, okey. Bagi peminat-peminat bola sepak lah, ya, terutamanya berkaitan dengan Piala Dunia yang sedang berlangsung ketika ini, di mana saingan di peringkat kumpulan, ada 12 kumpulan semuanya, sudah pun berakhir. Dan ada pasukan yang terus mara, ada pasukan yang sudah pun menamatkan cabaran mereka, terkeluar daripada senarai 32 pasukan yang akan meneruskan perlawanan dalam sistem kalah mati. Ya. Jadi sudah pastilah kita nantikan dengan penuh debar untuk mengikuti perlawanan-perlawanan yang akan datang. Dan satu perlawanan sudah pun berlangsung, di mana Kanada dan juga South Africa, di mana keputusan 1-0 untuk Kanada, maknanya Kanada akan layak ke peringkat 16 pasukan yang akan bertanding sebelum ke quarter final ataupun ke suku akhir. Dan untuk perlawanan yang bakal berlangsung pada hari ini ataupun pada esok lah, 30 hari bulan, pukul 1 pagi, Brazil akan menentang pasukan Jepun, wakil daripada Asia. Jerman akan bertemu dengan Paraguay pada pukul 4.30 pagi, manakala Netherlands akan bertemu dengan Morocco. Jadi Belanda adalah satu pasukan yang hebat. Morocco juga sedang menunjukkan prestasi yang meningkat. Jadi Jerman mungkin ada kelebihan di situ sebagai sebuah pasukan elit. Dan Jepun sudah pastilah ramai yang juga sokong Jepun sebab dia adalah merupakan pasukan dari Asia. Walaupun Brazil ni kita tahulah dia adalah merupakan negara bola sepak yang menghasilkan ramai pemain-pemain yang berkelas dunia. Jadi kita tunggulah, kita tengoklah sejauh mana kehebatan 6 pasukan yang bertanding, yang akan memberi cabaran masing-masing pada awal pagi, pukul 1.45, dan juga selepas itu Morocco dan juga pasukan yang Belanda. Jadi kita tunggu sejauh mana siapa yang akan marak ke peringkat seterusnya.

0: ayah awak masak rasanya hebat. Macam mana tu?
1: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.

Okey tu makan juga. Tapi Mek Bongo ni biak seoma. Aki dia kata duk makan mani daripada pagi sampai kau malam. Kita pun tahulah jaga kesihatan kita. Sebab tu lah Mek Bongo duk kata hari-hari duk bui nasihat duk royak semacam. Berkenaan dengan makanan sehat. Kalau kita ni sayang ke tubuh badan kita ni nak guna lama ni. Usia ni pancar lagi ni. Kalau dibui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadinya kita kena jaga lah. Molek-molek. Lagu mana nak jaga tu? Kurekan mani. Kurekan makan-makanan bergaram. Makanan hok bergoreng. Lepas tu makanan-makanan segera tu. Kalau boleh tak hidup makan lah nya. Kita bila jaga pemakanan, insya Allah tubuh pun molek. Lepas tu, kalau boleh ada masa ada ruegi lah kini. Buatlah pemeriksaan kesihatan. Bukan gapalah. Bila usia semakin meningkat ni gapo ni. Memang kena jaga. Kena gigit seumur ni. Supaya kita ni tahu tubuh kita ni lagu mana. Jangan duk kata takut gak. Atau gi dulu tengok lagu mana. Kalau tak duk gapo-gapo sihat wa afiat, alhamdulillah mujur ni. Tapi bila ada hok duk tecek. Hok ni lekat go ni. Lekat go ni. Hok ni kena go ni. Bolehlah berhati-hati lepas tu. Mek Bongo tak marah. Mek Bongo nak

Ya, memang penting untuk kita membuat pemeriksaan secara berkala ya tentang kesihatan kita. Semoga yang dah yang mula nak bertapak penyakit-penyakit yang ada dalam badan kita itu dapat kita mengambil langkah-langkah pencegahan dengan berjumpa doktor ataupun dengan kita mendapatkan rawatan di klinik ataupun hospital berdekatan.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasiho memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Baik, saudara yang dihormati, kuis Piala Dunia 2026 akan bermula pada 1 Julai nanti. Lusa lah. Lusa, hari Rabu macam itulah akan bermula. Jadi, kalau dalam kalau dalam promo tu kita bagi dua soalan. Satu dalam Ceria Pagi dan satu lagi dalam Akok. Tetapi kita tambah lagi satu soalan. Ceria Pagi dalam Guralik 10 hingga 12 tu dan juga 2 hingga 6 dalam Akok lah. Maknanya 3 soalan sehari akan kita bagi dan pemenangnya akan mendapat hadiah berupa jersey Piala Dunia. Menarik tu ya. Jadi pastikan anda jangan lepaskan peluang lah untuk mengikuti siaran Kelantan FM ini dan juga mengikuti kuis yang akan kita buka nanti bermula 1 sehinggalah ke 19 hari bulan nanti di mana final Piala Dunia akan berakhir dan penamatnya soalan kuis kita pada hari itu. Jadi insyaAllah kita akan mencari 60 pemenang lah. 60 pemenang untuk kuis Piala Dunia yang berlangsung di Kelantan FM ini dengan tajaan Regulus di Pasiho. InsyaAllah, jangan lepaskan peluang ini.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Baik, saudara yang dihormati, seketika nanti kita akan beri laluan kepada seruan azan yang bakal bergema nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya untuk malam ni. Jadi, teruskan bersama kami di Kelantan FM ini sehingga ke pukul 9 malam nanti dalam Selekta malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sejak tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Pada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. 8.47 minit malam dengan Nidarul Islam dengan tajuk Pimpin Aku ke Syurga, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nidaul Islam bersama dengan saya Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hari ini kita nak bincang tentang Pimpin Aku ke Syurga. Suatu perjalanan yang kita semua nak menuju ke arahnya. Ya, bila kita membina keluarga, ya, kita membina rumah tangga, pastinya rumah tangga ataupun bahtera yang kita naik sama-sama dengan pasangan kita, kita nak pergi mana? Pasti ada destinasi. Tak ada orang dia kalau jalan tu ke mana-mana pun nak pergi. Tapi mesti ada destinasi. Dan destinasi yang kita nak pergi sebenarnya, hakikatnya, kita nak berjalan makin dekat, makin hampir dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila berakhir dengan syurga, matlamat kita tadi itu akan betul-betul mencecah kepada hakikat bahagia. Sebab dalam dunia ni, kita pun memang mencari bahagia. Tapi bahagia dalam dunia, kalau tidak ada bahagia akhirat, maka bahagia dunia tadi, dia tinggal sementara saja. Sebab sahabat-sahabat, kita hidup tak lama. Kita berkahwin dengan pasangan kita, mungkin 30 tahun, 50 tahun. Tapi kita nak lebih lama dengan mereka. Kita nak lebih lama dengan suami kita. Dan mesti kita letakkan pandangan yang lebih jauh lagi, iaitu kita nak menuju ke syurga. Maka sebelum berkahwin, kalaulah ada pendengar-pendengar yang dah one step closer nak pergi kepada gerbang perkahwinan, yang situ tolong letakkan sebagai niat dan juga matlamat tujuan untuk kita berkahwin, ya, untuk bukan sahaja memberikan kelengkapan kepada kehidupan dunia, ya, syahwat diri kita, tapi juga untuk membawa pasangan kita sama-sama menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila matlamat sudah sampai setinggi itu, maka wahai suami, tolonglah lihat pakaian isterimu, ya, tolonglah lihat bagaimana solat isterimu, tolonglah lihat bagaimana akhlak isterimu, tolonglah lihat bagaimana bacaan Al-Quran isterimu. Jadi seorang wanita yang kalau dia nak berkahwin tadi, memang tujuan dia untuk mencari seorang imam yang boleh membimbing dirinya untuk menuju ke syurga Allah, dan niat tadi sangat-sangat baik dan insya-Allah Allah akan permudahkan. Oh, ustazah, macam mana ustazah? Saya pun bukan ustaz, dia pun tak pandai mengaji. Macam mana nak dibimbing isteri tadi menuju ke syurga? Sahabat-sahabat, kalau kita tahu, mungkin pasangan kita pun serba kekurangan seperti mana isteri. Isteri pun serba kekurangan mengharapkan kepada suami. Apa kata kita berlangkahlah seiring dan sejalan. Tak ada siapa pun yang dah sempurna. Tak ada siapa pun bacaan Al-Qurannya dah perfect, dah tak payah belajar. Tak ada siapa pun solatnya yang dah perfect. Semua daripada kita, walaupun siapa daripada kita gelarannya, tapi kita perlu memperbaiki. Ya, maka jadikanlah pasangan kita sebagai seorang peneman, sebagai sokongan yang paling dekat untuk kita sama-sama melangkah ke syurga. Ya, adakan perbincangan, adakan strategi, ya, bagaimana kita nak memperbaiki diri kita, sebab orang yang ingin menuju ke syurga Allah pastinya mesti berbekalkan dengan keimanan. Orang yang nak menuju ke syurga Allah pasti berbekalkan dengan amalan soleh. Maka insyaAllah kita perbaiki dan sama-sama kita antil jannah. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin. Hashtag penyiaran jakim.
1: Nidaul Islam.
0: Darul Islam diterbitkan untuk siaran di Kelantan FM. Sudah pun 8.52 minit malam ketika ini.

0: pelbagai medium seperti
1: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
0: Baik, saudara, hanya sampai di sini pertemuan untuk malam ni. Kita dalam Selekta di Kelantan FM untuk malam ni. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. 9 malam nanti, berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur kita bawakan untuk anda. DJ Kate akan menemani anda sehingga ke pukul 12 malam nanti, melengkapkan siaran kita 18 jam sehari. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan. Kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
1: Dato' Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025 Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
2: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jambatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
3: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
1: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
4: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi. Lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
1: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
5: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka, kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, memang kesian.
1: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
6: Tapi kita berayu kepada nelayan terlibat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Itu saya menyuruh kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
1: Muhammad Faiz Fazil.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung Bo meletakkan jawatan, Myung Bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Hyung Min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi, Yasir Al-Misahal, meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang tujuh tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat. Susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda. Sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Di tanggal 29 Jun 2026 bersamaan 14 Muharram 1448 Hijriah, aku hadirkan diri menemani malammu di segmen Cekok Cerita Kita Kelate di ruangan Sohor 15. Apa khabar belaka dia kakak pendengar setia? Baik hak tua, baik hak muda, baik hak baru, baik hak lama. Dengan penuh harapan, semoga duduk adik kakak sehat suka boga belaka. Hak mana baru tu berbalasoh dia ucapkan tahniah kepada adik kakak kerana berjaya menjejakkan kaki ke rumah Allah SWT. Begitu juga kepada adik kakak kita yang mungkin dalam persiapan lah nak pergi alah kebasa. Deh, terutama sekali sasah angin dekit tu mungkin ni adalah dok bertepuk malu lah malam ni. Tapi gak jangan digalik lah untuk sama-sama kita ketahui tangga kedudukan ke-15 buah lagu yang dipertandingkan. Apa-apa adik kakak sebelum itulah sukalah untuk DJK ucapkan jutaan terima kasih lah kepada adik kakak kita yang sentiasa setia bersama kami di Kelantan FM. Baik hok dengar radio ataupun RTM Kelik sebagaimana sedia maklulah adik kakak. Bermula 24 hari bulan baru ni lah. Sehingga kalau ikut kira jaka agak 14 hari bulan 7 berlakunya gangguan siaran lah. Ada liputan lah di setengah-setengah tempat, di setengah-setengah kawasan. Cumanya sebagaimana harapan DJK lah adik kakak adanya gangguan siaran dan sebagainya pun RTM Kelik tak talah adik kakak dia. Tu dia adik kakak. Dan sebelum kita mulakan jugalah adik kakak, sukalah untuk DJK ingatkan lah dari segi bak kewajipan kita kepada Allah SWT lah. Setelah berkumandang yang azal pada pukul 8.42 minit malam, diikuti zon 2 pada pukul 8.41 minit malam untuk Fardu Isyak bagi zon 1 negeri Kelantan. Baru sedap bakit angin adik kakak lesah tu nak wajib kah? Apa-apa adik kakak, sebelum kita sama-sama ketahuilah kedudukan lagu-lagu, untuk maklumi adik kakak, malam ini akan disiarkan pencalonan lagu baharu. Maknanya adik kakak, untuk sesi undian ni adalah penentu penyingkiran, penentulah adik kakak sama ada tara kena ke dak kena ke terik adik kakak mungkin berlakunya penyingkiran dengan lagu-lagu kegemaran adik kakak pada minggu depan ataupun masih lagi kekal di dalam Sohor 15. Apa-apa dia tidak orang panggil terucuk, dia tidak orang panggil buat saja adik kakak tidak sikit saja, dia akan digantikan dengan lagu pencalonan baru. Antaranya lagu ni.
1: Pencalonan lagu baru Sohor 15. Hei meriting mah, anak tok lebah.

0: Oh, tu dia, Adik Kakak, antara lagu-lagu pencalon yang baru yang bakal dipertandingkan. Jadi untuk maklum, Adik Kakak, sesi undian telah pun dibuka. Selama seminggu kita wirwel lah kepada Adik Kakak kita untuk sama-sama mengundilah, Adik Kakak. Dan untuk maklum, Adik Kakak, sesi undian telah pun disediakan di ruangan page FB Kelantan FM. Untuk itu, Adik Kakak, kita sama-sama ketahui lagu di tangga ke-15, ke-14 dan ke-13 di Sahur 15.
1: Weh, lo tangga ke-15.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Mana-mana pun, dengar Suara Noda.
2: Ah, tangguh kepa.

0: Kelantan FM. Ingat Sohu 15. Pakat tunggu tu.
1: Hari Senang Malam Selasa pukul 9.15 sampai pukul 11 malam.
0: Nak tahu keputusan? Nak tahu keputusan?
1: Dengarlah Sohu 15.
2: Bagi bo tangguh ke 13.

Oh, tu dia kan, lagu di tangga ketiga belah, lagu yang berjudul Al-Kasah dari Balawi. Yeah. Oh, duduk di tangga ketiga belah, moga dia bawa maktai berat berkali. Nah. Oh, itulah lagu yang dinyanyikan oleh Boy Raden Mas Uji Depok Mak Pau. Naik dua anak tangga dari tangga kelima belah, bila-bila berat, bawa maktai berat pun naiklah dua takut adik kakak. Dan sebelum itu lagu belalik kerek. Lagu nyanyi daripada Azmira Cendrawasih turun dua anak tangga dari tangga kedua belah. Oh, tak tahulah. Neh. Oh, tak uyung bina nak. Neh. Oh, dan lagu yang turun sembilan anak tangga dari tangga keenam menjadi milik Ramlan Timos dengan lagu yang berjudul Adik Manis Comel. Haulah dia duduk nak tangga ngesuk dekat tak tahulah. Neh. Oh, comel kau manis kau tawa lembar lah kali belah ni kak. Tak. Oh, tapi di atas hasil undi adik kakak belakang. Eh? Oh, adik dia jekit bahagia pasal, adik posu bahagia uku. Apa pun dia ucapkan selamat datang lah kepada adik kakak kita. Eh? Dan ada lagi yang masih lagi tertanya-tanya. Padahal bahagia gua gitu buka doh. Tak. Untuk maklum sesi undian telah pun dibuka di ruangan Page FB Kelantan FM. Jadi adik kakak boleh mula start ngundi selama seminggu. Berakhir pada 5 hari bulan 7. 2020 ni bagi memastikan lagu mana hok tersingkir, lagu mana hok kekal. Jadi adik kakak tanpa buang masa, 9.38 minit malam kita teruskan pertemuan kita untuk lagu ke-12, ke tangga ke-11 dan tangga ke-10. Tangga ke-12.

Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: Setahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai ni. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2020 ni. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unified dan 34 stesen Radio RTM. 34 stesen, satu suara.
1: Tangguh ke 10.

0: Oh, tu dia dengan KF Persenet daripada Wawa Ica bersama Adik Wani yang berada di tangga ke-10 dengan lagu Best Soba Soba Abah. Jadi gak gitulah kekal berada di tangga ke-10. Bahagia pagi, orang panggil magal lah adik kakak. Bahagia jangan jolok sari tebuai lah kepada habis-habis sekali ya. Moga habis gak kalau kena sanggak deh. Duduk 10 tu pula. Moga hok sungguh tegak deh. Jangan duduk kocah hok orang ni. Dok, cari hok kosu-kosu lah. Tapi gak gitu lah adik kakak main dengan akhir zaman. Kalau pergi dengar balasa surah kau dengar dia mengajar apa lagu tu lah adik kakak. Setiap akhir bersama kita lah adik kakak. Mengelilingi semacam adik kakak. Kau tak boleh nak ajar biar jadi boleh. Jadi lah adik kakak pakat-pakat jaga diri masing-masing lah. Ingat status kita masing-masing. Kita bini orang, buat cara bini orang. Kita cik abis orang, buat cara cik abis orang. Biarlah. Tak boleh tahapak pun. Tapi kat hong lah. Nak tahapak pun, kebek lah dulu. Kebek dulu nak tahapak pun. Jangan duduk jaga dengan atas tu kita ni. Orang jatuh ni. Nanggu jaga atas tu kat ikut dia kokok jangan. Biar kena ukur hakir katak kita ni adik kakak. Tu dia adik kakak. Moga setan ni adik kakak kokok mana pun dia akan memastikan kandak kita ni biar tu kena. Hok janinnya kita lah. Setan tepuk. Jadi kena pakat-pakat beringat lah adik kakak. Sehingga berlakunya kak. Bertidak ngojo kak. Cerah tangga adik kakak. Sebagaimana lagu Metok Raja di tangga ke-11. Hok naik dua anak tangga dari tangga ke-13. Dan untuk lagu di tangga ke-12 adik kakak menjadi milik Ijoy Nadia. Lagu yang berjudul Abe Wiring. Kuat kena karya ni. Siapa congek naik dua takut ni dari tangga ke-14 adik kakak. Tu dia. Jadi adik kakak 9.52 minit malam sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya lah. Adik kakak untuk lagu di tangga ke-9, ke-10 dan ke-8. DJ Ki ada nak kasi bari sikit ni adik kakak. Ada nak kasi bari sikit ke-9, ke-8 dan ke-7. Jadi pelik habis. Moga kejut kata adik kakak. Moga halah sebagaimana sedia maklum adik kakak dua rakyat Malaysia kita ni berlakunya kecederaan dalam letup pe bu di Tabah tu adik kakak. Jadi sekali ikut kira lah berlakunya pada pagi ni lah adik kakak kalau ikut kira waktu tempat teh. Cumanya sebagaimana yang telah pun dilaporkan lah oleh ketua polis berkenaan dengan kedudukan kes masa adik kakak bahawasanya dua lelaki rakyat kita ni dalam satu kejadian Letuk Pebo ni menyasarkan sebuah kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan di daerah Tabah. Jadi pihaknya menerima laporan pada pukul 11.40 pagi tadilah. Kalau ikut kira agak melibat ke sebuah kenderaan berdaftar Malaysia lah adik kakak Jadi siasat awal tu kalau ikut kira bo hok demo peko tu merupakan bo buat atas diri lah IED orang panggil. Bukan berde bola dak ni. Seberat kalau ikut kira seberat kira-kira 70 kilo. Tak tahu haya lagu mana wallahu alam adik kakak muka kita tak biasa ni kak dak. Jadi ianya diartikan menggunakan telepon bimbit. Telepon bimbit dengan sasaran utama serangan ialah kenderaan pasukan sukarelawan Sungai Golok. Hok gi mari alah keluarga kanan jalan. Walau lagu mana pun adik kakak sebuah kereta yang dinaiki dua rakyat kita ni telah memotong kenderaan sukarelawan berkenaan sejuruh sebelum bu tu diletukkan. Kalau kata hang botak kena gerah ni adik kakak kalau tak foto rasanya halah. Kalau kita nak kecek lah adik kakak kecek atas gerai bela-bela meki kau yalah adik kakak. Tapi hang nak gerah nak mana adik kakak dak. Jadi kedua-dua mangsa ni masing-masing seorang berumur 38 dan seorang lagi 45 tahun lah. Dari perjalanan dari Tabah ke Nara Tewak ketika kejadian berlaku adik kakak. Kalau ikut kira dari segi bak kereta apa sebab tu lah parok benar lah adik kakak weh. Manakala kedua-dua mangsa dihantar ke hospital Nara Tewak lah. Untuk menerima rawatan lah adik kakak apa pun sama-sama kita doakan lah. Kepada dua orang rakyat kita lah, adik kakak duduk sana tu agak-agak hang lah dikurniakan ketabahan, dikurniakan kesihatan semula lah adik kakak. Dia kita hang duduk sini ni mungkin ni ada dalam perancangan nak pergi alah kuana, alah kuana kau berapa dinasihatkan lah juga supaya racik perjalanan adik kakak dinasihatkan supaya tangguh dulu deh. Kalau ada lah tepat plan lah perancangan kita nak pergi alah kuana, agak-agak tangguh dulu adik kakak eh deh, bagi mastikan apa dah ni halah, biar tertudah dulu adik kakak. Tu pun sebagaimana yang dipesan yang dimaklumkan oleh Datuk KP Kelantan kita. Neh, jadi dinasihatkan lah supaya kita ni sentiasa berjaga-jaga beringat. Neh, bukan bermakna demo hok dua kena ni tak beringat, tak geroh adik kakak. Muka demo duduk sana doh kakak. Kita hok nak ni, hok duduk sini lagi ni. Neh, dinasihatkan lah supaya sentiasa mengikut peraturan lah adik kakak eh. Neh, pesan ni, neh, ikut nasihat lah adik kakak eh. Supaya tidak berlakulah perkara-perkara hak tidak diingini ni. Main dengan jauh mata ni kakak-kakak hang lah. Alik kita pun jadi pening dia agak eh. Neh? Tu dia.
1: Tu dia. Tangguh ke semile.

0: Bermula sebagai kaedah untuk mengawet ikan, bukannya sebagai makanan mewah. Beratus-ratus tahun dahulu, ikan akan disimpan bersama nasi yang telah diperam. Proses penapaian ini membantu memelihara ikan supaya tahan lebih lama. Menariknya, pada ketika itu, nasi tersebut selalunya dibuang dan hanya ikannya sahaja dimakan. Seiring peredaran masa, masyarakat Jepun mula mengubah cara penyediaannya. Tempoh penapaian dipendekkan, nasi turut dimakan bersama ikan dan akhirnya lahirlah pelbagai variasi sushi yang kita nikmati hari ini. Menurut Encyclopedia Britannica dan Japan National Tourism Organization, bentuk sushi moden yang dikenali sebagai nigiri sushi mula menjadi popular di bandar Tokyo sekitar awal abad ke-19. Ia dicipta sebagai makanan yang cepat disediakan dan mudah dimakan sebelum berkembang menjadi salah satu hidangan Jepun yang paling terkenal di seluruh dunia. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najiha.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Wah, bintang kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tahu, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tahu. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
4: Oh ni pula, tangguh kelapa.

0: Oh, tu dia dekat lagu yang dipopularkan oleh Cikgu Sulezi dengan lagu yang bertajuk Janji Tak Sudah, menerusi album Epilog Cinta 4. Itulah yang antara lagu nyanyi dekat Cikgu Sulezi lah dekat. Bukan lagu dekat asli lah, dekat music dekat. Tu dia dekat. Dekat music kau sana. Pening dah dia jekit sana ni. tapi itulah adik-adik lagu cipta sepenuhnya oleh Cikgu Sulezi. Naik 4 anak tangga dari tangga ke 11, berada di tangga ke-7 untuk edisi kali ini. Dan sebelum itu lagu daripada Manhan dan Rosalinda, lagu Mek in Kelantan. Khas untuk demo lah, Mek di Kelantan ni. Hak tetu comel tak? Hak tetu orang panggil, ada budi bahasa dia walau di mana jua berada. Turun 4 anak tangga dari tangga ke 4. Mek galik duk layar bag . Lagu tu lah. Nanggu kakak bagak hong luruh pak takok. Dan ni. Tu lah adik kakak lagu dikompos oleh Syah Lantana dan lirik hasil cipta oleh Nur Kalomah. Dan untuk lagu ke-9 turun 2 takok dari tangga ke-7. Menjadi milik Hali Yazid dengan lagu yang berjudul Mak Jening. Lama di antara kita yang tertanya-tanya lagu baru kau di JKN. Ni lagu lama doh. Tapi kak hong lah adik kakak Ni sabit tu orang kata. Adik kakak. Berdasarkan orang panggil konsep DJ Kit Wawak untuk Sohor 15 ni, DJ Kit tak capur belakang dia kakak. Deh, hok baru kita tak tinggal, hok lama lagi kita tak tinggal. Kadang-kadang lagu lama ni orang tak je dengar pun ada. Sabit tu DJ Kit kacuk belakang. Deh, bukan untuk membezo-bezokan antara legenda DJ Barat dengan penyanyi baru dok, jangan ukur situ. Deh, tapi ni untuk dalam masa sama juga adik kakak bagi memartabatkan lah seni waris kita. Ada setengah demo bunyi, lah ni deke, tak ada dah mai gende. Tak ada dah, palu bana mai muzik. Ni hak kita nak kamu ni adik kakak di Sohor 15 lah. Dia jekit akan bukti ke bahawa seni deke barat kita luah adik kakak. Seni lagu, seni tradisional, seni warisan Kelantan kita ni luah. Boleh gomor belakang adik kakak. Cuma biar tentu kena dengan Kak Edah.
1: Jadi Kak Loh, tangguh kena.

0: Itu dia saudara, lagu daripada lagu yang dari kebarat kita, Bemak Glamour. Lagu Jawa DKKF berada di tangga kelima dengan lagu yang bertajuk Cik Ruhani. Turun dua anak tangga dari tangga ketiga. Dan sebelum itu lagu teringat weh. Lagu daripada penyanyi yang comel lote deh. Kalau kutip pun hasrah pun kutip roti lah dekat. Lagu daripada Cik T. Deh. Celaka sungguh dia JK. Lu perempuan dekat roti lagi kat aku. Katanya Cik T. Deh. Biarnya kata gila. Turun satu anak tangga dari tangga kelima yang merupakan lagu ciptaan Rozi Kemabduri. Dan lirik hasil ciptaan bersamalah Razi Kemabduri bersama Cik Etis sendiri. Tak tahulah tengok siapa ni ada begitulah dekat kau. Dia mari jatuh ke hatinya, mari teringat kau ni. Jadi kat begitulah dekat kau. Itulah antara lagu-lagu sebelah buah lagu yang telah pun anda ketahui tangga kedudukannya. Neh. Ada naik, ada turun, ada kekal, ada telucuk. Telucuk tak menggerpel lah, telucuk kak. Tak, tapi kak begitulah adik kakak. Adak dia lah ne? Di atas hasil penilaian, hasil pemilihan demo lah. Sebagai pendengar, sebagai peminat ne? Untuk Sohor 15. Jadi tanpa buat masa adik kakak, kita pergi jakoh lah ke tangga seterusnya lah. Untuk tangga keempat dan ketiga di Sohor 15.
1: Gemah, tangga keempat.

0: Aku nak tanya mu ni, Ruyah. No gimana lah pakai lecu merahnya lo jangok tu Ruyah. Bajunya nyena-nyena na cila. Aku nak yawi.
1: Patut lah orang tu kata orang Tino Kelantan ni ramai orang minak, du minak rupa.

orang luar mina. Tak apa, cok ngulu sama bos kak Tengganu, Pahal. Kita boleh makan gula. Pulau nak lebih jauh pun bukan jalan kaki dengan kereta. Masuk alohnya saya boyo. Bukan orang Tengganu, Pahal. Masalah ni, masalah warga asing ni dari Mudunuk. Warga asing ni, orang mana cok ngulu sama. Aku dengar

Tepulo mina kogetino Thailand samo-samun no hobagai pok blako kasai woyo tali kata kapo tak tahu ya. Okey lah, mudah sebut belakang tu. Aku

0: Oh, tu dia ada guys, lagu di tangga ketiga lah ni pukul 10.39 minit malam. Agak-agak tak ada hok berona lah weh. Ya, hok lagi tinggal siaran. Itulah lagu di tangga ketiga naik ni anak tangga dari tangga ke-9. Lagu yang dipopularkan oleh Jaro Anak Limbak. Lagu yang berjudul Berona yang merupakan lagu cipta sepenuhnya oleh Kimi Anak Limbak. Lagu itulah dia kakak weh. Tak banyak ke agak hok lah kita kelas-kelas deke. Orang pada, orang panggil, kita pergi. Ya. Tapi nak berbanding dengan demo, biarlah demo kelas-kelas penutup pun. Kalau makan pak bewah pun lah, kenyai perut demo lagi tinggal kelik kita ni kak. Deh, tak lagi tak habis petai kak. Adik kakak belum tatu bangun lah. Tapi kak begitulah adik kakak Neh. Jangan rasa rendah kita ni, pok-pok kita redek ni. Tak. Mana ketahu boleh nekoh dengan datik mana ketahu kita. Moga kita orang seni. Tak. Mana aku tahu cari. Hamba nak cari orang dek ke. Tidur malam-malam boleh. Wak-wak ulik. Aduh. Nandak. Kita cakap nak perendah diri. Jangan. Tapi jangan akak sangat. Nandak. Dia cakap siwi perendah diri. Dia suruh akak. Nandak. Nanggu akak kepok kita mua dia. Akak dadah kita mua kat dia. Jalil pun. Tak jerit bom ni bukan dia. Tu dia. Dan untuk lagu di tangga keempat naik. Pak nak tangga dari tangga ke-8. Menjadi milik Mimi Ratana. Lagu yang bertajuk Mai Mata. Sobat kita dari Leknum lah. Duduk di tangga kepak dia. Di atas hasil dia. Sobat kita Alik ni juga berkali. Nampak guana di atas. Munggu atas hasil dia demo. Jadi adik kakak, yang pastinya ramah duduk nanti duduk tunggu. Untuk sama-sama ketahui lah lagu naib juara dan juara mingguan untuk Sohor 15. Sebelum tu kita pergi alah ke Kok Ni Meta.
1: Ingat lagi ke Jok?
0: Tu dia adik agak kita mari alah ke ruang yang ingat lagi ke dok lah. Malam ni kita nak pergi ingat siapa agak-agak adik kakak. Demo biasa kenal, demo biasa dengar, demo ingat lagi ke dok. Zainode Telaga Pape. Ada kenal ke dok? Ada ingat ke dok? Tak kenal Zainode Telaga Pape. Hari orang pasir putih mungkin kenal kali dia ke dia. Zainode seorang mah kenal ke dok? Tentu kenal lah adik kakak dah. Jadi malam ni adik kakak kita nak pergi ingat lah. Nak imbau semula lah. Berkenaan dengan salah seorang legenda di kibarat kita. Allahyarham Zainode Ismail. Ataupun lebih dikenali dengan nama petah dia Zainode Soromah. Padahal lah dengan gelaran dia. Adik kakak moga dia memang Soromah sungguh adik kakak. Yang gua kalau ikut kira agak lah pergi aktif di era 90 lagi lah. Tapi gak memang ikut kapo. Tapi mula aktif sejak tahun 2005. Kalau ikut kira beliau dikenali lah adik kakak sebagai Tok Jorah lah. Palo kumpulan lah adik kakak. Sangat berpengaruh lah di era 80-90. Tu dia adik kakak. Dengan menganggotai kumpulan di kebarat beliau Pak B. Bakti Murni. Di Kapu Telaga Papel. Semerok Pasir Putih. Pok-pok semerok tu, pok tangan sikit. Tapi kalau ikut kira lah arwah ni adik kakak arwah Zainuddin Soromah ni, sebagaimana yang telah pun diakui lah semasa hayat hidupnya, sebagaimana sedia maklum juga, beliau juga biasa mencapai kemuncak kegemilangan. Memenangi pertandingan DK Barat peringkat kebangsaan lah, anjuran RTM lah adik kakak. Siapa satu tahap tu adik kakak arwah ni siapa tahap kena lari. Bola wetan dia, kok kena air lah pulak. Awak guana tiga kali mbok. Tiga kali mbok dia menang. Sebagai Tok Jorah terbaik. Sebagai orang panggil awak lah. Orang DK yang sedap lah adik kakak Yang boleh dikatakan yang sering menjadi siolet lah. Dengan lagu-lagu Evergreen. Ataupun lagu-lagu killer song lah kalau orang putih panggil. Dengan lagu yang bertajuk Di Manakah Ku Cari Gati. Apapun, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk Allahyarham Zainode Soromah adik kakak yang telah pun pergi meninggalkan kita pada bulan 7 tahun lepas. Yang insya-Allah adik kakak akan sering dikenal oleh kita sebagai peminat.

Itulah dia kakak, lagu nyanyian kenangan Allahyarham Zainuddin Sorgomah adik kakak. Deh, itulah lagu yang bawa kenangan. Sebagaimana hasil lirik yang telah pun dilantunkan suatu ketika dahulu. Eh, apabila boleh gadih dah tanduk tidak digunakan lagi. Eh, gitulah hidup kita, hidup kita ni adik kakak eh. Supaya lah, belajar erti menghargailah adik kakak eh. Ada depan mata kita ni kalau ada belok lebih kurang adik kakak eh. Jangan gaduh kau nak kuih. Eh, betul sekat suka boleh adik kakak. InsyaAllah lah. Eh, sama-sama terik. Dah. Sama-sama lendik. Baik adik kakak, lagu yang pastinya dinanti-nantikan lah. Eh, untuk sama-sama kita ketahuilah lagu Naib juara mingguan dan juara mingguan untuk edisi kali ini di Sahur 15. Untuk Naib juara mingguan menjadi milik Amirul Belalai bersama dengan Amalin dengan lagu Adik Ngaju Abis Hayat. Diakhiri dengan lagu juara yang dipersembahkan oleh Din Manjo dan Ida Azrin dengan lagu Adik Saya Abis Sore. Untuk itu, kita akan kembali bersama selepas berita utama 11 malam di ruangan Rentak Kenangan. Ajak.

Bakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 11 malam.

tinggalkan di

0: Ha, hanya di ruangan rentak kenangan di Kelantan FM.
1: Assalamualaikum, di jam yang ketiga tepat jam 11.20 malam. Kembali bersama anda di ruangan rentak kenangan.

Belah mana belah ke adik-adik dengan dudukkan masing-masing itu sebagaimana biasa di ruangan rentak kenangan ini. DJ Kak Halder menemani malam adik-adik di jam yang terakhir. Sebelum sama-sama kita memejamkan mata lah untuk kita beristirahat, rehat ke diri kita lah adik-adik Dah. Tapi lah, mungkin ni ada di antara kita ni baru tengah buat persiapan lah berkali. Dah. Jadi kaca-kaca kuda, kaca-kaca ralik, muka pupu je bola ke. Tak, mata orang ni kita tak boleh nak jaga. Cuma agak begitu lah weh. Deh, bola-bola juga weh. Cuma agak ingat lah. Tak, kalau kita ni kelah-kelah hari panggil. Lah, lekat dengan nyakit teh tu. Lah, utama okey lah dulu weh. Dari segi bak kesihatan tu, bola tu dia tentu dah. Kalau masuk, ya, dok kat dok. Dek ni. Lagi tu lah dia. Kalau tentu agak piala pun tak boleh kita, bola pun tak boleh kita. Tu dia. Cuma kan lah sebagai yang panggil tanda sokongan dan semangat kita lah. Dok kelih bola ni geran. Oi tin nak bola, mau nak bola lagi. Tak ada aku. Loh lah. Cuma kan kesihatan tu kan lah kalau kena makan ubat weh. Deh. Patut kak demo ambil kira diri lah. Dok atur duduk ke demo lagu mana percengi demo nya nak tidur sementara ke berapa apa sibuk ke dok. Cuma kan lah sekala kak. Kita agak buat tajuk dulu dah ni. Baru tengok bola. Tu dia. Tak apa tu sama banyak tu dia agak Dan begitu juga dari segi bak keselamatan kita benda. Begitu juga dari segi bak pembaziran api air. Tu peringatan asah pula semua lah dia agak Yang boleh dikata kerem ya. Dah biasa ni. Alah, dia kita ada modal lain dah dia nyok tu ya dah. Modal tu lah. Tak ingat sama pun. Jadi ada agak kita bersama dengan lagu pembuka tirai dulu lah. Bahagia agak panggil ha lah. Bila-bila cari selimut kau deh. Selimut juga ha lah. Dua bulan. Lagu tu lah dia agak deh. Biar agaknya tukar.

Itu dia ya, kepada Ramli-Ramli sekalian ya. Umur sudah diketahui ya untuk memasuki pertandingannya. Jadi begitulah, harap-harap cerap lah ya.

Oh, tu dia dia agak. Jadi agak gitulah dia agak. Lagu itulah saya lah sebagai panggil ngolik pok kita lah dia agak. Bila-bila tepuk lembek lah dia. Oh, buah-buah hamu. No. Oh, buah-buah debu-debu dan ni nyado gitulah eh. Oh, tengok-tengok kita lah susah ke labo ke berapa ke dia. Bahaya tu berlaku tu. Neh debu-debu ke apa kat tak. Mulalah bangun pagi. Oh, aku sakit tekuk jah. Apa rasa tak sekejo ya ini. Tak. Tera-tera tengok lah pak-pak tidur kita tu. Eh. Oh, tu dia dia kan. Bukan bermakna tera-tera tengok tu bukan bermakna nak suruh tukar baru deh. Tepuk-tepuk jelah kebah-kebah deh ni. Baru sedap je nak tidur sekai. Biarlah dia mau alik ulu kita alik ilik pun. Tak apalah. Tak apa gitu dah kita ruanya. Pas gitu dah. Gitulah kita nya pas bela deh. Cik pun tak geti-geti lah kalau belah tu gak dok. Cik pun lah ambil perhati ya sikit cik deh. Cuma sebelum tidur lah ni. Mungkin ni ada di antara kita nak kau cijel lah. Untuk round ke-32 ni mula kat hari lah pukul 1 pagi ni. Perlawan ni antara Brazil dengan Jepun. Hak tentunya ada di antara kita ni ada peminat Brazil dan Jepun deh. Jadi sedia maklum belakang lah. Dok ni dari segi bak bola. Lepas pula lepas tajuk tu kita boleh pakat tengok lah perlawannya Jerman bersama Paraguay dia agak. Tu dia adik kakak eh. Sudah pula pukul 9 pagi adik kakak. Perlawannya Netherlands bersama Morocco Belanda. Dia jekit nak tengok Belanda ya. Neh. Moga dia jekit tak boleh dengan Belanda. Neh. Super beranak di Belanda lah dia jekitnya. Ada hok nege pun ada dia ke. Neh, nege, nage. Neh. Okey, kalau demo menek nak delay, kawek, wi lembu demo. Cek ah. Cek ah nak wi lembu. Yang moga dia Morocco kan. kata tak apa lah ada nele kat dia. Tapi kan lah apa-apa kau dah orang panggil awak sokoh ya. Tidak duduk nage sungguh eh. Neh, takut jatuh ke jodi pulak dia ni. Tapi kat kereta lah dia kat Dia maklum belakang lah. Pukul 1 pagi perlawanan Brazil bersama Jepun. 4:30 pagi lepas tahajud. Boleh-boleh tunggu subuh. Gibalasoh perlawanan Jerman bersama Paraguay. Pukul 9 pagi baru lepas pashing perlawanan Belanda bersama Morocco. Neh. Kau mana nak? Nak tu. Alah. Tokak ke? Bola getah dengan bola jaring.

Oh, itu dia kakak dendang eh. Allahyarhamah Puan Suri Saloma bersama Allahyarhamah Aziz Jaafar. Deh, menemani malam dekat aku lah. Lari pukul 10.38 minit malam. Dengar aku lagu rancok dekat lagu tu lah deh. Dekat aku deh. Cuma agak hang lah. Baik sikit lah. Dan mohok tengah cucuh bak nyamuk. Kau berapa ke? Okay? Deh. Main dengan apa tak tentu ni kak. Ada tika hujan, ada tika panah ni kak. Kadang-kadang dekat aku kita kena pergi dengan ni. Takut berlakunya pembiak ke nyamuk. Jadi hang lah. Kalau apa dah ni berlakunya pembiakan nyamuk ni dekat adik kakak weh dalam masa sama dia tidak duk terbang ngayak begitu jah dak usinya takut nyamuk dekat ha lah kena tet denggi ke berapa kita kelah tak tahu mana tu jadi bakak-bakak jagalah kita weh kebersihan masing-masing lah neh ni gak ha lah ada 40 lekar ubat nyamuk tak lari weh nyamuk nak lari mana moga minta cuci neh. Oh, kena cuci-cuci. Ha lah. Deh, kalau kita kelas-kelas lama ni kan ha lah, cuci lebih kurang. Bukan nak kata lebih kurang tak. Allah payah lah weh. Deh, main dengan kelas lama ni nak kata lah. Tapi kan ha lah. No. Oh, wak-wak kelas-kelas boleh lah. Sekadar termampu. Eh? Oh, nak akak punggoh rak tak? Nak akak punggoh tak rak tak? Oh, kalau handi hayu tu rajin lah, rengel lah. Deh, kalau nak suruh akak ya. Tak, kakak-kakak ni sikit kak. Kakak-kakak kasar sikit kak. Tak, tanya hayu handi itu tak kira rak tak? Oh, moga bak hayu handi. Menggan kak mudah ya. Eh, jadi berwaspada lah dia agak.

Piala Dunia. Logo rasmi Piala Dunia FIFA 2026 direka secara minimalis bagi memudahkan penggunaannya di TV.

Begitulah dia aku hendaknya neh. Walaupun talian tidak dibuka, harap-harap gahang lah lekat di hati buat selamanya. Eh, gitulah adik kakak, lagu semarut hatilah antara kita, antara DJ Kid bersama adik kakak, tak kira lah eh, tua ke muda ke. Harap-harap gahang lah, ingat lah masih-masih antara kita ni, kenangan-kenangan kita ni. Masa patik ke, insyaAllah lah eh, kita akan bersama lah adik kakak. Cuma lo ni DJ Kid nak wiruai lah kepada adik kakak kita, untuk sama-sama kita akan panggil lah, rehat ke minda, rehat ke diri kita daripada tali eh. Dengan lagu-lagu yang pastinya akan menemani malam adik kakak sebelum adik kakak tidur. Neh, saya ke tak saya ke tak? Kalau saya, tak apa. Neh, kalau tak saya, tak ada arah.

Oh, kalau saya gitulah dia agak jangan ditinggal lah DJ Kit di Kelas FM ni. Eh? Tu dia dek agak Tapi agak gitulah, tak ada paksa Oh, tentu juga saya gitu ni agak. Biar tentu mari dari hati yang ikhlas lah dek agak tu dia dek agak Jadi dek agak kita sudah berada di penghujung pertemuan. Dan insyaAllah jika dipanjangkan umur, malam esok kita akan bersama kembali untuk Pujaan 90. Apapun, terima kasih di atas kesetiaanmu. Assalamualaikum. Terima kasih pendengar setiaku. I love you.

0: Kuantan FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan. Syara'a li'ibadihi hijratal qulubi wa hijratal abdan. Waj'ala hataynil hijrataini baqiyataini ala murriz zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika alladhi arsaltahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina hajaru wa jahadu hatta fatahul quluba wal buldan wa nasharul adla wal iman ridwanullahi alayhim wa man tabi'ahum bi ihsan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui setiap perkara zahir dan batin, berikanlah kami ruang dan peluang untuk terus bertaubat memohon keampunan-Mu. Sesungguhnya kami takut akan azab neraka-Mu, ya Allah, dan kami berharap akan rahmat dan syurga-Mu. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka tubna wa aslih lana fi dhurriyyatina innana tubna ilayka wa innana minal muslimin. Ya Allah, justru itu jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas segala nikmatmu yang tidak terbilang, dan jadikanlah pula kami sebagai hamba-hambamu yang sentiasa mampu melakukan amal salih. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Azhar Abin dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Tentunya dalam National Game Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang perlu dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Click, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live Twitter seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Sawye. Abis pun saya, adik Sawye juga. Jadi tak, kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

menciptakan One of His lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nur Alif Zaid Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Bandang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin. Negeri Sembilan, di Port Isan, Rembau dan juga Tampin. Seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru. Sarawak di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang. Di Sabah, di pedalaman, di Nabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada tiga perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin, kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghribi pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jaffa, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang JJ Gemas, ada Nurul Atika Bakar, kita ada Intan Hamid juga Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri, Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong, kata jom layan segmen nombor 1 yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribadah lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Pam-pam-pam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya, yang mencari rezeki, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grey, abang-abang lori, brother-brother bus, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih

0: Minute Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lontaran suara Datuk Ramli Sarip bersama dengan Kumpulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya. Yang baru bertemankan Nasional FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Nun Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tau di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, bandar-bandar besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rozaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosilah Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pan-pan-pan, kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia, Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah Bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Media, Sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Jenny Corner Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Ayat Hartana, Rama-Rama Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmidah Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah. Tok Ayah pun hadir. Nah, ni semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Sabar lagi, sabar lagi. Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, I Do Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple Dot dari Lahad Datu, Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia main dengan Dari Kacamata Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM. Luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM.

0: ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi.
1: Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini. Mak Bedah, betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN Negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita. Kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan, kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua, termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen agensi ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game buruhan tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni eh? Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran daripada Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri. Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementar, Sufi Shah, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, pam-pam-pam. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jajar 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Oh, ok, ramai lagi, ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua ok. Aman Hashim juga terus bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijar dekat Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim pilihan raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh, gitu lah. Okey, Juria Jaafar melaporkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero, Mama Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir ya. Yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. Wan paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis sebi budi katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan melalui lagunya Hardil Jo Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 menepati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Zandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa, Zah, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Karo Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izzah, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, wuih, Litan Razi 84, mantap, Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromo, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani, ramai lagi. Wagih pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan . Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman, diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran susukan TV RTM. Terus layan Game Bunuh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok Kee dengan lagunya Biasan. Membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini. Untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruh Hantu. Pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola. Ada juga tak sempat nak menonton bola. Sambil memandu ni bang. Tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa. Saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya. Jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah. Dan keputusannya Jepun 1, Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 menepati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano membolehkan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkokohkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa. Abang Kurir hadir bang. Salam dari Sarawak. Mantap. Dalam perjalanan dari Miri. Nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil. Bang. Macam tu lah. Bagi horn satu kali. Mok Wan. Salam dari Usup Perodua. NDC Tinta. Niat terus jalan terus. Luncur terus. Bang. Mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai. Hari ini pilot-pilot darat ramai menerapkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga turut hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifa Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha. Kita ada siapa lagi? Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul.

ada Awi, ada Tija, Faizul, Abang Kago, tang, kasih hon Abang Kago, kasih hon, Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambat ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambat Pak Maon. Dekat Nasional Gemuruhan tu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis Tepi Bujuk Katil, mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Gemuruh.

0: meraih kegelaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini, ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penjamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1, kan? Tak apa. Sabar. Marah penyokong-penyokong Brazil, kan? Nak marah apa? Masing-masing punya pilihan, kan? Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia. Sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Syah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diiklankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JPA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Danang 979 memberikan salam, mohonkan salam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Azi, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, sambil tengok bola katanya. Sambil mendengarkan National Game Berhantu, itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV. Telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Rinova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mas Tura juga memberikan salam. Mantap, Mama Mira kata assalamualaikum, Mama Adi, waalaikumsalam. Bijak kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatima juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya, ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Pemusik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda. Menerusi lagu-lagu terbaik, lagu-lagu menangis tapi wujud katil. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di National FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: National FM, sentiasa di hati.

Maklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee. Ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita. Ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Beruntus, terima kasih hadir Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang Zandra, Boy Tobing, Lehin. Kita ada Opa Akil Akif, Ibi Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mai Raihan Creation, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad. Kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi boleh. Bat SB masuk pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah. Pendengar game berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: bermain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Selesai dengan Taman Astagona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astagona ni dekat mana? Kalau dulu-dulu Taman Astagona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Ini sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk kata orang tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan. Menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astagona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa, kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, sama bagi Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dektan, Jamilah 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Carol, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamilah Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acik Aini 67, Kiala Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina-Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78. Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan. Ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ianya diterima Allah SWT. Yang paling penting, kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan dikata orang lah. Okey, jom kita hentikan dahulu seketika. Menangis tepi ibu cakap saya, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu
dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkinlah tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Aziz Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Melipo Hile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya.

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tapi untuk koleksi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam Lizzie. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Putih, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faizul, Tok Din, kita ada Dila juga, Ejen White Gluta Horse, Syukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang, dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September eh? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Masuk gunung, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir. Nadira Nistalio. Okey, sambung lagi menangis

Ribu Jekatil menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun, tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Dan perlawanan sudah pun bermula memasuki minit yang ketiga. Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan National Game Buruan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Serangun di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu, Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandar dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila, Nizam, Nur Hafiz, Mama, Cik Nana, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza, Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, no, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berat tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga, geng-geng berat tu. Prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya, saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Nizam Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kowi, Waalaikumsalam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Dia memilih Jerman. Okey. Jombi PK katanya saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi Menangis Tapi Bujuk Katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad, Didik Wadi, Amran Omar, Syasha, Selai Daun Setitis Embun. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruhan tu di National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat

dari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada, ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insya-Allah, ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37, masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. 3 percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay 2 percubaan, 1 menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54, Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menerai Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Perlis pula 5.52 minit pagi. Selamat menunaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Puan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayang Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu, walau di mana jua anda berada pada waktu ini. Ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey? Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karenah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik. Itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama' menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last sekali, dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu, Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain. Yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi. Maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah, Tabarakallah. Setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap tup, tup, tup. Lantas nak dicampakkan Asiyah, para jemaah dimulakan oleh Allah. Asiyah lah yang telah menyelamatkan Nabi Allah Musa daripada dibunuh di atas kerakusan Fir'aun laknatullahi alaih. Saya nak bagi tahu, empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang bekerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah tu Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah.
Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi para jemaah juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini para jemaah dimulakan oleh Allah SWT, Nabi mulia itu adalah salur-galurnya melalui Ibrahim alaihissalatu wasallam. Sebab itu para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat. Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allahyarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Buruh Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Buruh Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua. Menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadilah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara. Kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini. Semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya. Dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya. Dan setiap harapan tentu ada kepastian. Dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Jadi selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri, jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Kelantan FM. Hari ini 30 Jun, hari Selasa, bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah. Untuk hari ini, kalau kiranya hari terakhirlah untuk bulan Jun ni. Terima kasihlah kerana terus setia mendengar.

minit pagi, zon 2 5.50 minit pagi dan juga di zon Besut Terengganu 5.46 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat semua. Dan macam biasa selepas ini di jam yang pertama ini, di awal-awal pagi ini, kami akan sajikan anda dengan lagu-lagu nasyid terbaik. Teruskan bersama dengan kami di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Nidaul Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Ustazah Nurul Hidayah binti Komarudin dalam Nidaul Islam. Mengapa kita perlu makanan sunnah? Ustazah, hari ni kan ramai orang sibuk dengan makanan yang viral. Macam versi-versi Korea, versi-versi Jepun. Ustazah, hari ni makanan-makanan sunnah ni dah tak payahlah kot Ustazah. Sahabat-sahabat, mari saya cerita kenapa dalam hidup kita, duduklah zaman mana sekalipun, kita mesti kena mengambil tibbun nabawi, iaitu bagaimana Nabi ajar kita dari sudut kesihatan. So dalam sudut kesihatan ni, yang paling faham, yang paling tahu ialah siapa? Allah lah yang menciptakan kita. Maka Allah memberikan apa yang Nabi pilih tadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sihat, sangat-sangat sesuai, sangat-sangat bagus untuk kesihatan kita. Sebab itulah sahabat-sahabat, kita walaupun kita nak ikutlah macam-macam trend sekalipun, ada orang yang suka makanan western, ada yang suka makanan kampung, ada makanan Kelantan dan sebagainya. Tapi jangan tinggal, jangan tinggal makanan sunnah dalam kehidupan kita. Yang pertama, yang pertama apa? Yang pertama, apa yang Nabi pernah makan, apa yang Nabi pernah sebut, itu semua jadi sunnah. Jadi bila dia sunnah, sahabat-sahabat, kalau kita niat kita makan tadi ikut Nabi, Masya Allah, makan tadi tu dia bukan makan menteka darah je, tapi makan jadi ibadah. Dia melampiaskan apa? Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohlah ya, kalau anak kita, kita hidang pada dia makan labu, sahabat-sahabat, kita sebut ke anak kita ni, ni Nabi kita ni suka ni, kalau Nabi kita makan satu makanan ada labu dalam dia, Nabi kita cari-cari labu tu. Maka jomlah kita niat, ajak anak kita niat untuk apa? Kita makan labu sebab Nabi makan labu. Masya Allah sahabat-sahabat, sahabat-sahabat kena ingat, zaman lah ni, zaman fitnah ni, apa lagi yang boleh selamatkan kita daripada pancaroba ujian akhir zaman kalau bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita macam-macam masuk dekat dalam badan kita ni, chemical-chemical, yang makanan-makanan ni yang instant, yang penuh dengan ubat, nak bagi cepat daripada kat pokok dah kena chemical dah, ya, tak campur lagi untuk tahan lama dan sebagainya. Sahabat-sahabat, makanan sunnah ialah makanan yang tabii, makanan sunnah makanan yang organik, yang mana tak ada perkara-perkara yang luar daripada itu, dan dia boleh memperbaiki kita punya antibodi badan kita. Dan insya Allah di sana kita dapat apa? Yang pertama dapat ibadah, yang kedua kita dapat sihat sahabat-sahabat, yang ketiga sahabat-sahabat, ubat pun ada di dalam makanan sunnah. Maksudnya kita dah kena sakit, di sana ada ubat-ubat sunnah, yang mana kalau kita amal, Masya Allah, ya Masya Allah, boleh menurunkan paras gula. Dan ini adalah yang tidak memudaratkan. Kena ingat, makanan sunnah tidak akan memudaratkan, malahan kalau orang tu sihat sekalipun dia boleh ambil makanan sunnah. Kenapa? Itulah yang bagus untuk badan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh buat, yang kita boleh sandarkan, ya Allah, kerana cintaku kepada Nabi, aku mengamalkan makanan ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi dan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jumpa lagi dalam episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, #penyiaranjakim. Nida

0: Kelantan FM.
1: Tembusi talian mesra kami 743-3858-748-8630. Kelantan FM.

Assalamualaikum. Halo, halo, halo. Selamat pagi semua kepada pendengar Kelantan FM. Terima kasihlah sebab masih lagi setia mendengarkan Gu Pagi. Ha, hari ni, pagi ni, siapa yang menemani anda ni adalah Double S. Syira dan juga Abis Syah lah pagi ni. Jadi, semoga apa ni pendengar ni dalam keadaan baik-baik belaka. Urusan dipermudahkan. Macam biasa, sekarang ni 6.39. Di jam ini biasanya kita akan buka panggilan lah. Mungkin ada pendengar kita ni ada yang nak buat ucapan ke ataupun nak ucap gapo-gapo lah kepada rakan-rakan, nak ke udara apa semua, boleh call. Boleh call Syira di talian 0974338588 ataupun 0974888630. Pakat telefon untuk kita bagi ucapan. Mungkinlah waktu dan ketika ini ni mungkin ada yang dah tengah buat sarapan, ada yang sedang bersiap-siap untuk ke tempat kerja dan sebagainya. Semoga dipermudahkan lah. Dan hari ni pagi lagi kita dapat kiriman WhatsApp daripada Haji Ray Raimi. Katanya, Assalamualaikum DJ dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ini. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Kelantan FM, teman anda selalu di hati. Terima kasih Haji Ray daripada Sri Kota. Jadi, kepada semua pendengar yang nak bagi ucapan, boleh call kita lepas ni. Sekarang ni boleh call. Kita buka talian untuk semua untuk bagi kata ucapan lah pagi-pagi ni deh. Ucapan bagi-bagi kata-kata semangat sikit. Tapi sebelum tu, Syira perdengarkan dulu kepada anda semua lagu daripada Alif Aziz, Sayang Sayang Sayang. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

asyik-asyik awak tahu dok. Kita kita loan ni makin mudah dan pantas melalui perkhidmatan tanpa kertas. Tak sah dah edaran surat atau memo fizikal kecuali hak perundangnya. Kelulusan loan ni pun secara elektronik. Urusan permohonan pula semua melalui dalil talian. Mesej fax dan telegram pula lama dah ditamat ke. Semua ni untuk jimat masa, jimat kos dan mudah ke urusan rakyat. Perkhidmatan moden demi masa depan negara.

0: Keinginan manusia selalu tak cukup. Nak beli tu, nak beli ni. Namun, pernah tak kita terfikir ada orang yang lebih susah daripada kita? Nak makan pun susah. Jangan mudah puas apa yang kita ada. Syukuri nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Amir Masdi, untuk pendengar Kelantan FM. Dan jangan pernah puas dengarkan lagu saya. Puaskan
1: penuhi
2: cita
1: rasa anda.
2: Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita mendengar Gu Pagi Gu Kita Belaka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar yang setia bersama-sama dengan kita lah. Syirah dah.
3: Betul.
2: Pagi ni double pagi S. Double S. S kembali menemani anda walau di mana-mana saja anda berada. Cumanya kami nak memaaf lah kepada anda sebabnya tadi kita ada mengalami sedikit masalah.
3: Masalah yang, teknikal lah.
2: Bukan masalah teknikal, masalah telefon.
3: Masalah telefon. Jadinya pagi ni mungkinlah kalau ada hak cuba try untuk call tak boleh tu, minta maaf. Kami minta maaf. Kita ada masalah sikit. Tapi tak apa. Kita akan cuba perbaiki dengan secepat mungkin. Habis Syarif.
2: Alright. Walau bagaimanapun, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Le kita, tekniker kita yang tengah berusaha sekarang ni sekeras-kerasnya untuk memastikan talian ni dapat diguna pakai sebelum kita ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi walau bagaimanapun, kepada anda yang mungkin nak bersama-sama dengan kita, boleh je hantarkan kirim ucapan anda menerusi peti WhatsApp kita di taliannya
3: 014-974-0154. Dan pagi ni Abang Syah, kita dah ada dah sebenarnya orang yang bagi ucapan melalui WhatsApp ni.
2: Okay,
3: ada satu ni daripada Pok Sumi. Pok Sumi kata, Assalamualaikum Syah dan Syirah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Saya Pok Sumi dari Pasir Putih nak ucapkan selamat pagi dan selamat bertugas. Semoga anda berdua sihat selalu. Kita sihat dah ni. Pok Sumi buat ucapan kepada Pok Mak Besuk, Pak Suli Baca, Haji Meseribon dan kepada semua peminat setia Kelantan FM tak kira di mana mereka berada. Terima kasih Pak Sumi. Awal-awal pagi wasek kita ni.
2: Itulah kita harapkan semoga anda semua boleh jugalah buat seperti mana Pak Sumi kita buat tu.
3: Wasek lah kita baca.
2: Okey, jadi anda boleh terus bersama-sama dengan kita untuk bersama pastinya bertemankan kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
3: Masih lagi bertemankan Syirah dan juga Abis Syah di Gu Pagi Gu Kita Belakang. Hok mana-mana dengar kita di Kelantan FM ni. Terima kasih mungkin dalam perjalanan nak pergi tempat hijau ke, tengah buat hijau rumah ke, ataupun gapa-gapa lah yang sedang anda lakukan sekarang ni.
4: Ya, dari sekarang lah ni kita dah pun pukul 55 minit pagi. Kita nak baca juga kiriman ni. Ucapkan selamat pagi buat DJ Syah yang handsome dan juga DJ Syirah yang comel. Buat anak-anak mama yang dalam perjalanan ke sekolah tu, semoga sentiasa dipermudahkan segala urusan untuk anak-anak mama Kisha, Kismina dan juga Abel, kata dia.
3: Kita agak belagang ni, royak comel dan handsome apa Syah.
4: Ni daripada Kak Suria kita ni.
3: Kak Suria.
4: Yang memancarkan sinarnya sekarang ni.
3: Di Suria.
4: Dia Suria ke pagi-pagi ke dia pancarkan sinar
3: lepas
4: dia.
3: Lepas pagi nak tubik lah ni, kau nak tubik dah ni. Dan apa Syah, kita ada juga daripada Pak Mes Ribun.
4: Dia kata apa?
3: Berkali kat tak boleh nak call WhatsApp lah Pak Mes kita deh. Salam dan selamat pagi semua. Kita semua semoga kita semua dalam rahmat Allah daripada Pak Mes Ribun. Terima kasih atas doanya. Dan ni daripada Assalamualaikum DJ-DJ kesayanganku. Saya Kak Mas 10.
4: Mas 10.
3: Kak Mas 10.
4: Okay.
3: Sorry. Nak ucapkan selamat pagi kepada semua member-member Kelantan FM terutama. Kak Sah Pulau Melaka, Kak Mak Melah, Haji Rekota dan juga Pak Mak Besu.
4: Okay. Itu sahaja dah. Ada lagi ke?
3: Tak ada dah Ustaz Sakat ni. Tapi lepas ni orang kata pendengar kita ni, kita alu-alukan lah apakah atas belakang. Lepas ni kita pakat baca.
4: Alright, selepas ni kita lagi ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita dari Pusat Berita. Dan selepas tu kembali bersama dengan kita lah, berganding bersama dengan Double S menemani pagi anda sehinggalah ke pukul 10 pagi nanti. Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gu Pagi
3: Gu Kita Belakang.

Tu dia tadi kita baru saja dengarkan lagu daripada kumpulan Crystal, Aku Semut Merah. Pagi-pagi ni kita layar dulu lagu-lagu deh. Dan kepada hari ni juga Syira nak berkongsi lah berkenaan dengan orang kata cuaca kita untuk hari ni lah. Dan kalau kita tengok dekat Wakar Cik Yeh ni, cuaca okey je pagi ni. Cumanya kita tengok pada Jabatan Meteorologi Malaysia ni, hari ni 30 hari bulan ni, hari Selasa, menurut jangkaannya tiada hujan pada waktu pagi. Jadi bolehlah kalau kita nak plan apa-apa aktiviti ke untuk pagi ni lah. Tetapi lain pula pada waktu petang dan juga malam, sebab petang dengan malam ni nampaknya dijangkakan akan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga dengan malam lah, ribut petir. Jadi nasihat kami, semoga pendengar-pendengar kita semua sentiasa bersedia sediakan payung sebelum hujan. Orang kata nak buat aktiviti ke apa tu, tengok dulu keadaan. Sebab sekarang ni orang kata cuaca tidak menentu. Bila cuaca tidak menentu, pagi orang kata ada waktu panas, dia panas sangat. Bila dia sejuk, sejuk sangat deh. Waktu hujan ke apa semua tu. Jadi jangan lupa juga untuk jaga kesihatan. Sekarang ni ramai jugalah hot batuk, hot demam apa semua tu. Yang penting jaga kesihatan, jangan lupa minum air, masak banyak, gitu deh. Dan selepas ni teruskanlah bersama dengan Kelantan FM. Lepas ni hari ni ni Gadingnya Syira dan juga Abis Syah lah, kita akan kongsikan macam-macam info lah, termasuk dengan berkenaan dengan Piala Dunia dan juga info-info menarik lain. Dan kami juga akan sajikan anda, perdengarkan anda dengan lagu-lagu yang best, macam-macam lagi. Yang penting anda perlu setia dengan Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Pagi.
1: Ada semua.
2: Nonton FM. Penuhi citarasa anda.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
4: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Kelantan FM. Gu pagi kalau tertanya-tanya, suara siapa lah pagi ni ni? Tak lain tak bukanlah. Saya Syira. Hari ni Syira bergandingan dengan Abishah. Suara Abishah kita jari-jari dengar sikit pagi ni ni. Sebab you nak biar adik dia dulu belajar lagu mana teh kalau kecek sore. Gitu deh. Tapi untuk hari ni, Syira harap ke agak semua pendengar ni orang kata baik-baik saja dalam keadaan dipermudahkan segala urusan untuk hari inilah. Dan suka cerita untuk Syira berkongsi berkenaan dengan hari bekerja hybrid HBH, norma yang mana menjadi norma baru perkhidmatan awam di negara kita ni. Kerajaan kini ni dia sedang memperluaskan pelaksanaan hari bekerja hybrid ataupun dikenali sebagai HBH sebagai antara pendekatan baharulah bagi memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam yang lebih fleksibel dan juga efisien. Konsep hari bekerja hybrid ni membolehkan penjawat awam melaksanakan tugasan sama ada di pejabat ataupun secara jarak jauh mengikut kesesuaian tugaslah serta keperluan organisasi. Pendekatan ini ni dilihat mampu meningkatkan keseimbangan antara tuntutan kerjaya dan juga kehidupan peribadi. Tapi pelaksanaan HBH bukannya bermaksud kata bekerja tanpa pemantauan. Sebaliknya ia menekankan aspek accountability, pencapaian sasaran kerja dan produktiviti, perkhidmatan kepada rakyat juga perlu diteruskan tanpa sebarang gangguan. HBH ni selain memberi lebih fleksibiliti kepada penjawat awam, pelaksanaannya juga dijangka membantu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan kos operasi tertentu dan menyokong agenda pendigitalan sektor awam yang sedang diperkasakan sekarang lah, yang diperkasakan oleh kerajaan kita. Apa yang paling penting ni, pendengar semua, budaya kerja baharu ini memerlukan penggunaan teknologi digital secara optimum. Yang mana komunikasi yang berkesan, komunikasi yang berkesan ni antara pasukan serta disiplin yang tinggi supaya mutu penyampaian perkhidmatan juga kekal cemerlang. Jadi sebab itulah hari bekerja hybrid dilihat bukan sekadar perubahan lokasi kata, tapi menjadi norma baharu dalam perkhidmatan awam yang lebih moden, cekap, berorientasikan prestasi selaras dengan usaha memperkasakan sistem penyampaian kerajaan kepada rakyat. Jadi kita harapkan semoga pelaksanaan inisiatif ni memberi manfaatlah kepada penjawat awam, di samping memastikan rakyat terus menerima perkhidmatan yang pantas, berkualiti dan berintegriti. Apapun kita harapkan semua yang bekerja ni orang kata bekerja dengan cemerlang, bekerja dengan rasa yang gembira lah. So lepas ni kita ada banyak lagi perkongsian di Kelantan FM ni. Pastikan anda terus kekal sampai lah pukul 10 ni bertemu dengan Syira dan juga Abishah. Sebelum tu Syira hiburkan dulu anda semua dengan lagu daripada Datuk Nash, Pada Syurga di Wajahmu. Teruskan bersama Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

kosong. Oh, hai saya Najwa Latif. Kita kena hormat orang yang lebih tua daripada kita. Gunakan kata-kata yang sedap untuk didengar. Jangan guna lagu saya kosong-kosong pula. Pesanan ini dari saya Najwa Latif untuk Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.

0: lagi?
1: Aronya perih mutu. Mana pun dia nya perih mutu lah. Betul dengan lembu kelip makan gula kak. Boleh sakit paruh hari ni lu merih ni. Gimari. Gimana tak tahu ni abis. Habis minyak mutu kak. Balik minta ngemuk lah pula nak beli minyak tu. Minyak mutu ni mahal kosak ni. Aku tak tahu sungguh. Muka aku pakai bersikap ke. Tak pakai minyak. Mutanya saik. Saik mulai bersikap juga yo. Minyak ni aku nak royak. Aku ni huru-huru pagi panggil tunggulu. Minyak kita ni mahal lah. Aku nak royak kemutai. Tapi mujur lah woyo. Kajuk kita ke wisa sidi. Jadi aku nak tanya muna cai sama minyak utuh, minyak lori, minyak kereta. Aduh tak sidi belakang. Kau aku nak tanya muna. Oh, aduh tak sidinya woyo. Aduh banyak, aduh sikit woyo. Pelik lah negara kita ke. Ngeluar minyak ke. Bapa jadi minyak kita tu mahal jugonya. Aku nak tanya. Ni lah kisah pacarnya woyo. Kita ni minyak ni cuci. Aduh kita epok. Aduh kita ekspor. Tapi kukuk mana pun aku nak royak. Kita ni kalau boleh berjermak, cermak. Budi 95 tu boleh lagi ke? Aku nak tanya. Boleh, bapa tak boleh. Sungguh boleh. Sungguh cuci nanya pun. Dia tu jalan kaki ya. Tak apa kita jalan kaki pun. Kita kena ambil tahu. Kalau masa aduh. Dunia ni, kalau kita tak ambil tahu gak, ketinggalan lah woyo.
2: Sketsa Woyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: Tuduh bersama dengan Adik Wani dengan lagunya Saru. Baru saja menghibur kita. 7.50 minit pagi ketika ni. Selamat pagi, kita nak ucap kepada anda semualah yang terus dengar Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Kita masih lagi bersama bertemu Kegu Pagi Gu kita belaka bersama dengan Double S menemani pagi anda. Okey, mungkin ada yang rasanya pagi ni ngantuk mata. Sebabnya bukan gapo dok. Awal-awal semalamnya ramai yang memberi tumpuan untuk menonton pelawannya yang berlangsung sempena dengan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kita nak berkongsi juga pertemuan di antara Brazil yang mana ada tak penyokong-penyokong Brazil ni.
1: Syira lah.
0: Oh, Syira penyokong Brazil.
1: Dia kemarin Argentina, hari ni dia jadi Brazil pula.
0: Apa yang jadi lagu tu?
1: Tak apa, kadang-kadang dia jadi lalang habis lah.
0: Okey, kita nak rayaknya mengenai dengan arena bola sepak Piala Dunia Brazil 2020 ni. Yang mana Brazil dia mengakhiri dan juga menarik nafas lega apabila berjaya menempah slot ke pusingnya 16 terbaik selepas menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi penuh dramatik awal pagi tadinya.
1: Ya, memang mendebarkan, Besha. Jepun terlebih dahulu mengejutkan Brazil menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29 sebelum Casemiro menghidupkan semula harapan Brazil dengan gol penyamaran pada minit ke-56 hasil tandukan kemas lah.
0: Dia bukan penyamaran, penyamaran.
1: Penyamaran, Allah tersasul.
0: Penyamaran tu lagu lain.
1: Penyamaran jadi lain. Nak bisa sama.
0: Okey, jadi ketika semua menjaga ke pelawan ni akan berlanjut ke masa tambahan, penyerang Arsenal Gabriel Martinelli muncul wira apabila dia meledakkan gol kemenangan pada masa kecederaan dan jaringnya tu memastikan Brazil ni menang 2-0 dan meneruskan cabaran ke pusingnya 16 terbaik.
1: Kredit juga besar kepada jurulatih Carlo yang melakukan perubahan taktikal pada babak kedua dengan memasukkan Endrick. Pertukaran itu berjaya meningkatkan tempo serangan Brazil sehingga mereka berjaya menguasai permainan.
0: Okey, dan sementara itu juga Jepun wajar diberikan pujian sebabnya dia mempamerkan aksi yang cukup berdisiplin dan juga hampir mencipta kejutan besar. Namun satu je kesilapan dia pada penghujung perlawanan apabila dia membuka ruang kepada Martinelli untuk menghukum mereka.
1: Dengan kemenangan ini jugalah Brazil akan menanti pemenang perlawanan antara Ivory Coast dan Norway bagi aksi pusingan 16 terbaik. Sudah pasti peminat mengharapkan skuad Selecao mampu mengekalkan momentum untuk terus memburu kejuaraan dunia yang ke-6.
0: Okey, jadi itulah perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2020 ni. Jadi kita harapkan anda terus bersama-sama dengan kami lah di RTM, penyiar rasmi perlawanan Piala Dunia FIFA 2020 ni. Dan juga banyak lagi yang akan kami kongsikan, antaranya keputusan semasa, sorotan menarik daripada pentas bola sepak paling berprestij di dunia. Okey, selepas ini pukul 8 pagi kita nak bersama ikuti Kelantan sana sini. Sebelum kita kembali semula untuk bersama-sama dengan anda, kita nak tengoklah lagu mana pukul 8 pagi nanti. Kalau talian kita dah berjaya, anda boleh hubungi talian kita. Tapi learningnya, talian kita mengalami sedikit
1: masalah. Masih lagi ada masalah lah. Harap bersabar.
0: Sama ada masalah ni daripada talian kita ke ataupun masalah ni daripada sistem kita ke. Kita tunggu orang maintenance apa lah.
1: Kita harapkan boleh diperbaiki dengan secepat mungkin lah. Kita perindu juga nak dengar suara-suara pendengar kita ni, Abisha.
0: Jadi mungkin pendengar-pendengar kita pun tertanya-tanya, bapa tak di telefon hari ni, bapa tak di nak petik-petik ni.
1: Jangan duduk pening-pening, jangan duduk ni, sebab kita memang ada masalah sedikit lah. Tapi kalau lepas ni orang kata dah boleh, dah diperbaiki ke apa semua, kita buka lagi talian untuk pendengar untuk call kita pula deh.
0: Jadi harapnya tak ada kebimbangan lah untuk pendengar-pendengar kita nak bersama-sama dengan kita, sebab kita boleh menggunakan talian hayat kita dengan cara menghubungi talian WhatsApp kita untuk kita bersama menerusi rancangan Siapa Tu selepas ni.
1: Boleh pakai WhatsApp di nombor 01497401154 lepas ni. Okay. Ambil selalu awal-awal nombor ni.
0: Jadi harapnya bolehlah anda royak kepada kita deh. Lagu mana, ataupun mungkin juga lepas ni kita akan bersama di live TikTok, komen di TikTok kita. Lagu mana, apa ni, cerita gapo dan sebagainya, semuanya boleh dikongsikan bersama. Jadi kita ada alternatif-alternatif lain sekiranya tadi kita mengalami masalah. Jadi harap-harapnya anda kekal setialah hak mana tengah bawa kereta, bawa motor, bawa bas, bawa lori, bawa basikal dan sebagainya, nak gialah ke tempat kerja ke, atau mungkin juga nak cari ngopi-ngopi lah pagi ni. Jadi terus ke kesetiaan anda untuk terus mendengar ke kami bersama dengan Double S menemani pagi anda yang bertemu start daripada pukul 9 pagi tadi. Pastinya bersama dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Jom, pakat mari belakang ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali, Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang, meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita.
3: Pakat mari belakang. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.